untuknya sebuah pintu yang menuju ke dalam neraka. Kemudian setelah dibukakan pintu tersebut, fayatihi min harriha wa samumiha, datanglah hawa panas dari api neraka tersebut ke dalam kuburnya dan bau busuk dari neraka tersebut. Wa yudayyaqu alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'u. Kemudian kuburannya disempitkan untuknya sampai seluruh tulang belulangnya menjadi satu. Ini pada ikhwah sangat berat bagaimana pemandangan hari akhir pada akhirat. Kemudian salah satu juga pemandangan pada perunungan kehidupan pertama dari kehidupan akhirat adalah alam kubur, yaitu pertanyaan di dalam kubur atau yang disebut dengan fitnatul qabr. Fitnatul qabr benar adanya sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allah akan menetapkan untuk orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap. Ucapan yang tetap adalah ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya akan ada pertanyaan di dalam kubur sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim, seorang muslim, idza su'ila fil qabr, jika ditanya di dalam kubur, yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, fadzalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Jika ditanya di dalam kubur, seorang muslim akan menjawab, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah." Maka itulah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merenungi kehidupan akhirat yang pertama dalam kubur, termasuk di dalamnya merenungi fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Bagaimana bedanya orang yang beriman dengan orang yang kafir ataupun orang yang ahli maksiat saat ditanya di alam kubur? Ini dijelaskan dengan rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Dijelaskan dengan rinci agar kita benar-benar memahami. Hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian juga Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, kemudian Imam Al-Bazzar dalam kitabnya Majmu'uz Zawaij, kemudian juga Imam Al-Qayyim dan yang lainnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan Imam Ibnu Katsir. Beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha." Sesungguhnya umat ini akan dimintai ditanya di dalam kuburnya. "Fa idza al-insanu dufin fatafarraqa anhu ashab." Lihat. Ketika seorang manusia dikubur, maka orang-orang yang mengantarkannya ke kubur akan pulang. "Ja'ahu malakun fi yadihi mitraqun fa'aq'adah." Maka datanglah kepadanya seorang malaikat, di tangannya ada martil. Lalu dia mendudukkan mayat tersebut. Di sini saya ingin menyinggung sedikit bahwa ada sebagian orang mengatakan bahwa ada seorang kiai yang mati, kemudian dia tidak akan ditanya tentang fitnatul qabr, pertanyaan di dalam kubur. Kenapa? Karena kuburannya tidak pernah lepas dari orang-orang yang berziarah. Jadi malaikat mungkar dan nakir tidak ada kesempatan untuk bertanya. Ini adalah penghinaan terhadap malaikat mungkar dan nakir. Dan ini adalah al-qawl ala Allah bighairi ilm. Ini adalah berkata tentang agama Allah tanpa ilmu pengetahuan. Karena di dalam riwayat-riwayat yang lain, kapan seseorang dikubur,
Semenjak itu dia akan dimintai pertanggungjawaban. Mau orang tersebut masih ada yang mengunjungi atau tidak ada yang mengunjunginya. Kemudian malaikat itu bertanya, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Coba renungkan, bagaimana kalau kita jadi mayat tersebut. Kemudian ditanya oleh malaikat, "Apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepada engkau?" Fa in kana mu'minan, kalau dia orang beriman, qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Dia orang beriman, dia akan bersyahadat dua kalimat syahadat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemudian orang tersebut berkata, "Shadaqta." Engkau benar. "Tsumma yuftahu lahu babun ilan nar." Lalu dibukakan untuk orang tersebut pintu menuju surga, ilan nar. Pintu menuju neraka. Wa yaqul, "Hadza kana manziluka law kafarta bi rabbik." Wahai fulan, itu tempatmu kalau seandainya engkau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, itu tempatmu kalau seandainya engkau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, "Fa amma idza amanta fa hadza manziluk fa yuftahu lahu babun ila jannah." Adapun jika engkau beriman, maka inilah tempatmu. Dibukakanlah pintu menuju surga. "Fa yuridu an yanhadha ilaihi." Maka dia ingin masuk ke dalamnya. "Fayaqululah." Lalu dikatakan kepadanya, "Uskun." "Wa yufsahu lahu fi qabri." Diam dulu. Kemudian kuburannya dilapangkan seluas mata memandang. Subhanallah. Itu orang yang beriman, yang bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. "Wa in kana kafiran aw munafiqan yaqululah." Kalau seandainya dia orang kafir atau munafik, maka akan ditanya dengan pertanyaan, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang diutus kepadamu? Maka ia menjawab, "La adri, saya enggak tahu." "Sami'tu an-nasa yaqulu syai'an." Aku dengar sih orang-orang membicarakannya, tapi saya tidak tahu. "Fa yaqulu la daraita wa la talaita." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, para malaikat berkata, "Engkau pura-pura tidak tahu dan engkau pura-pura tidak mengerti, padahal engkau sangat tahu." Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ucapanmu tidak tahu itu bukan berarti kamu memang tidak tahu, akan tetapi kamu menolak untuk tahu. "Wala tadait," dan engkau tidak akan bisa untuk menjawabnya. "Tsumma yaftahu lahu babun ilal jannah." Kemudian dibukakan untuknya pintu menuju surga. Kemudian dikatakan kepadanya, "Hadza manziluka law amanta bi rabbik." Ini adalah tempatmu jika engkau beriman kepada Allah. "Fa amma idza kafarta bih fa inna Allah azza wa jalla abdalaka bihi khaira, abdalaka bihi hadza." Adapun jika engkau kafir, maka Allah menggantikan itu dengan ini. "Fayuftahu lahu babun ilan nar." Dibukakan untuknya sebuah pintu menuju neraka. "Thumma yaqma'uhu qam'atan bil mitraq yasma'uha khalqullahi kulluhum ghayra thaqalain." Kemudian malaikat tersebut memukul dengan martilnya di kepala di antara dua telinga. Maka seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini mendengarnya kecuali dua makhluk besar, manusia dan jin. Kemudian ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ahadun yaqumu alaihi malakun fi yadihi mitraqun illa hila 'inda dzalik." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menjawab kalau sudah di hadapannya para malaikat membawa martil, maka akan hilang ingatannya saking takutnya kepada malaikat tersebut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi, surat Ibrahim ayat 27. "Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap
yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu perenungan yang harus kita renungkan dari kehidupan akhirat yang pertama adalah alam kubur. Agar kita selamat dari alam kubur, jangan lupa berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min fitnatil qabr wa 'adzabil qabr. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min fitnatil qabr wa 'adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari ujian neraka dan siksa neraka, dan dari pertanyaan di dalam kubur dan siksa di dalam kubur. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua malaikat yang bertanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa yuqalu li ahadihima al-munkar, dikatakan kepada mereka berdua bahwa malaikatnya namanya adalah Munkar, walil akhar an-nakir, dan yang lain adalah an-nakir. Munkar dan nakir, bukan nangkir lah, nakir. Munkar dan nakir. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, itu adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan atau perenungan tentang kehidupan pertama, yaitu alam kubur. Masih ada yang berkaitan dengan alam kubur, yaitu tentang siksa dan nikmat kubur. Siksa dan nikmat kubur. Jadi setelah di tanya, kemudian dia bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Adapun yang tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Dan nikmat dan siksa kubur ini adalah hadisnya mutawatir. Karena ada kelompok yang menyempal ke dalam agama Islam yang menolak untuk meyakini adanya nikmat dan siksa kubur. Maka kita katakan, menurut para ulama di antaranya Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah di dalam kitab Syarah At-Tahawiyah mengatakan qad tawatarat al-akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabr wa na'imihi. Dan telah mutawatir. Mutawatir itu banyak sahabat Nabi yang meriwayatkannya. Ya. Yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Itu namanya hadis mutawatir. Hadis yang banyak sahabat Nabi yang meriwayatkannya dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang tetapnya siksa dan nikmat kubur. Siksa dan nikmat kubur. Nah. Apa dalil dari Al-Quran adanya siksa dan nikmat kubur? Di antaranya adalah surat Ghafir ayat 45-46. Waja'a alu fir'aun wa haqa bi ali fir'aun su'al 'adzab. Dan keluarga atau pengikut Fir'aun ditimpa siksa yang pedih. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Api dihadapkan kepada mereka pada waktu pagi dan sore hari. Ini maksudnya di alam kubur. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan pada hari dibangkitkannya kiamat, maka dikatakanlah kepada pengikut Fir'aun, masuklah kalian wahai pengikut Fir'aun kepada siksa yang paling pedih.
Ini menunjukkan bahwa adanya siksa dan nikmat kubur. Baik. Salah satu dalil dari hadis Rasul adanya siksa dan nikmat kubur dan kita tidak bisa mendustakannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Qutaibah, Abu Hasan, Ibnu Battah, Ibnu Battal, semuanya menetapkan bahwa adanya siksa dan nikmat kubur. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan salah satu hadis yang menunjukkan bagaimana siksa dan nikmat kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, jika orang beriman sudah menjawab pertanyaan di alam kubur, maka yunadi munadin minas sama an sadaqa abdi. Kalau sudah bisa menjawab pertanyaan dalam kubur, ada suara dari langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata, benar hambaku, fa afrishuhu minal jannah, berikan permadani dari surga, wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu untuknya menuju surga, fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrih madda basarih. Maka datanglah bau wangi surga tersebut, bau megah surga tersebut, kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Lalu setelah itu, ini salah satu nikmat kubur, wa ya'tihi rajulun hasanul wajh hasanul thiyab tibur rih, datanglah seseorang wajahnya bagus rupanya, pakaiannya bagus, dan baunya wangi. Kemudian orang itu berkata kepada si mayat, afrishu abshir billadhi yasurruk, yang artinya berikanlah kabar gembira, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang engkau senangi, wahai si fulan yang meninggal. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah harimu yang kamu dijanjikan atasnya. Kemudian si mayat ini bertanya, man anta, siapa engkau? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair, wajahmu wajah orang yang datang dengan kebaikan. Lihat, orang ini menjawab siapa dia? Ana amaluka salih, aku adalah amal salehmu. Ini teman sejati, teman dunia akhirat, yaitu amal saleh. Di dalam riwayat yang lain, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang ini mengatakan, fa wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an an ma'siyatillah, demi Allah aku tidak mengenal engkau kecuali semangat beramal saleh dan malas bermaksiat, lalai di dalam bermaksiat, lelet terlambat dalam maksiat. Itu salah satu sifat orang yang mendapatkan keselamatan saat di dalam kubur. Jadi ada hubungannya antara kehidupan dunia dengan kehidupan di alam kubur. Sekarang kita lanjut pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya bagaimana sifat nikmat dan siksa kubur? Kalau tadi kan berita-berita, dalil-dalil tentang adanya benarnya nikmat dan siksa kubur. Taib. Adapun sifat dari nikmat dan siksa kubur adalah
Kalau orang beriman tadi dilapangkan kuburannya.

kubur, sifat dari nikmat dan siksa kubur. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa saja orang yang terjaga dari siksa kubur dan juga dari pertanyaan di alam kubur. Yang pertama yaitu orang yang mati syahid. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani dalam kitab Ma'rifatus Sahabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bi bariqatis suyuf 'ala ra'sihi fitnah." Cukup dengan kilatan pedang ya yang dia angkat, kilatan pedang tersebut ada di atas kepalanya, ini adalah fitnah. Fitnah yaitu ujian. Ujian. Artinya apa? Artinya kapan seseorang berperang di jalan Allah, kemudian mengorbankan nyawanya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dalam hadis kafa. Kafa bi barikatis syuyub 'ala ra'sihi fitnah. Cukup dia terjaga dari pertanyaan di alam kubur karena sebab amalnya yaitu berjihad dan Allah, ketika dia mengangkat senjata maka kilatan pedang ada pada kepalanya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang berjaga di perbatasan. Ini termasuk daripada orang yang dilepaskan dari pertanyaan di alam kubur dan dari siksa kubur. Yang ketiga adalah orang yang meninggal karena penyakit perut. Penyakit perut itu macam-macam. Bahkan termasuk di dalamnya adalah karena hamil. Meninggal karena hamil. Ini termasuk daripada orang yang dijaga dari pertanyaan di alam kubur. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabri. Barang siapa yang perutnya membunuhnya, maka dia tidak akan pernah disiksa di alam kuburnya. Orang yang meninggal karena melahirkan, orang yang meninggal karena sakit dalam pencernaannya, kanker perut dan seterusnya, maka tidak akan disiksa di alam kuburnya. Sebagaimana mudah-mudahan kita berdoa seperti yang terjadi pada Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah yang terkena kanker pada perutnya. Maka ini mudah-mudahan termasuk daripada tanda beliau husnul khatimah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika kehidupan di alam kubur tersebut, perenungan yang kedua adalah tentang ruh. Ruh di manakah tempatnya ketika dia di alam kubur? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembicaraan dan perenungan kehidupan akhirat yang kedua, yaitu bahwa ruh kehidupannya setelah kematian si mayat tersebut, maka innal arwaha baqiyatun la tafna. Sesungguhnya ruh-ruh itu akan tetap dan tidak akan pernah mati. Fayuna'amul muhsin wa yu'adzabul musyi. Maka orang yang baik akan diberikan nikmat pada ruhnya dan orang yang buruk akan diberikan siksa pada ruhnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, kemudian perkataan-perkataan para ulama salaf. Dan ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan pendapat Ahlul Bid'ah dan orang-orang yang mengatakan bahwa ruh juga akan mati.

yang harus diperhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ruh itu ketika dia terpisah dari jasad, maka dia keluar dari arah kepala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Sungguhnya ruh jika dicabut maka akan diikuti oleh mata. Makanya kalau seandainya ada seorang meninggal matanya terbelalak, itu bukan tanda dari tanda su'ul khatim. Karena memang ruh keluar dari mata, dari kepala. Dan diikuti oleh mata. Nah, ini tentang ruh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di manakah tempatnya ruh setelah dia meninggal? Maka jawabannya adalah berbeda-beda antara manusia dengan manusia yang lainnya. Ruhnya para nabi, ruhnya para orang-orang yang mati syahid, ruhnya orang-orang yang beriman, ruhnya orang-orang yang bermaksiat, ruhnya orang-orang yang kafir. Kita ambil dulu ruh dari para nabi alaihissalatu wassalam. Ruh-ruh para nabi alaihissalatu wassalam berada pada tempat yang paling tinggi yang disebut dengan ar-rafiqul a'la. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau meninggal, beliau berdoa, Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah di tempat yang paling tinggi, ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah yang disebut dengan ruhnya orang para nabi di tempat yang paling tinggi. Kemudian setelah itu ruhnya orang-orang mati syahid di bawah para nabi alaihissalatu wassalam, ya, dan mereka ini ruhnya diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 16, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali kamu mengira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah sebagai orang-orang yang mati, akan tetapi mereka adalah hidup di sisi Rabb mereka, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Muslim, arwahuhum fi ajwafi tayrin khudr. Ruhnya orang-orang yang mati syahid pada sebuah tempat yang berwarna hijau. Laha qanadil mu'allaqatun bil 'arsy, yang diletakkan di dalam sebuah tempat yang tergantung pada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ruhnya orang-orang yang mati syahid. Kemudian ruhnya orang-orang yang beriman bagaimana? Maka jawabannya adalah ruhnya orang-orang beriman itu seperti burung-burung yang hinggap di pohon-pohon surga. Jadi kalau tadi ruhnya orang-orang yang mati syahid, dia di dalam sebuah tempat kemudian tergantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ruhnya orang-orang yang beriman seperti burung-burung yang bergelantungan ataupun hinggap di pohon-pohon surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama nasamatul mu'min tayrun ya'luqu fi syajar jannah hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi yauma yab'atsu." Sesungguhnya ruhnya orang beriman seperti burung yang hinggap di pohon surga sampai selesai nanti Allah akan kembalikan jasadnya ke dalam nanti Allah akan dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya di hari dibangkitkannya manusia. Nah, ini ruhnya orang-orang beriman, ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Baik.
Selanjutnya, ruhnya orang-orang yang ahli maksiat. Bagaimana? Perhatikan. Ruhnya orang-orang yang ahli maksiat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu. Mereka sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa ba'dal 'usat yu'adzabuna fil barzah. Ruhnya orang-orang yang bermaksiat disiksa di alam barzah, di alam kubur. Dia tidak diangkat seperti ruhnya para nabi, tidak dijadikan di dalam sebuah tempat digantung di atas arasy, kemudian tidak hinggap di pohon-pohon surga seperti ruhnya orang-orang beriman. Tapi ruhnya orang-orang kafir adalah mereka senantiasa disiksa di alam barzakh mereka. Disiksa di alam barzakh mereka. Contoh-contoh siksanya diantaranya yaitu orang yang tidak mau sholat, dilempari batu kepalanya. Setiap kali menggelinding batu tersebut akan diambil, kemudian kepala yang hancur tadi dikembalikan lagi, dilempari. Terus seperti itu. Itu yang dulunya hafal Quran lalu dia tinggalkan. Itu yang sengaja sholat, melalaikan sholatnya, tidur karena sholatnya. Kemudian yang kedua, yaitu ruhnya yang disiksa diantaranya adalah seorang yang ingin keluar dari sungai darah. Ini karena dia meminum dan memakan harta riba. Kemudian juga orang-orang yang ditarik ujung bibirnya, kemudian digantung kakinya bersertaan dengan ujung bibir tersebut. Itu adalah orang-orang yang ruhnya disiksa dan juga jasadnya disiksa karena dia berbuka puasa dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, jadi ingat, ruhnya orang-orang yang bermaksiat tidak akan diangkat ke langit. Kemudian ruhnya orang-orang yang kafir, bagaimana nasib mereka? Ruhnya orang-orang yang kafir adalah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takhruju minhu ka'antani rih hatta ya'tuna bihi babal ard. Fayaquluna ma antana hadhihi rih hatta ya'tu bihi arwahal kuffar. Ketika ruh tersebut keluar dari jasadnya, maka para malaikat akan berkata, akan keluar dari dari lubang ini ruh yang sangat busuk baunya. Ruh yang sangat busuk baunya. Para malaikat ketika ruhnya itu keluar dari jasad orang yang kafir ini mengatakan, alangkah busuknya ruh ini. Itulah ruhnya orang-orang dari segala macam bentuk manusia, dari para nabi, orang-orang mati syahid, orang-orang yang beriman, sampai orang maksiat, sampai dia ruhnya orang-orang kafir. Nah, taib, setelah itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, baru kita membicarakan tentang perenungan kehidupan akhirat yang selanjutnya dari alam kubur, itu yang pertama, kemudian alam barzakh tentang ruhnya, itu yang kedua, tentang yang ketiga adalah saat hari kiamat. Ini panjang, sudah kita berbicara sekitar 1 jam. Apakah dilanjutkan ataukah cukup pertanyaan? Nanti pada waktu yang akan datang kita lanjutkan lagi perenungan tentang kehidupan akhirat, karena masih ada al-ba'ats, hari kebangkitan, bagaimana cara kebangkitan, kemudian an-nusyur, yaitu
keluarnya manusia dari kuburnya, kemudian ditiupkannya sangkakala, kemudian pengumpulan makhluk-makhluk dan sifat-sifat pengumpulannya bagaimana, kemudian dahsyatnya hari kiamat, kemudian syafaat, kemudian kedatangan Allah Subhanahu wa taala dan turunnya para malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang dilakukan oleh para hamba, kemudian diberikan buku catatan amal, baru hisab, baru setelah itu iqtisasul mazalim, orang yang bermasalah membuat kezaliman dengan orang lain diselesaikan pada waktu itu, kemudian timbangan, kemudian setelah itu berjalan di atas sirat, lalu setelahnya ada telaga, lalu setelahnya ada qantarah, lalu setelahnya ada surga dan neraka. Masih panjang. Nah, lanjut atau pertanyaan? Pertanyaan ya. Baik. Kuburan kan sangat gelap. Apa yang bisa dilakukan seorang anak agar kuburan orang tua terang? Kuburan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jawabannya didoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufaril niran. Ya, Allahumma nawwir quburahum fi quburihim. Doakan. Ini salah satu tugas anak, mendoakan agar kuburan orang tua dipenuhi dengan cahaya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya tidak mesti dua hari setelah meninggal, tiga hari, lima hari, kemudian 25 hari, 40 hari. Doanya setiap kali sujud kita bisa baca doa tersebut untuk mendoakan orang tua kita. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya, di mana doa itu didapatkan? Oh, banyak di dalam internet sekarang, sangat mudah. Cuma syaratnya setelah cari di internet, tanya kepada Ustadz, ini bisa dibaca enggak? Wallahu a'lam. Saya sedang bingung menyikapi ekonomi keluarga. Suami saya tidak punya pekerjaan tetap, usaha serabutan, kadang nafkah kurang. Saya jadi bingung mau melayani, tapi saya juga takut kepada Allah. Saya pengen minta khulu, tapi takut karena suami juga baik, agamanya juga baik. Bagaimana saya harus bersikap? Jawabannya adalah seorang istri yang mendapati suaminya dia amanah, bertanggung jawab, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar sang suami diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau minimal berkecukupan. Perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah jangan terlalu sering melihat ke bawah. Jangan terlalu sering melihat ke atas maksudnya. Jangan terlalu sering melihat ke atas dalam urusan dunia. Baik itu rumah ataupun perhiasan, ataupun makanan, ataupun kehidupan dunia. Jangan terlalu sering melihat ke atas. Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah oleh kalian orang yang lebih rendah dari kalian. "Wala tanzuru ila man fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah." Jangan lihat orang yang di atas kalian. Itu lebih baik bagi kalian agar nikmat Allah tidak hilang. Saya sering mencontohkan, ini botol isi airnya cuma sekitar 3/4 lagi. Tidak penuh. Tetapi menurut orang yang tidak punya air, ini sangat berharga. Ini sangat berharga. Maka saya nasihatkan kepada istri agar sering-sering melihat kepada orang yang di bawahnya lebih daripada dirinya. Masih banyak orang yang tidak bisa makan,
kadang makan 2 hari sekali, kadang makan 3 hari sekali, masih banyak. Maka lihatlah orang-orang yang di bawah lebih daripada dirinya. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan selalu sikap bersyukur dan qanaah. Bersyukur terhadap pemberian Allah dan puas dengan pemberian Allah. Qanaah itu artinya puas dengan pemberian Allah. Dengan bersyukur niscaya nikmat akan ditambah. Allah berfirman, la in syakartum Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur niscaya aku benar-benar akan tambahkan bagi kalian nikmat. Para ulama mengatakan qayyidun ni'mah bisyukr. Ikatlah nikmat itu dengan syukur. Jika tidak bersyukur hilang nikmatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Dan para ulama menjelaskan bahwa merasa puas dengan pemberian Allah akan tercipta dengan 3 hal. Yang pertama, ar-ridha bima a'ta Allah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walau kurang dari cukup. Yang kedua adalah adamul bahthi anil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, al-istighna bil maujud, mencukupkan dengan yang ada. Niscaya dengan seperti itu dia akan menjadi orang yang paling berkecukupan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, irdha bima qasama Allah takun aghnan nas. Rela'lah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Puas dengan pemberian Allah. Niscaya engkau akan mendapatkan kekayaan yang hakiki. Maka puaslah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bersabar dengan keadaan suami. Bersabar dengan keadaan suami. Ini saya nasihatkan lebih kepada istri. Kenapa? Karena suaminya seperti yang dikatakan tadi, agamanya baik, kemudian dia bekerja, kemudian dia amanah, dia tidak KDRT, dia berusaha. Berarti dia suami yang bertanggung jawab. Cuma urusan rezeki itu seperti itu, sesuai dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lebih daripada apa yang Allah sudah tetapkan. Ini pada ikhwan. Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Inna Allah qassama akhlaqakum kama qassama arzaqakum." Allah membagi akhlak kalian sebagaimana Allah membagi rezeki kalian. Wallahu a'lam. Jadi nasihat saya, tidak perlu minta khulu, tetapi amalkan yang tadi. Beberapa poin yang sudah saya sebutkan. Wallahu a'lam. Penjaga kubur meninggal disolatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada batas waktu salat di kuburan kepada mayit? Jawabannya adalah batasan waktunya selama 1 zaman. Ini khilaf tentunya di antara para ulama. 1 zaman. Ustaz, saya ingin mensolatkan Nabi Adam. Kan itu nenek kakek moyang saya. Tapi kan enggak sezaman. Maka mensolatkan jenazah yang memang sezaman. Ini khilaf, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari. Yang jelas sezaman, tidak terlalu lama. Jadi kita mencari kakek kita yang ketujuh siapa ya, kita solati. Tidak perlu. Kan bukan sezaman. Rasulullah SAW mensolati perempuan ataupun pemuda tersebut yang sering membersihkan Masjid Nabawi karena sezaman. Meninggalnya tidak diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Anak saya berumur 23, laki-laki. Anak saya berkebutuhan khusus tunarungu, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar dan sering bicara sendiri seperti autis. Anak saya jarang sholat, juga puasa, juga anak saya kadang tantrum marah-marah. Kalau dia tersinggung dizalimi temannya, kadang dikasih minum alkohol sama temannya.
Bagaimana pertanggungjawaban anak saya kelak di alam kubur dan di akhirat? Jawabannya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Ayat ini sangat cocok digunakan untuk ibadah, bukan untuk musibah. Nah, sebagian orang mengatakan ketika dia dapat musibah, Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Enggak. Ayat ini cocoknya adalah untuk ibadah. Artinya, Allah tidak membebani seseorang beribadah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak bisa berdiri untuk sholat, dia bisa duduk. Yang tidak bisa duduk, dia bisa berbaring. Itu maksudnya, la yukallifullah nafsan illa usaha. Bukan seseorang dapat musibah, kemudian dia pakai ayat, la yukallifullah nafsan. Bukan itu. Itu ayat yang lain. Ayat yang lain dipakai. Ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada manusia kecuali dia diberikan oleh Allah kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka anak yang seperti ini, jika memang dia kurang akalnya, maka dia dibebaskan dari tuntutan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama masih bisa dituntun, maka tuntunlah semampunya. Jika tidak, maka Allah mengangkat derajat. Rufi'al qalamu an thalatha. Pena pencatat buku catatan amal diangkat dari tiga orang. Anil majnun, al maghlubi ala aqli hatta yakin. Dari orang gila yang hilang akalnya sampai dia sadar. Wa anis sabi hatta yahtalim. Dan dari anak kecil sampai dia bermimpi. Wa ani al mamluk hatta ya'tiq. Dan dari budak sampai dari orang tidur sampai dia bangun. Alinaim hatta yastaiq. Dari orang tidur sampai dia bangun. Wallahu a'lam. Dan saya mengatakan kepada orang tua yang mempunyai anak seperti ini, maka banyak-banyaklah tumbuhkan baik sangka kepada Allah bahwa anak ini membawa keberkahan dan pahala dari Allah. Nah, tidak semua orang yang diberikan ujian yang berat seperti ini. Saya pernah, dan ini kisah selalu diceritakan oleh ummu istri saya, bahwa ada anak saya yang ketiga waktu itu beliau hamil, kemudian sudah waktunya belum keluar-keluar. Terus saya katakan kepada beliau, lama sekali sih keluarnya. Kemudian kata istri, enggak tahu, saya juga ingin keluar cepat, tapi enggak keluar-keluar. Ya. Itu sampai sekarang sudah jadi pembicaraan terus. Dan sudah berapa tahun yang lalu. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang ujian itu untuk mengangkat derajat diri seseorang. Ujian bukan untuk menghinakan. Dan tidak semua orang diberikan ujian. Rasulullah SAW bersabda tentang besarnya iman seseorang yang diuji oleh Allah. Fa in kana fi dinihi salabah. Kalau seandainya di dalam agamanya ada ketebalan iman, maka dia akan diuji dengan ujian yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, yubtala ar-rajulu ala hasabi dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun, jika di dalam agamanya ada ketebalan iman, zida fi bala'ih, maka ditambahkan ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah khuffifa anhu, kalau seandainya imannya itu tipis, maka ujiannya juga tipis. Ya, jika imannya itu tipis, ujiannya juga tipis. Wala yazalu bil mu'min hatta yamshi
alal ard wa laisa alaihi khafi'ah. Masih saja orang beriman mendapatkan ujian sampai dia berjalan di atas muka bumi dan dia tidak memiliki dosa sama sekali. Maka saya nasihatkan, berbesar hatilah saat mendapatkan ujian, mendapatkan anak seperti itu. Allah menginginkan kebaikan dari kita. Jaga lisan, jaga kalbu, jaga anggota tubuh. Jangan sampai mengucapkan yang mungkar, mengerjakan yang mungkar. Cukup sering-sering mengucapkan, kalau sedang keletihan ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Kalau seandainya lagi letih ataupun lagi berat tetapi kita ingin kuat, maka sering-sering ucapkanlah alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tidak semua orang diuji seperti itu. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujiannya luar biasa. Maka beliau adalah orang yang paling pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya katakan sekali lagi, hanian. Hanian itu selamat. Yang mendapatkan anak yang seperti ini, selamatlah. Jika engkau bersyukur, bersabar, maka niscaya itu tanda Allah mencintaimu dan tanda Allah membesarkan pahalamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Wallahu a'lam. Apakah di alam kubur di antara orang-orang yang beriman dan mendapatkan nikmat kubur bisa saling bertemu antara anggota keluarga yang telah meninggalkan orang-orang yang dikenal? Kalau di alam kubur tidak bisa bertemu. Itu sependek pengetahuan saya. Karena sendiri-sendiri, ya. Karena nanti dia dibangkitkan sendiri-sendiri. Ya. Apa ayatnya? Wa kullun atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap dari mereka akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sendiri-sendiri. Jadi dimatikan sendiri, dicabut nyawanya sendiri, diangkat ke langit kalau orang beriman sendiri, dikembalikan ruhnya ke alam barzakh sendiri, mendapatkan nikmat atau siksa kubur sendiri, kemudian dibangkitkan dalam kubur sendiri, kemudian dikumpulkan sendiri-sendiri, diberikan buku catatan amal sendiri, terus sendiri. Jadi kalau ada suami mengatakan kepada istrinya, engkau adalah pasanganku dunia akhirat ataupun sehidup semati, itu tidak benar. Yang benar, kita pasangan cuma sehidup semati masing-masing. Ya, sehidup saja. Meskipun misalkan dia meninggal sama-sama, tapi kematiannya sendiri-sendiri, tidak bersama-sama. Wallahu a'lam. Apakah ada batas waktu mensolatkan mayit yang sudah ini sudah tadi? Ya? Sesuai kajian tentang ruh, apakah boleh menghadiri datang ke rumah duka orang non-muslim? Jawabannya adalah tidak diperbolehkan mentakziahi orang non-muslim. Kenapa? Karena di dalam proses pengurusan jenazah non-muslim ada ritual-ritual yang khusus yang dimiliki oleh selain Islam. Ya. Jika memang tujuannya adalah untuk menghadiri ritual tersebut, tidak diperbolehkan. Tetapi kalau ingin berziarah kubur orang non-muslim, maka boleh saja.
maka boleh sah. Itu jawabannya. Ya, tidak diperbolehkan mentakziahi orang non-muslim. Karena di dalam pengurusan jenazah seorang selain Islam ada ritual kegiatan keagamaan dari orang non-muslim tersebut. Yang itu kita tidak boleh berhadir. Karena pasti ada permintaan keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apa konsekuensi bagi orang yang menghadiri kematian orang non muslim? Maka jawabannya tidak berpengaruh kepada akidahnya selama dia tidak ikut ritual tersebut. Selama dia tidak ikut ritual pengurusan jenazah. Hanya sekedar menghadiri, meskipun kita katakan tadi tidak menghadiri atau tidak boleh menghadiri. Nah, wallahu a'lam. Maaf Ustaz, saya mau konsultasi, saya terus terang bingung, takut masih punya hutang bank. Allah ampuni saya, tidak sedangkan saya berniat untuk bayar, terus berhenti dari riba dan tobat. Maka selama dia sudah bertobat dari hutang tersebut, meskipun dia masih bayar, saya Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudzlamun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Jika kalian bertobat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Kalian tidak akan dizalimi atau kalian tidak akan menzalimi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama dia bertobat. Bertobat itu berarti pertama harus ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga, berhenti dari berhutang riba. Berhenti dari hutang riba. Meskipun dia tetap bayar hutang tersebut. Karena kalau tidak bayar, dia akan ditagih. Kemudian yang keempat, dia bertekad untuk tidak melakukan hutang itu lagi. Yang kelima, dilakukan saat masih hidup atau sebelum kiamat. Maka niscaya taubatnya dari riba tersebut dikabulkan oleh Allah. Dan keenam, harta-harta hasil ribanya itu dipisahkan dari hartanya yang halal. Wallahu a'lam. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan ini kan dia berhutang. Berarti dia di pihak yang disulitkan dari riba. Beda dengan orang yang memberikan hutang. Memberikan hutang maka dia wajib untuk menghilangkan harta-harta hasil ribanya. Seperti orang rentenir, dia kan hasil hutangnya itu banyak berarti. Ataupun seorang yang bekerja di bank konvensional, ribawi, maka hasil dari gajinya yang riba tersebut harus dipisahkan dengan harta halalnya. Dan gaji riba tersebut diperuntukkan untuk kepentingan kaum muslimin seperti jalan, bangun jembatan, buat WC umum, dan kepentingan-kepentingan kaum muslimin yang lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silahkan. Waalaikumsalam.

Bismillah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Pak atas pertanyaan. Jawabannya dijawab sendiri oleh Rasul. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, "Aktsiru dzikr hazmil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. "Fama dzakarahu ahadun wa huwa fi sa'ah illa dhayyaqah," kata Rasul. Tidaklah orang mengingat kematian dalam keadaan hidupnya lapang, nyaman, tenteram, kecuali ingatannya terhadap kematian tersebut akan menyempitkan perasaannya, yang membuat akhirnya dia segera bertobat, dia puas dengan pemberian Allah di dunia, tidak terlalu ngoyo dengan kehidupan dunia, dan dia semangat untuk beribadah. Itu tujuannya. وَمَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ وَهُوَ فِي ذِقْ إِلَّا وَسَّعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Dan tidaklah orang mengingat tentang kematian dalam keadaan dia sedang dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, kecuali ingatannya tentang kematian itu akan melapangkan dadanya. Misalkan dia timpa musibah, penyakit, kemiskinan, kekurangan harta, kekurangan makanan, kemudian dia ingat kematian. Ah, sebentar lagi juga mati. Akhirnya dia bisa bersabar. Akhirnya dia bisa lisannya senantiasa bersyukur kepada Allah. Seperti kisahnya Abdullah bin Zaid al-Jarmi, Abu Qilabah, seorang tabi'i muridnya Abdullah bin Abbas. Matanya rabun, telinganya lemah pendengaran, tangannya buntung, dua kakinya buntung. Dalam keadaan seperti itu, beliau masih bisa berdoa, "Alhamdulillah, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila." Ya Allah, berikan aku petunjuk agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau telah berikan kepada aku. Dan atas keutamaan yang Engkau telah utamakan aku di atas para makhluk-Mu. Nah, ini akibat mengingat kematian. Orang kalau kena musibah kemudian ingat kematian, maka dia akan nyaman, lapang. Toh, ujung-ujungnya mati juga. Dia akan nyaman, lapang, tidak terlalu ngoyo. Tidak terlalu menuduh Allah tidak adil dan seterusnya. Baik, wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua adalah bolehkah seseorang minta mati? Asal hukumnya seseorang tidak boleh minta mati sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yatamanna yanna ahadukum maut li dhurrin nazala bih. Rasul sallallahu bersabda, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan mati karena musibah yang dia dapatkan. Fa in kana walabut, kalau seandainya dia harus juga meminta, karena mungkin dia tidak sanggup lagi untuk menahan ini semua, maka dia berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa amitni in kanal wafatu khairan. Ya Allah, hidupkan aku kalau seandainya kehidupan ini baik, dan matikan aku kalau seandainya kematian itu baik. Seperti terjadi kepada Imam Bukhari ketika beliau sebagai seorang alim, ahli hadis, kemudian orang-orang mencela beliau. Satu negeri Irak mencela beliau. Maka beliau keluar dari negeri Irak tersebut dalam keadaan penuh dengan rasa sakit hatinya. Maka beliau berdoa dengan doa ini. Beliau berdoa, ya Allah, jika mati ini baik, maka wafatkan. Jika hidup ini baik, maka hidupkan. Nah, seperti itu juga yang terjadi pada Imam Syafi'i ketika ketika beliau tinggal di Mesir, beliau juga dituduh demikian. Maka tidak boleh berangan-angan mati. Kenapa? Karena mungkin satu sujud kita itu mahal harganya di sisi Allah Subhanahu Wataala. Musibah yang didapati seseorang itu mungkin adalah pahala yang besar saat dia di hari kiamat kelak. Wallah. Ada lagi? Pantas. Bagus pertanyaannya. Jawaban anak kecil kalau meninggal sebelum baligh, maka tentunya dia masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan fitrahnya. Contoh misalkan hadis Rasul yang berbunyi ketika beliau ditanya,
bagaimana nasibnya anak-anak kecil yang meninggal dan orang tuanya musyrik. Ini ada orang tua musyrik, bapak ibu musyrik, kemudian anak kecil lahir. Kemudian dia meninggal, masa kecil belum baligh. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah lebih mengetahui tentang apa yang akan dilakukan oleh anak-anak tersebut kalau dia hidup, kalau dia dewasa. Nah, ini nanti akan ditanya sesuai dengan fitrahnya. Fitrahnya itu apa? Di atas tauhid. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanih aw yunsiranih fi majlisan. Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu Islam. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka anak kecil yang meninggal saat kecilnya, tentunya dia akan diuji sesuai dengan fitrahnya. Apakah fitrahnya terkontaminasi atau tidak. Kalau tidak, maka berarti dia di atas Islam. Dan dia akan bisa menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya kelak di hari kiamat. Karena ada riwayat bahwa anak-anak kecil yang belum baligh, yang meninggal sebelum balighnya, dia akan menarik baju ibu atau bapaknya sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Maka anak-anak kecil itu memberi syafaat. Makanya kan doa, salah satu doa ketika kita mensolati jenazah anak kecil, Allahumma ja'alhu faratan wa dhukran yauman qiyam. Allahumma ja'alhu lana faratan wa dhukran yauman qiyam. Ya Allah, jadikan dia sebagai tabungan dan juga farat, orang yang mendahului untuk masuk ke dalam surga. Kemudian dia menjadi pemberi syafaat untuk kedua orang tuanya. Mungkin. Allahumma.

0: Bagus pertanyaannya. Tentunya gini, Pak. Kita harus pahami betul ada konsep di dalam pengadilan di hari akhirat. Wa ma rabbuka bidhallam lil 'abid. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hamba. Yang berbuat kebaikan, beriman, beramal saleh, maka niscaya dia akan ditetapkan oleh Allah saat di alam kubur. Dan artinya dia bisa jawab pertanyaan tersebut saat di alam kubur. Gitu ya, Pak. Itu asal hukumnya seperti itu. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi. Allah menetapkan ucapan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul. Konsepnya begitu. Orang yang beriman, beramal saleh, Allah akan tetapkan ucapannya saat ditanya di alam kubur. Baik. Mungkinkah dia disiksa? Mungkin. Kalau seandainya iman dan amal salehnya itu tidak ikhlas, seperti orang munafik, hanya dilihat oleh manusia beriman. Makanya kan ada hadis Rasulullah SAW, fima yabdu linnas, orang ini dinyatakan beriman, amal soleh, dalam pandangan manusia ternyata dia tidak ikhlas, dia ria, dia ujub, atau hanya beramal saat di hadapan manusia. Bisa. Kita tidak tahu. Tetapi fondasi akidah dasarnya adalah yang beriman, beramal soleh, pasti akan tetap ucapannya di hari kiamat, saat di alam barzakh, saat di tanya oleh malaikat mungkar, dan dia akan mendapatkan nikmat kubur. Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya surprise, apa namanya, apresiasi meskipun kajian siang, dan tetapi perhatian yang sangat terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Mudah-mudahan semuanya kita diberkahi di sisa-sisa hidup kita, dan yang paling utama adalah akhir hidup kita. Yang semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan tentunya mendapatkan husnul khatimah hasil dari amal ibadah, terutama saat rahasia apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat berjuang kembali saat di rumah masing-masing menegakkan ibadah-ibadah, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103,4 DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kaum muslimin dan muslimat rahimah dan rahimahullah, demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizullah ta'ala dengan tema mengingat akhirat. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kajian tadi antara kita sekarang pada pukul 8.13 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghumaidi di surah Hud, dan akan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga kita kembali nanti pada pukul 9.30 untuk mengikuti acara berikutnya. Insyaallah taala nanti akan ada kajian bersama Ustaz Syamsurizal Abu Fautan Hafidhullah Ta'ala. Kajian live dari studio bersama beliau ada pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. InsyaAllah Ta'ala nanti pada pukul 9.30 lebih kurang akan ada kajian bersama Ustaz Syamsurizal Abu Fautan Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang dilaksanakan nanti di masjid, maksudnya yang dilaksanakan nanti di Radio Hidayah. Baik, Khotbah Islam, para pendengar rahimakumullah, tetaplah bersama kami di 103,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim, dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan sebenarnya 3 hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnu Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum, semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnu Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-ikhla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain, sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya. Karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian, bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan orang itu bertaubat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang bertaubat dari dosa, itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah 3 hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat. Ibnu Qayyim menyebutkan 3 prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.
1: Berapa banyak di zaman sekarang akhal Islam mereka yang berkomentar di dunia maya sana? Berapa banyak para penuntut ilmu ikut berkomentar? Berapa banyak di antara kita terpancing emosi kita untuk berkomentar? Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Semakin rusuh, semakin kalut, semakin tidak karuan. Aneh di zaman sekarang akhal Islam, sampai-sampai orang-orang awam pun berbicara tentang masalah politik, komentar-komentar tentang masalah-masalah yang ada yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah. Maka akhi, Rasulullah SAW mengatakan, "Imlik 'alaika lisana, tahan lisan. Wa khudh ma ta'rif wa da ma tunkir ma tunkir." Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar.

0: alaika bi khasati nafsik. Hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu untuk perbaikan dirimu sendiri. Dan jangan kamu pikirkan, jangan kamu sibukkan memikirkan tentang kesalahan orang. Sungguh bahagia akhi bila anda lebih mengetahui dosamu daripada dosa orang lain. Dan sungguh celaka ya akhi kalau kamu ternyata pintar melihat kesalahan saudaramu dan ternyata kita tidak bisa mengetahui kesalahan diri kita sendiri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hasad itu adalah sifat yang tercela. Bahkan kata sebagian ulama termasuk dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap biasa aja, ada ungkapan ini dosa besar itu biasa aja, na'udzubillah. Padahal dosa besar itu kata para ulama enggak bisa digugurkan kecuali dengan taubat. Kecuali dengan apa? Taubat. Kata Imam Al-Qurtubi, saking jeleknya hasad ini, hasad adalah dosa yang pertama kali terjadi di langit dan dosa yang pertama kali terjadi di bumi. Di langit siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ketika disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis gak mau. Kenapa? Iri. Kenapa saya yang disuruh sujud kepada Adam? Padahal yang diciptakan duluan siapa? Iblis. Saya yang diciptakan duluan, kok saya disuruh sujud sama yang diciptakan belakangan? Apalagi materi bahan penciptaannya menurut iblis itu lebih levelnya lebih tinggi bahan penciptaan iblis dibandingkan bahan penciptaan Adam. Iblis terbuat dari api, khalaqtani min narin, sedangkan Adam terbuat dari tanah, wa khalaqtahu min tin. Masa yang diciptakan dari api itu harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Kan lebih ningrat yang api. Itu kira-kira lah. Ya. Kastanya lebih nopo? Tinggi. Karena dorongan nopo? Hasad. Itu dosa yang pertama kali teng pundi? Langit. Yang kedua nopo? Di bumi. Siapa? Qabil. Ketika tega membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Kok bisa-bisanya saudara membunuh saudara kandungnya sendiri? Salah satu pemicunya adalah karena hasad. Dari mana hasad itu muncul? Karena dua-duanya disuruh kurban oleh Allah Azza wa Jal. Ternyata kurban yang diterima kurbannya siapa? Habil. Sedangkan Qabil kurbannya ditolak. Iri dia. Kok dia yang diterima? Kok bukan saya? Akhirnya karena didorong perasaan iri dan hasad tersebut, akhirnya Qabil pun mengeksekusi dengan cara membunuh saudaranya sendiri Habil. Dan itulah pertumpahan darah pertama kali di muka bumi. Buktinya pertama kali apa? Qabil bingung. Tubuh atau jasad jenazah saudaranya ini mau diapain, bingung dia. Karena dia enggak pernah ada contoh sebelumnya. Dia yang pertama kali memberi contoh pembunuhan. Akhirnya Allah mengutus dua ekor burung sing tukaran. Sampai akhirnya salah satunya mati. Lalu yang masih hidup itu menguburkan temannya yang mati. Akhirnya Qabil, oh begitu tuh caranya. Sehingga kata Nabi SAW, karena Qabil yang pertama kali melakukan pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan di muka bumi, Qabil dapat dosanya sampai hari kiamat. Itu dosa yang dipikul oleh siapa? Qabil. Kenapa bisa seberat itu? Karena dia yang nyontoi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Kenapa dia bunuh? Hasad. Jangan pernah meremehkan penyakit namanya apa? Hasad.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مساكن ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Cara supaya kita bisa membangun rumah di surga. Yang pertama,
2: melaksanakan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang terus-terusan dia menjaga 12 rakaat sholat sunnah, maka Allah membangunkan baginya rumah di surga. Arba' rakaatin qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.
1: Yang kedua adalah dengan cara membangun masjid.
2: Kata Rasulullah SAW,
1: barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun besarnya hanyalah sebesar tempat burung mengeram telurnya, atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga.
2: Yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai, 10 marrat, 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya istana di surga.
2: Yang keempat adalah bersabar dan memuji Allah tatkala mendapatkan musibah ditinggal mati anak. Rasul menceritakan apabila wafat anak seorang hamba, maka Allah berfirman kepada malaikat yang telah mencabut nyawanya, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, na'am. Allah kemudian mengatakan, qabattum thamrata fuadi, kalian cabut buah hatinya? Kalian matikan buah hatinya? Kata malaikat, na'am, iya ya Allah. Allah bertanya, madza qala abdi, bagaimana sikap hambaku itu ditinggal mati oleh anaknya? Para malaikat itu mengatakan, hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah, dan dia beristirja, dan dia tahu bahwasanya dia milikmu, dan dia bakal kembali kepadamu. Dia memujimu dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ubnu li abdi baitan fil jannah, buatkan rumah untuk satu orang ini yang dia memujiku atas musibah yang menimpanya. Yang dia kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bangunkan rumah untuk hambaku ini, dan beri nama rumah itu rumah pujian. Yang kelima, Rasul mengatakan, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca ini, kata Rasulullah SAW, ketika masuk pasar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menuliskan baginya 1000 dikali 1000 kebaikan, dihapuskan darinya 1000 dikali 1000 dosa, dan diangkat baginya 1000 dikali 1000 derajat, dan Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Yang keenam
1: adalah dengan berakhlak mulia dan meninggalkan perdebatan serta dusta. Kata Nabi SAW, saya akan menjamin rumah di serambi surga buat siapa wahai Rasul? Bagi siapa yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia itu berhak untuk berdebat. Kemudian kata Nabi SAW, dan saya menjamin rumah di tengah surga buat orang-orang yang mau meninggalkan dusta walaupun dia itu bercanda. Dan saya menjamin rumah di puncak surga buat orang-orang yang memperbaiki akhlaknya, yang akhlaknya mulia. Itu kata Nabi SAW.
2: Yang ketujuh, menutup celah di antara saf salat. Baik itu dengan merapatkan atau kita dengan maju. Yang kedelapan, berhijrah. Berhijrahnya adalah salah satu syariat Allah yang akan tetap tegak sampai hari kiamat selama ada negeri orang kafir, ada negeri Islam, ada tempat orang-orang fasik, tempat orang-orang suka berbuat maksiat, itu berhijrah qaim sampai hari kiamat. Yang kesembilan, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengabarkan kepada sahabat-sahabat beliau tentang fenomena atau kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan atau di akhir zaman. Kisah tentang Dajjal, kisah tentang Al-Masih Isa alaihi salam yang akan turun, dan peristiwa-peristiwa besar yang akan mendahului datangnya hari kiamat kelak. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh Jibril alaihi salam, "Akhbirni 'anil sa'ah, mal mas'ulu 'anhu bi'alama minas sa'il?" Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat itu, kapan terjadinya hari kiamat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saya tidak tahu, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya." Kapan terjadinya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala rahasiakan bahkan kepada nabinya yang terdekat. Bahkan kepada malaikatnya yang terdekat, yaitu Jibril alaihissalam, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Apa tujuan Rasulullah SAW kalau begitu menyebutkan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat, peristiwa-peristiwa di akhir zaman? Ya. Setidaknya kata para ulama, ada tiga. Yang pertama, agar kita semakin yakin, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini, yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, agar kita semakin yakin tentang kebenaran nubuat Rasulullah SAW, bahwasanya apa yang beliau sabdakan benar-benar akan terjadi, dan sudah banyak kita menyaksikan apa yang beliau sebutkan itu benar-benar terjadi. Jadi yang pertama, untuk menambah keyakinan kita akan kebenaran risalah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, untuk mewanti-wanti kita, ya, agar kita jangan sampai jatuh ke dalam kubangan keburukan atau fitnah yang akan terjadi berupa fitnah-fitnah di akhir zaman. Agar kita senantiasa waspada, agar kita senantiasa setia di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait fitnah atau kejadian di akhir zaman, banyak hal-hal yang dibenci oleh syariat. Sehingga Rasulullah SAW mewanti-wanti kita. Contoh sederhana misalkan, ketika Dajjal turun, ya, Allah memberikan keluar biasaan, kemampuan yang luar biasa kepada Dajjal atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu sebagai fitnah, ujian. Ya. Dia mampu menghidupkan orang yang sudah mati, dia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan dia menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Ini adalah sebagai bentuk ujian. Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat berita tentang Dajjal semata-mata agar kita ini waspada. Waspada. Kemudian yang ketiga, tujuan Rasulullah SAW menyampaikan tentang apa saja fenomena yang akan terjadi di akhir zaman, untuk memberikan porsi bagi fitrah kita yang selalu punya rasa ingin tahu tentang apa yang akan terjadi. Kalau bahasa zaman kekinian, kepo, ya. Ini fitrah manusia ingin tahu. Maka Rasulullah SAW melalui syariat yang mulia ini memberikan porsi untuk itu. Ya. Karena betapa banyak manusia, ya, demi memuaskan nafsu, keingin tahuannya tentang apa yang akan terjadi di masa depan, mereka datang ke dukun, ke paranormal. Ya. Ini tentu saja menyimpang, bertentangan dengan tauhid, bahkan tauhid rububiyah. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ya, untuk memberikan porsi bagi rasa ingin tahu tersebut. Namun ada di antara kita sebagian manusia yang melampaui batas dalam kekepoannya, sampai mereka berdalam-dalam ya, mengorek-ngorek, berupaya mencari tahu tanggal pasti kapan terjadinya hari kiamat atau suatu fitnah dan fenomena yang terjadi di akhir zaman. Ya, baru-baru ini kita mendengar ada viral sekali tentang Duhan 2020 atau malapetaka yang terjadi di 15 Ramadan 1441 Hijriah, dan ternyata itu tidak terjadi. Ya. Ini sikap yang melampaui batas dalam menyikapi kabar-kabar fitnah akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting adalah bukan kapan terjadinya hari kiamat atau kapan peristiwa fitnah di akhir zaman itu terjadi. Ya. Karena kalau dia penting, tentu Allah dan Rasulnya akan mengabarkan kepada kita kapan itu terjadi. Namun yang paling urgen adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita. Iman, ketakwaan kita, amal soleh kita untuk berhadapan dengan fitnah akhir zaman tersebut. Ya. Kemudian, banyak sekali perkara-perkara atau yang akan terjadi di masa depan, di akhir zaman. Kita lalaikan, padahal Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut agar kita mawas diri, agar kita menjauhkan diri dari keburukannya. Contoh misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-amwal aw bima akhadha al-mal amin halalin am min haram. Akan datang, sungguh benar-benar akan datang suatu zaman di mana pada zaman tersebut seseorang tidak lagi peduli dari mana atau bagaimana dia mendapatkan harta, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Ini Rasulullah menggambarkan kepada kita peristiwa yang akan terjadi di masa depan, di akhir zaman. Dan kita sudah menyaksikan hal ini terjadi, menunjukkan benarnya nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun satu hal yang penting, Rasulullah menyampaikan hadisnya ini tujuannya adalah agar kita jangan seperti itu. Jangan sampai kita jatuh kepada sikap ya tidak peduli dengan yang halal, tidak peduli dengan yang haram. Semua halal-halal saja. Ini adalah sikap yang tidak layak bagi seorang mukmin. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya HP? Nah, siapa yang hidup di zaman ini Ustaz enggak punya HP? Anak TK aja punya HP, Ustaz. Masa kita enggak punya HP? Betul. Tapi coba Anda bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, di mana HP itu hanya dimiliki oleh orang-orang the have, hanya juragan atau bos yang punya HP. Sekarang Masya Allah semua orang punya HP. Bandingkan dulu ketika belum banyak HP, kita mau nelpon kita harus ngantri di wartel. Bahkan kadang-kadang kita sampai sejam ngantri di wartel. Itu pun juga ngomongnya terbatas. Kita hanya duduk di atas kursi yang mungkin sempit. Kemudian juga sudah ditunggu orang di luar. Nggak nyaman. Itu pun kalau misalnya orang yang kita tuju ada telepon. Kalau misalnya orang yang kita tuju nggak ada telepon. Padahal kita ingin menyampaikan sebuah berita. Yang berita itu sangat penting. Misal, bapak sakit parah misal. Apa yang kita lakukan? Kita pergi ke wartel atau ke telkom untuk mengirim telegram. Yang setiap hurufnya ada harganya. Coba sekarang, Masya Allah, kita ngirim berita hanya dengan 100 perak, 200 perak. Atau bahkan bisa gratis pula. Saat ini berita kita kirim SMS, saat itu juga akan sampai. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teknologi yang kita rasakan saat ini, kemudahan yang ada di dalamnya adalah merupakan karunia dari Allah Jalla wa'ala. Yang namanya nikmat seharusnya adalah disyukuri. Dan cara mensyukuri nikmat adalah dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang benar. Tapi kenyataannya sekarang, justru betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan gara-gara HP. Jempol ini yang biasa kita gunakan untuk menulis SMS ternyata sering mendatangkan petaka. Betapa banyak sebuah keluarga yang harmonis antara suami istri yang saling mencintai, ternyata kemudian akhirnya biduk pernikahan tersebut harus hancur berantakan gara-gara petaka sebuah jempol. Ketika ada SMS nyasar dari seorang wanita, kemudian ditanggapi oleh sang suami, kemudian terus terjalin hubungan asmara, sehingga muncullah ada wanita idaman lain. Begitu pula, ternyata sang istri juga mengalami hal yang serupa, sehingga dia memiliki pria idaman lain. Rusaklah dan hancurlah rumah tangga tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara petaka sebuah jempol. Ketahuilah, yang berzina bukan hanya kemaluan kita, tapi jari kita juga bisa berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan juga oleh Imam Al-Hakim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam asaba min az-zina la mahala." Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti akan terjerumus ke dalam zina tanpa mungkin bisa dia hindari. Ah, masa kami enggak pernah, Ustaz. Kami enggak pernah berzina, Ustaz. Ini kata Nabi loh, Ustaz. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu pasti akan terjerumus kepada perbuatan zina tanpa bisa dia hindari. Zina apa dulu? Nabi SAW mengatakan, "Fal'ainu zinahan nazar." Mata berzina. Zinanya apa? Melihat. Melihat sesuatu yang tidak halal. Melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat. Melihat wanita yang bukan mahramnya. Melihat tontonan-tontonan yang tidak seharusnya dilihat. Ini adalah zina. Zinanya apa? Zinanya mata. Jadi mata juga berzina. Iya, mata juga berzina. Kata Nabi SAW, "Fal'ainu zinahan nazar." Kemudian kata beliau, "Wal yadu zinahan lams." Tangan juga berzina. Zinanya apa? Zinanya memegang. Memegang wanita yang tidak halal. Memegang sesuatu yang seharusnya tidak dipegang. Dan termasuk juga mungkin ya, Anda SMS dengan tangan Anda kepada wanita, SMS yang tidak ada maksudnya SMS yang tidak ada kebutuhannya kepada wanita yang tidak halal. Ini mungkin bisa dikategorikan kepada zinanya tangan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wan nafsu tahwa wa tuhaddits." Setelah mata ini berzina, tangan ini berzina, maka giliran hawa nafsulah yang akan memprovokasi untuk melanjutkan kepada perzinaan yang tingkat berikutnya. Baru kata Nabi SAW, وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ الْفَرْجِ. Adapun yang akan mengeksekusi terakhir adalah kemaluannya. Dari mata turun ke hati, dari hati kemudian dieksekusi oleh kemaluan. Dari apa awalnya? Kalau sekarang dari sebuah jempol. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Setiap apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa Ala, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita

0: kepada orang tua yang tidak pernah mau mengakui kesalahannya, Ustaz. Bahkan sering ingkar terhadap janji dan perkataannya. Ia bisa menyembunyikan keburukannya di hadapan anak-anak lain, atau dalam tanda kurung, bermuka dua. Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk orang tua anak ini, Ustaz. Dan mohon nasihatnya juga buat kami anak-anaknya. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz.
1: Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Pertama sekali saya katakan, kalau seandainya si akhi yang bertanya ingin mendapatkan solusi dari persoalan yang dihadapi ini, tentu sulit untuk kita diskusikan melalui media yang seperti ini, apalagi kita hanya berbicara satu arah, kan tidak proaktif, tentu sulit. Karena bagi kami yang ditanya, tentu kami juga butuh tafsil, ya kan, detailnya tentang persoalan itu, sehingga kita bisa memahami dengan baik sekuat kemampuan kita, sehingga kita pun juga bisa berbagi apa yang bisa menjadi solusi dari persoalan. Kalau tidak, tentu sulit kita akan memberikan solusinya, karena para ulama sudah mengatakan pahamu soal nisbu ijabah, memahami pertanyaan itu separuh dari kemampuan untuk menjawabnya. Ini satu. Jadi ini satu. Yang kedua, kalau maksudnya ada ditujukan kepada orang tua yang ditanyakan ini nih, misalkan, saya nggak tahu juga nih apakah orang tuanya mendengar apa tidak gitu kan. Kalau dia mendengar, alhamdulillah, itu pun juga belum tentu juga akan bisa memahami yang kita maksud, ya kan. Kalau tidak mendengar, baik, ya. Jadi untuk orang tua kan juga tidak akan tercapai, kan, karena belum tentu akan mendengarkan. Maka karena itu saya coba hanya mengomentari secara umum saja, ya kan, semampu saya. Pertama sekali, ketika kita ada polemik nih, yang harus dihindari adalah saling menyalahkan. Itu pertama. Apalagi antara anak dengan orang tua. Kan tadi kamu menyangkut tidak mau diingatkan, tidak mudah saya itu, kan? Ya. Nah, maka pertama, kan sudah menjustis, kan, sudah minta ingat gitu, orang tua salah, enggak mudah saya keras kepala gitu, kan gitu kira-kira, kan? Nah, jadi saya katakan jangan dulu kita menjustis, jangan kita dulu minta ingat, tapi berhusnuzon dulu. Yang paling baik nih, ini berlaku rumus ini untuk semua orang dengan siapapun kalau kita bersengketa. Ya kan, kedepankanlah praduga tak bersalah kepada lawan. Lawan ini, ya maksudnya lawan kasus, kan? Ya, dan berbesar hatilah untuk mengatakan mungkin kita yang salah, mungkin kita yang keliru. Ini dan ini mau dicontohkan oleh para ulama dalam segala hal. Yang paling masyhur itu dari pernyataan Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatahu wasi'ah. Imam Syafi'i, beliau mengatakan ketika dia berdebat dengan orang nih, berdebat konteksnya dalam membela kebenaran dan membantah kebatilan, tapi tetap beliau mengatakan saya berharap kebenaran itu ada pada pihak lawan saya. Ya kan? Saya berharap itu, subhanallah. Coba lihat. Padahal dia adalah imam yang besar kebesarannya, kemuliaannya itu sampai umur kiamah, ya kan? Bahkan negeri kita, dan sekalipun orang tidak menisbatkan diri kepada Mazhab Syafi'i, tapi tetap mengakui dan menghormati, ya kan? Nah, tapi beliau tidak pernah mengklaim kebenaran itu ada di tangan dia. Dia tidak pernah menjustice orang itu pasti salah. Ini satu. Apalagi kalau antara anak dan orang tua. Kita anak nih, kalau orang tua. Nah, jadi kalau sudah begini, ini pesan untuk anak, ya. Nah, ini pertama, jangan dulu justice. Orang tua yang salah, kita yang benar. Karena saya memahamikan seperti itu tadi, kan, ya. Sementara saya kan tidak tahu tadi. Maka saya katakan apa sih konteksnya, apa sih kasusnya. Sehingga kita bisa tahu betul nggak nih orang tua Anda yang

0: salah, jangan ada yang salah. Maka ini hanya konsep rumus yang netral saja kan, maksudnya umum saja. Tapi ini insya Allah kalau Ibang bisa intinya jangan mintain dulu, jangan justice dulu, jangan salahkan dulu gitu kan, jangan jangan hakimi dulu. Sehingga ketika antum memang mendapat ke orang tua ini nggak bisa diingatkan, nah tidak mustahil beliau bersikap begitu tuh karena kita yang telah kalau mereka tidak terima, nah ingat bahwa kita tidak punya kuasa untuk memberikan kebenaran hidayah kepada siapapun, hatta orang kita cintai. Bukankah Allah Ta'ala telah katakan kepada Rasulnya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tidak usah terlalu larut dalam kesedihan, tidak usah terlalu larut dalam kekecewaan ketika Nabi, tapi itu adalah hak prokreatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, tugas kita kan menasihati, kan mengingatkan. Diterima alhamdulillah, enggak diterima kita sudah tunaikan kewajiban kita. Ah, jadi jangan bersedih ya, ngomong itu. Ya kan Nabi Muhammad juga tidak bisa kuasa dan bab itu kan gitu kan. Doakan dia. Doakan, jangan tuduh. Doakan. Lihatlah para ulama ketika ingin menjelaskan agama ke kita nih, yang butuh ini siapa sebenarnya? Ulama tuh ke kita atau kita ke nasihat para ulama? Siapa yang butuh sekarang? Kita kan? Kita butuh pengajaran mereka, kita butuh ilmu mereka, kita butuh nasihat mereka. Mereka tuh kan kena sayang ke kita kan. Nah, jadi mereka tidak pernah lupa untuk mendoakan. Setiap kali mereka ingin dakwakan kita, dia katakan, i'lam rahimakallah. Ketahuilah, wahai saudaraku, semoga Allah merahmati engkau. Doakan, doakan. Sudahkah kita berdoa kepada ya Allah, bukakanlah hati orang tua hamba. Lembutkanlah hatinya ya Rabb. Mudahkanlah dia mencerna kebenaran. Sudah apa belum? Ah, kalau sudah, abah tidak terlengkapi satu syarat lagi, tapi masih ada yang lain. Kalau belum, ah, coba lakukan. Ya kan? Barangkali ini nanti akan jadi asbab apa yang antum harapkan. Kalau betul itu ada kebenaran, akan menjadi sebuah kenyataan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ini hanya nasihat secara umum saja, kaidah umum. Ini berlaku bagi siapapun dimanapun. Memang ini cara kita berdakwah menasihati. InsyaAllah Ta'ala Allah akan wujudkan harapan kita bersama. Mungkin ini yang bisa saya komentari.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga Huna yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Masih kita persilakan bagi kaum muslimin yang bertanya. Coba kita ajukan pertanyaan dari telepon. 6. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
2: Kami dari Ambalo Kampar, Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Ini ada mungkin dari pertanyaan yang pertama tadi agak kebalik, Ustaz.
3: Oh, yang pertanyaan
2: tadi. Ini Ustaz, kita punya anak 5, belum 6 tapi yang umurnya panjang tuh 5. Nah, jadi kebetulan yang bisa yang mengikuti sunnah tuh kayaknya sepertinya 3 orang sebenarnya, yang sisanya itu susah untuk masa karena kita terlanjur dia mendidik di sekolah non sunnah lah gitu kan. Nah, sehingga dia agak menentang. Jadi akhirnya ada yang besar Ustaz, dia sudah punya anak 2, laki-laki. Kemarin tuh sepertinya kalau masalah bekal, dia kebetulan memang sekolahnya bukan di sekolah sunnah Ustaz. Jadi kemudian dia sudah diumrohkan sama ibunya di Angkosi. Tapi nampaknya untuk arah ke sholat 5 waktu itu dia masih seperti menipu-nipu juga, Ustaz. Jadi apa solusinya, Ustaz, supaya kita jangan terlingkar kepada atau terhindar dari orang ingkar kepada memelihara keluarga dari neraka itu, Ustaz. Cuma itu saja, Ustaz.
0: Baik.

0: Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari orang tua.
2: Ya?
1: Iya, ini kebalikannya sebenarnya, Ustaz.
2: Pertanyaannya tapi orangnya sama.
1: Beda, Ustaz, beda.
2: Oh, baik, ya. Terima kasih atas pertanyaan, tapi saya juga mohon maaf karena seperti yang tadi juga tentu kan banyak ada hal yang perlu kami pertanyakan untuk mempertegas ini. Yang kedua, kalimatnya memang apa? Memang kurang jelas kan? Saya kurang jelas sekali suara yang terdengar. Tapi baiklah. Intinya adalah bagaimana menyikapi, berarti saudara tadi. Bagaimana cara untuk menghadapi anak yang seperti ini agar harapan kita bisa menjadi kenyataan dan agar apa yang menjadi tugas kita tidak terabaikan begitu ya, sehingga membiarkan anak dan semacamnya. Ya, pertama saya katakan apa yang ditanyakan oleh bapak atau saudara yang saya hormati adalah kasus dan PR kita semua. Saya juga menghadapi hal yang sama tentu kan, namanya kita manusia biasa. Baik, kita akan coba untuk berbagi. Pertama sekali kau ditanyakan bagaimana kita menghadapi anak yang memang tidak bisa diarahkan atau belum bisa diarahkan, tetap dia bertahan dengan pandangan dia, prinsipnya padahal itu jelas tidak sesuai dengan prinsip keagamaan yang kita pelajari, yang kita ketahui, kan begitu kira-kira ya. Nah, pertama sekali tetap yang tadi juga yang ingin saya sampaikan. Pertama bahwasanya dakwah ini dia butuh kemampuan dan butuh kesabaran untuk berdakwah. Makanya ketika kita disuruh untuk berdakwah ini harus diukur kemampuan, harus punya kemampuan. Makanya yang ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah ini tidak semua kita, tapi hanya sebagian, harus ada sebagian dari kita. Wal takum minkum ummatu yad'un ila khairi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Allah katakan hendak harus ada sebagian di antara kita. Kenapa sebagian dikatakan, kata para ulama, karena memang tidak semua orang yang bisa. Ya kan? Tidak semua orang yang memang punya kemampuan untuk itu. Ya kan? Nah, maka oleh karena itulah harus ada. Itu satu. Maksud saya kayak pertanyaan ini, kalau kita mau berhasil berdakwah tentu kita harus punya bekal kan? Tidak mungkin kita hanya mengandalkan keinginan saja, punya ambisi saja untuk merubahnya, tapi kita tidak punya kemampuan. Itu satu. Ini kan bertanya tadi kan, apa yang harus kita lakukan kan? Tentu berkali agar kita bisa berdakwah bil hikmah dengan dalil dan dengan metode yang baik, tutur kata yang baik. Karena itu juga menjadi poin yang akan membantu dakwah kita diterima, seperti yang tadi kita sebut juga di awal kan, sabil haqqi wa tawasau bersabar. Jadi dakwah itu membutuhkan kesabaran, tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, sekalipun anak kita, sekalipun istri kita, sekalipun saudara kita, orang tua kita, enggak mudah. Semua kita punya cerita dalam hal ini, semua kita punya pengalaman, ya kan? Nah, jadi harus bersabar gitu. Kau tidak tahun ini, tahun depan, enggak sekarang, besok pagi. Allah kan juga katakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat dan bersabar dalam memerintahkan mereka. Jangan seperti, kan kalau pepatah orang tua kita, orang Kampar itu, kan bilang gini, kalau orang tua, orang kita secara umum, sabar itu ada batasnya. Itu pasti keliru. Kalau begitu kita punya prinsip dan berdakwah pasti akan gagal. Karena kalau sudah 2-3 kali, sabar ada batasnya lagi kan. Itu tidak mau lagi kan gitu. Yang kalau atau pepatah orang tua kami, lah berdaun lidah teringnya. Maksudnya dah capek kan gitu ya. Dah capek, dah macam-macam, diulang-ulang tak juga. Menunjukkan kan keputusasaan, rasanya tidak mungkin lagi bisa berubah kan. Itu masalah. Jangan katakan itu, tidak ada sabar tanpa batas, ya kan? Biarlah berdaun lidah itu berdaun, nah biarlah dia rimbun gitu ya, tidak masalah kok gitu. Mending jangan berhenti, ya kan? Jangan berhenti. Allah kata wastabir 'alaiha, bersabar, kata Allah. Sabar, tidak hari ini, besok, tidak minggu ini.

minggu depan, enggak tahu nih tahun depan kan begitu. Ah, ini harus kita ini. Jadi kan kata-kata yang tadi itu kan bisa bermakna bagi sebagian orang untuk kan keputusasaan kan. Apalagi caranya ini. Kan udah bingung gitu misalkan ya. Jangan putus asa. Sabar, memang enggak bersabar, enggak hari besok, tunggu, ya kan? Terus variasikan caranya. Bolehlah dikombinasikan antara nasihat ruhiyah dengan kebutuhan jasadiyah yaitu jasmani gitu misalkan. Nah, contoh kalau tadi misalkan ini contoh ya, kita cuma menceramahinya di rumah saja. Nah, coba besok sekali kita coba sambil makan bakso yuk gitu kan misalkan nih sambil makan ya kan nanti kita cerita baik-baik pelan-pelan. Itu betul memang kan? Kau dicoba apa belum? Kau sudah coba ya? Nah, ya sabar lagi kan gitu kan? Kau belum? Nah, coba divariankan. Buatkan variasi yang selanjutnya begitu kan? Nah, saya enggak kena hebat-hebat semua nih kan. Tapi betul begitu cara-caranya. Nah, kemudian doakan tadi. Jangan lupa doakan, ya kan? Jangan lupa doakan. Dan doa yang suka kita panjang, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan terus. Ya kan? Nah, kalau enggak juga nanti jadi kata mengatakan tidak ada lagi harapan tuh ya sudah putus. Kalau enggak kita mati, dia mati kan begitu kan? Baru tidak ada lagi celah kan? Selagi kita masih hidup, enggak bertemu pun masih ada alat kok, telepon, ya kan? Masih bisa bersurat kok gitu kan? Nah, jadi enggak usah sabar. Kena agama menyuruh kita untuk bersabar, ya kan? Doakan terus, doakan dapat hidayah. Kemudian variasikanlah cara berdakwah tadi, baik kata-katanya, begitu juga momennya dan seterusnya begitu kan. Nah, kalau enggak juga kembali kayak tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Nabi juga diuji oleh ujian yang seperti itu, pamannya, keluarganya tidak terima dakwah. Apabila Nabi kesempat kita di posisi itu, Nabi Allah dapat wahyu kemujizat, anda juga terima orang gitu kan? Tapi tidak, itu ada tasliyah, itu adalah hiburan bagi kita ketika dakwah kita ditolak, ditentang, sekalipun oleh keluarga kita sendiri, anak kita sendiri, kita bukan pelaku utama. Ini hanya peristiwa yang kesekian kali terjadi di tangan yang berbeda, ya kan? Nabi kita sudah mendahului itu, para ulama juga begitu dan seterusnya. Ya, kita bersabar. Bersabar untuk nasihati dia, bersabar juga kita menerima hasil yang kita dapatkan. Berhasil alhamdulillah, enggak berhasil, yang jelas kita sudah tunaikan kewajiban kita, dah berikan hak dia. Dan Allah telah katakan tentang nabinya, wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Enggak ada tugas nabi itu kecuali hanya memberikan penjelasan yang seterang-terangnya. Itu tugas kita. Ya kan, kalau Nabi saja tidak dituntut harus mendapat hidayah orangnya, hanya dituntut untuk mendakwahkan sekuat kemampuan saja, tentu kita tidak mungkin akan dituntut lebih dari para Nabi dan para Rasul. Ini barangkali yang bisa saya komentari. Tetap berdoa, semangat, bersabar terus, karena memang begitulah jalan dakwah. Kuatkan senjata kita, kuatkan dalil kita. Kalau kita mau berdebat, tentu kurang argumentasi kita. Kalau tidak, tentu ngusap dada. Dan memang Nabi katakan itu. Bukankah Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran, falyughayyiru biyadih. Fa'in lam yastati' fabi lisani. Fa'in lam yastati' fabi qalbi. Menonjok aja enggak mungkin, itu enggak solusi. Para ulama seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, dengan tangan ini ada zusalatah, Dazul Sultan, orang punya kekuasaan. Karena hanya orang yang punya kekuasaan akan bisa main, bisa memberikan tindak kekerasan. Kalau seandainya setiap orang main kekerasan, ya yang terjadi hukum rimba, enggak ada solusi kan. Wah, enggak mau dikatakan orang lemah iman, langsung menonjok. Belum lagi tonjok kita keluar, ada kita kena tonjok dulu kan. Bisa kan? Enggak mungkin. Nah, kalau kita mau diskusi, oh dia ini harus berdebat nih, tentu kuatkanlah hujah.

0: lisan itu dengan dalil, tentu kuat kalau lisan kita. Jangan berdalil, ini dalilnya adalah kami ngaji kemarin hari Rabu. Dalilnya adalah kami ngaji yang masuk pula. Itu enggak dalil gitu kan. Kalau enggak mampu, jangan berdakwah dengan lisan. Kan itu kan. Ambil yang terakhir apa? Fabi kalbihi. Yang ngusap dada aja. Gimana? Mau berdebat? Dalil enggak ada. Mau bertinju? Tangan loyo pula gitu kan. Gitu ya saya kan. Ayo ngusap dada. Walaupun dikatakan Nabi itu adalah iman yang paling rendah, tapi memang itu yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan kita kecuali sebatas kemampuan kita. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Kalau ini yang kita mampu, lakukan itu. Jangan paksakan. Jangan keluar dari kemampuan. Karena bukan masalah yang akan muncul, tapi malah akan bertambah kemudaratan. Kalau mau berdebat, kuatkan dalil. Kalau mau main keras, keras, kuatkan ngusap dada dengan hati. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saya bisa komentari, semoga bisa dimaklumi dan dipahami. Dan sampai di sini mungkin pertemuan kita. Wassallallahu sallama ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf, yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya, yang kurang tentu dari kami, dan kita bermohon kepada Allah agar Allah selalu menuntun kita ke jalan kebenaran menuju keselamatan dunia dan akhirat. Wassallallahu wasallama ala Nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ajakkan kepada guru kita Ustaz Syamsuri Zalabu Fadhan Hafidhullah Ta'ala. Dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat di pertemuan ke-59 ini. Semoga menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya. Dan insyaAllah ta'ala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan lanjutan dari pembahasan kitab ini. InsyaAllah ta'ala kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لهم أجرا كبيرا
4: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن
3: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
5: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
4: أجل. إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون
3: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله

0: dari bilang-bilang cang kuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي

وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها

قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.

في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ

0: dari bincang kuning mengudara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita insyaallah taala akan mendengarkan beberapa wasiat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab beliau Makarimu Al Akhlaq. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, wal khuluqu kama yaqulu ahlul ilm huwa suratul insan al batinah. Akhlak itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dia adalah perwujudan batin dari seseorang. Karena manusia memiliki dua wujud. Yang pertama adalah suratun zahirah, wujud secara zahir, wa hiya syaklun khilqatuhu atau syaklu khilqatihi allati ja'alahu Allahu albadan alaih, yaitu bentuk penampilan badan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama na'lamu jami'an wa anna hadhihi surah adh-dhahirah minha ma huwa jamilun hasanun wa minha ma huwa qabihun sayyi'un wa minha ma baina dzalika. Dan ini sudah kita ketahui bersama, kata beliau rahimahullahu taala, bahwasanya penampil batinah ila suratin hasanah wa ila suratin sayyi'ah. Demikian juga penampilan batin. Dan inilah yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu ada yang baik dan ada yang buruk, kata beliau. Wa hadza ma yu'abbaru anhu bil khuluq. Inilah yang disebut dengan akhlak. Fal khuluqu idzan huwa suratul batinah allati tubi'al insanu 'alaiha. Maka akhlak itu adalah penampilan batin

yang manusia diciptakan di atasnya, yang difitrahkan di atasnya. Sekarang timbul pertanyaan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wahalil akhlaqu jibillatun am iktisabun? Apakah akhlak itu adalah sesuatu yang sudah difitrahkan manusia, manusia diciptakan di atasnya, ataukah sesuatu yang bisa dilatih dan bisa diusahakan? Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, wal jawab annal akhlaqa minha jibillah wa minha iktisab. Bila syak, bahwasanya akhlak itu ada sesuatu yang sudah difitrahkan, manusia memang diciptakan di atas akhlak tersebut, dan ada akhlak yang memang bisa diusahakan, dan ini tidak diragukan lagi. Ya, fakama yakunul khuluqu tabi'atan fa innahu qad yakunu kasban. Sebagaimana akhlak itu adalah sesuatu yang sudah ditabiatkan, digariskan manusia di atasnya, diciptakan manusia dengan akhlak tersebut, maka akhlak tersebut juga bisa diusahakan dan bisa dilatih. Bima ana annal insan kama yakunu madbu'an alal khuluqil hasan al jamil faqad yahsulu alal khuluqi an tariqil kasbi wat tamrin. Artinya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, manusia selain dia memiliki akhlak bawaan, maka dia juga memiliki akhlak yang bisa dihasilkan dari latihan. Walidhalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asyaj Abdul Qais, ya, beliau mengatakan, inna fika khullatain yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anah, yaitu hilm, ketenangan atau kasih sayang, al-hilm, kesabaran dan juga ketenangan. Qala Rasulullah, qala berkata Al-Asyad, ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani. Ya. Apakah saya itu memang bisa berakhlak dengan akhlak itu, saya berlatih dengan akhlak itu, saya harus berlatih dengan akhlak itu, ataukah Allah sudah menciptakan akhlak itu pada diri saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balillahu jabalaka alaihima. Bahkan Allah lah yang telah menjadikan engkau memiliki akhlak dengan dua akhlak tersebut. Maka berkata Al-Asyadz, qal alhamdulillahilladzi jabalani ala khullatain yuhibbuhumallahu wa rasuluhu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya memiliki akhlak, dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang terpuji terkadang adalah sesuatu yang telah diciptakan Allah pada diri seorang manusia. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya seseorang bisa berakhlak atau mendapatkan sebuah akhlak dengan latihan. Oleh sebab itu kaum muslimin, para pemirsa Yufi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan akhlak pada diri kita, dan kita juga berlatih untuk mendapatkan akhlak sehingga kita menjadi seorang kaum muslimin yang sempurna yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini beliau menyinggung bahwasanya manusia terbagi menjadi empat. Beliau mengatakan al-aqsamu al-arba'ah. Manusia terbagi menjadi empat dalam masalah akhlak al-karimah. Di antaranya adalah yang pertama, man hurima husnul khuluq, yaitu orang yang tidak, sama sekali tidak memiliki akhlak yang baik. Wal-iyadu billah. Ya. Adapun yang kedua adalah man jubila alaihi walakinahu iktasara al-jibillah. Orang yang diciptakan oleh Allah di dalam dirinya telah memiliki beberapa akhlak yang baik, akan tapi dia hanya berakhlak dengan akhlak tersebut dan tidak menambahkannya. Ya, sebagaimana misalnya seorang yang penyabar, maka dia hanya berakhlak dengan sabarnya saja. Atau seorang yang misalnya memiliki sikap yang tenang, tidak tergesa-gesa, maka dia hanya berakhlak dengan sikap itu saja dan tidak berusaha untuk menambahnya. Ini adalah kelompok yang kedua. Adapun kelompok yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa man jubila alaihi wa zada dzalika bitakassub. Ya. Orang yang telah ada pada dirinya, difitrahkan pada dirinya, diciptakan oleh Allah pada dirinya akhlak-akhlak yang baik, dan dia senantiasa berusaha menambah akhlaknya dengan akhlak-akhlak yang baik, ya. Adapun yang keempat,
adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa man lam yujbal walakinahu akhadahu bitakassub. Orang yang memang pada dirinya tidak diciptakan akhlak yang baik pada dirinya oleh Allah, tapi dia mendapatkannya dengan takassub, dengan berusaha, dengan susah payah dia latih dirinya. Dasarnya pemarah, akan tapi dia berusaha latih dirinya menjadi seorang yang penyabar. Dasarnya dia orang yang tergesa-gesa, tapi dia latih dirinya menjadi orang yang tenang. Dasarnya mungkin dia itu adalah orang yang membenci kepada kebaikan, tapi dia latih dirinya sehingga dia cinta kepada kebaikan. Timbul permasalahan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau mengatakan, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Rajulun jubila ala khuluqin hamidin, apakah seorang yang memiliki akhlak yang majbul, yang telah diciptakan pada dirinya, itu lebih afdal? Ataukah rajulun yujahidu nafsahu ala takhalluqu bihi, fa ayyuhuma ala manzilatin fa ayyuhuma a'la manzilatin wa a'zamu ajran? Ataukah seorang yang dia berusaha melatih dirinya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik? Mana yang lebih utama? Apakah orang yang diciptakan oleh Allah pada dirinya ada akhlak yang baik tanpa dia berlatih? Ataukah innahu la syakka annalladhi jubila alal khuluqi akmalu min haitsu takhalluquhi bidzalika. Tidak diraju ila ana'in wala masyaqqah, karena dia tidak kesulitan untuk mengungkapkan akhlaknya, menggunakan akhlaknya, tidak kesulitan untuk memunculkan akhlaknya. Wala yafutuhu fi ba'dil mawatin wal amakin, dan akhlak ini tidak pernah terpisah dari dia. Kata beliau, id anna husnal khuluqi fihi sajiyatun wa tab'un, karena akhlak yang baik pada dirinya sudah menjadi dengan akhlak yang baik. Wa fi ayyi makanin talqahu tajidhu hasanal khuluqi, dan dimanapun kau dapatkan dia, maka niscaya dia juga dalam kondisi akhlak yang melakukan akhlak yang baik. Wa ala ayyi halin talqahu tajidhu hasanal khuluqi, fa huwa min hadhihi an-nahyah akmal bila syak. Maka kapanpun dan dalam kondisi apapun kamu dapatkan beliau, engkau dapatkan dia dalam keadaan berakhlak yang baik. Adapun akhlak yang dicari dengan cara berlatih, maka seseorang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fal insanu yu'jaru alaihi min jihati mujahadati nafsihi, kan seseorang itu akan tetap mendapatkan pahala karena dia berusaha melatih dirinya untuk mendapatkan akhlak yang baik. Lakinnahu, akan tapi ingat, kata Syekh rahimahullah, lakinnahu min haitsu kamalul khuluqi anqasu bikathir minal qismil awal. Akan tapi kalau dilihat dari segi kesempurnaan, maka orang yang berusaha melatih dirinya pada dasarnya tidak ada akhlak yang baik, tapi dia berusaha berlatih, ini kesempurnaannya jauh dari orang yang memang pada dirinya ada akhlak yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, wasiat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau membahas tentang aspek-aspek, tempat-tempat dan kesempatan-kesempatan di mana kita berakhlak mulia. Kata beliau, inna katsiran minan nas yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluqi khas bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliq. Beliau mengatakan bahwasanya banyak dari kalangan manusia banyak dari umat manusia berpendapat bahwasanya yang namanya akhlak yang baik itu adalah bagaimana dia menjalin hubungan antara sesama manusia, dan dia tidak peduli dengan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dapatkan terkadang seorang muslim, ya, ketika dia dikatakan untuk melakukan satu ibadah tertentu misalnya, maka dia mengatakan yang penting saya tidak berbuat buruk dengan tetangga saya, yang penting ya, saya tidak berbuat buruk dengan teman-teman saya, yang penting saya tidak berbuat buruk kepada keluarga saya. Ini terkadang sebagian manusia berpendapat seperti itu, yaitu bahwa yang namanya akhlak yang baik adalah bagaimana seorang itu menjaga hubungan dia dengan sesama manusia saja, tanpa memikirkan bahwasanya ternyata akhlak yang baik, ya, adalah di antara akhlak yang baik adalah

bagaimana seorang menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fa inna husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu aidan fi muamalatil khaliqi. Maka husnul khuluq, akhlak yang baik, sebagaimana hal itu harus kita terapkan kepada makhluk, maka kita juga harus terapkan akhlak yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mawdu'u husnul khuluqi idan muamalatul khaliq jalla wa ala wa muamalatul khalqi aidan. Ya, maka pembahasan husnul khuluq itu mencakup adalah bagaimana seorang hamba berakhlak yang baik dengan penciptanya dan bagaimana seorang hamba berakhlak yang baik dengan sesama makhluk. Oleh karena itu, maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau mengatakan al-awwalu, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah husnul khuluq fi muamalatil khaliq jalla wa ala. Bagaimana kita berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan husnul khuluqi fi muamalatil khaliqi yajma'u thalathatu umur. Seorang atau akhlak yang baik, akhlak seseorang ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya tiga perkara. Ya, harus terkandung di dalamnya tiga perkara. Yang pertama adalah talaqqi akhbarillahi ta'ala bitasdiq, menerima dan membenarkan semua berita dari Allah Subhanahu wa taala, semua kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bagaimana seorang muslim berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu dalam Al-Qur'an, atau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu melewati lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita benarkan. Ya, kita benarkan dan kita terima. Adapun yang kedua, talaqqi ahkamihi bitanfidhi wa tatbiq. Menerima hukum-hukum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita laksanakan. Ya, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah talaqqi aqdarihi bisabri war ridha. Yani menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala, menerima segala musibah-musibah, keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan ridha. Ini adalah tiga unsur yang harus ada di dalam akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: ربكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyit thalatha. أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Muhammad bin Sirin, tabi'in yang utama. Kisah awal kehidupan Muhammad bin Sirin al-Ansari al-Anasi al-Basri berkunyah Abu Bakar.
3: Ia adalah seorang imam panutan dan syaikhul Islam. Ayahnya adalah bekas sahaya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas membelinya dari Khalid bin Walid yang menawannya di Ainut Tamr di gurun pasir Irak dekat Al-Anbar. Anas menjanjikan kebebasan bagi budaknya itu bila ia mampu membayar sejumlah uang. Sirin pun berhasil melunasinya hingga menjadi seorang yang merdeka. Adapun ibu Muhammad bin Sirin bernama Sofia. Sang ibu pernah menjadi sahaya Abu Bakar. Nasab dan status sosial rendah tidak menghalangi seseorang dari kemuliaan. Kedua orang tua Muhammad bin Sirin adalah bekas budak, namun sang anak menjadi tokoh terkemuka, diingat hingga sekarang, belasan abad lamanya. Siapa yang nasabnya tinggi, memiliki jabatan dan kedudukan, tapi jauh dari ketakwaan, hal itu hanyalah kebanggaan yang tidak bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya." Hadis riwayat Muslim. Anas bin Sirin, saudara Anas, berkata, "Saudaraku Muhammad dilahirkan 2 tahun sebelum kekhalifahan Umar berakhir, sedangkan aku dilahirkan 1 tahun setelahnya." Adz-Dzahabi As-Siyar. Mengenal Muhammad bin Sirin. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya bahwa Muhammad bin Sirin adalah seorang yang sibuk setiap harinya. Beliau adalah seorang yang sering was-was, sampai-sampai kalau berwudu, ia mencuci kakinya hingga betis. Di zaman dulu, orang-orang membuat stempel bisa mewakili tanda tangan dengan cincin yang mereka pakai. Karena itu, cincinnya biasanya diberi nama. Muhammad bin Sirin pun demikian. Ia menamai cincinnya dengan kunyahnya Abu Bakar, dan ia kenakan cincin itu di tangan kirinya. Ia juga terbiasa menggunakan syal. Di musim dingin, ia memakai jubah putih, imamah putih, dan pakaian dari kulit hewan. Kehati-hatian dalam mencari rizki. Dari As-Sirri bin Yahya, ia berkata, "Muhammad bin Sirin pernah meninggalkan nilai keuntungan 40 ribu dalam suatu permasalahan yang masih diperselisihkan oleh seorang ulama." Ismail Al-Asbahani. Kerendahan hati. Muhammad bin Sirin adalah seseorang yang dikenal memiliki kemampuan menafsirkan mimpi. Suatu hari, Ma'mar berkata, "Ada seseorang yang datang menemui Ibnu Sirin. Ia berkata, 'Aku melihat dalam mimpiku ada seekor merpati memakan mutiara. Keluarlah dari merpati itu sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia makan. Aku lihat merpati lain yang juga memakan mutiara. Kemudian, keluar sesuatu yang lebih kecil dari apa yang dia makan. Setelah itu, kulihat merpati lain memakan mutiara. Kemudian keluar darinya sesuatu yang sama besarnya dengan yang ia makan." Muhammad bin Sirin berkata, "Yang pertama, itu adalah Al-Hasan. Ia mendengar hadis dan ia perbagus pengucapannya. Kemudian, ia dapatkan hikmah-hikmahnya. Adapun yang kecil, itu adalah aku. Aku mendengar hadis, namun aku lupa hadis tersebut. Adapun yang keluar sama dengan yang masuk, itu adalah Qatadah. Ia adalah orang yang paling kuat hafalannya." Khalid Ar-Ribat.
2: Berbakti kepada ibu.
3: Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin sendiri bahwa setiap ibunya memandang dan berbicara dengannya, pasti ia menunduk dan merendah pada ibunya. Hisham bin Hasan berkata, "Hafsah binti Sirin, saudari Muhammad, berkata, 'Ibu Muhammad bin Sirin adalah ibu Muhammad al-Hijaziyah. Sang ibu sangat suka dengan pakaian yang diwantek. Apabila Muhammad bin Sirin membeli pakaian, ia akan belikan pakaian terbaik untuk ibunya. Saat tiba hari Id, ia wantek pakaian itu, aku tak pernah melihatnya meninggikan suara pada ibu. Saat ia bicara penuh dengan kelembutan.'" Ibnu As-Sakir. Diriwayatkan, apabila Muhammad bin Sirin bersama ibunya dan orang yang tak mengenalnya melihat hal itu, pastilah orang-orang itu menyangka dia sedang sakit, karena ia menundukkan suaranya saat berbicara dengan sang ibu. Ibnu Sa'ad.
2: Wara', menjauhi yang haram dan syubhat.
3: Wara' secara sederhana berarti meninggalkan perkara haram dan syubhat. Itu asalnya. Dari Bakar bin Abdullah al-Mazini, ia berkata,
4: "Siapa yang senang melihat orang yang paling wara' di zamannya,
3: maka lihatlah Muhammad bin Sirin. Demi Allah, kami tidak menemui orang yang lebih warok melebihi dirinya. Dari Asim al-Ahlul, ia mendengar Muriqan al-Ujili berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang paling paham tentang warok dan paling warok dalam fikihnya melebihi Muhammad bin Sirin. Khatib al-Baghdadi. Dari Hammad bin Zaid, dari Utsman al-Buti, ia berkata, tidak ada seorang pun di kota Basrah yang paling berilmu tentang hukum melebihi Ibnu Sirin. Hisham bin Hasan. Suatu hari, Muhammad bin Sirin tampak murung dan bersedih. Ada yang bertanya, mengapa murung seperti ini? Abu Bakar, kunyah dari Ibnu Sirin. Ia menjawab, kesedihan ini dikarenakan dosa yang kulakukan 40 tahun yang lalu. Ibnu As-Sakir. Dari ucapan Ibnu Sirin ini, kita mengetahui dari mana datangnya perasaan sedih dan gundah yang sering kita alami. Itu adalah buah pahit dari dosa yang telah kita lakukan. Bedanya adalah kita tidak mengetahui gundah tersebut akibat dosa yang mana. Karena terlalu banyak kita melakukan perbuatan dosa, kita tak mampu menunjuk dari dosa mana kesedihan itu berasal. Sedangkan Muhammad bin Sirin, ia bisa tahu gundah itu berasal dari dosa yang mana, karena sedikitnya perbuatan dosa yang ia lakukan. Masya Allah. Seperti halnya Nabi Ibrahim, ia mampu mengingat jumlah kebohongannya, karena beliau sedikit sekali berbohong. Sementara kita tak bisa menghitung lagi berapa jumlah kebohongan kita, karena terlalu banyak untuk diingat. Menjaga kehormatan dan wibawa. Ada yang mengatakan bahwa Muhammad bin Sirin tidak makan di hadapan banyak orang. Saat ia diundang, ia akan datang namun tidak makan. Apabila Muhammad bin Sirin diundang ke sebuah acara, beliau masuk ke rumahnya dan berkata, beri aku sedikit minuman. Orang-orang bertanya, mengapa hanya sedikit saja? Ia menjawab, aku tidak suka memuaskan rasa laparku dengan mengambil jatah makan orang. Ismail al-Asbahani. Muhammad bin Sirin mendengar seseorang yang mencela Al-Hajjaj bin Yusuf. Ia datangi orang tersebut dan berkata, ada apa? Di akhirat nanti, dosa terkecil yang pernah kau lakukan lebih berat bagimu daripada dosa terbesarnya Al-Hajjaj. Ketahuilah bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha adil. Kalau Allah menyiksa Al-Hajjaj atas kezalimannya terhadap orang lain, pasti Allah juga akan mengadab seseorang yang menzalimi Al-Hajjaj. Karena itu, jangan sibukkan dirimu dengan mencela seorang pun. Ibadahnya. Ibnu Sirin punya kebiasaan membaca 7 wirid di malam hari. Kalau ada bacaan tersebut yang ia lewatkan, maka akan ia baca di siang hari. Ia terbiasa berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa di hari berikutnya, atau puasa Daud. Hal ini menunjukkan konsistennya dalam menunaikan amalan hariannya. Dan amalan yang utama adalah amalan yang dilakukan secara dari Hisham bin Hasan menyampaikan kepadaku. Kami pernah singgah bersama Muhammad bin Sirin di suatu tempat. Kami mendengar tangisnya di malam hari dan tawanya di siang hari. Artinya, saat ia menyendiri dengan mengagungkan Allah, ia menunjukkan rasa takut dan merenungi kesalahan-kesalahannya. Saat bersama dengan manusia, di siang hari, ia menunjukkan wajah yang ceria, bukan sebaliknya. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullah tidaklah memasuki pasar di siang hari, kecuali dalam keadaan bertakbir, bertasbih, dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kemudian seseorang berkata kepadanya, hai Abu Bakar, apakah di waktu seperti ini? Ia menjawab, ini adalah waktu di mana banyak orang sedang lalai. Allah Ta'ala memuji orang-orang yang demikian. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Bercanda. Sebagian orang kalau sudah menjadi tokoh, hilanglah selera humornya. Ia menganggap wibawanya akan jatuh kalau sesekali bercanda dan tertawa. Padahal, canda dan tawa adalah pemanis interaksi dan merekatkan hubungan selama itu tidak berlebihan. Muhammad bin Sirin rahimahullah dikenal sebagai sosok yang teguh pendirian, penasihat, kuat memegang kebenaran. Semua itu bukan berarti beliau tak memiliki selera humor yang baik. Bahkan ia dikenal sebagai seorang yang suka tertawa dan bercanda.

0: Tafsir Mimpi. Sebagian orang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ketajaman firasat dan kemampuan menafsirkan mimpi dengan tepat. Di antara orang tersebut adalah Muhammad bin Sirin. Pernah ada seseorang bertanya kepadanya, "Aku bermimpi bahwa aku menjilat madu dari sebuah gelas minum yang terbuat dari permata." Ibnu Sirin menjawab, "Bertakwalah kepada Allah, ulangilah hafalan Al-Quranmu, karena sesungguhnya engkau membacanya, kemudian melupakannya." Ada seseorang yang bertanya, "Aku bermimpi buang air kecil darah." Ia menjawab, "Apakah kau mendatang istrimu dalam keadaan haid?" "Iya," jawabnya, "Bertakwalah kepada Allah dan jangan kau ulangi hal itu," kata Ibnu Sirin. Ada seseorang yang berkata pada Ibnu Sirin, "Aku bermimpi bahwa aku memegang gelas terbuat dari kaca yang berisi air. Kemudian gelas itu pecah, tapi airnya tetap ada." Ibnu Sirin menanggapi, "Bertakwalah kepada Allah, engkau tidak mimpi apapun. Subhanallah," kata orang tersebut. Ibnu Sirin melanjutkan, "Siapa yang dusta, aku tidak menanggungnya. Tapi istrimu akan melahirkan kemudian meninggal, sementara anaknya tetap hidup." Saat orang tersebut pergi, ia berkata, "Demi Allah, aku memang tak memimpikan apapun. Kemudian istrinya melahirkan dan meninggal." Wafat. Sejarawan sepakat kalau Muhammad bin Sirin wafat di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah, tepat 100 hari setelah wafatnya Al-Hasan Al-Basri. Muhammad bin Zaid berkata, "Hasan wafat di awal Rajab tahun 110 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Sirin wafat 9 hari setelah berlalu bulan Syawal tahun 110 Hijriah." Wasiat Muhammad bin Sirin rahimahullah untuk keluarganya sepeninggalnya adalah agar mereka bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan sesama mereka, kemudian agar mereka menaati Allah dan Rasul-Nya kalau mereka benar-benar orang yang beriman. Ia juga mewasiati keluarganya dengan wasiat Ibrahim dan Ya'kub kepada keluarganya. "Hai anak-anakku, janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Ia juga mewasiatkan agar keluarganya menjadi saudara yang saling menolong dan mencintai di atas agama, dan mengatakan bahwa menjaga kesucian diri dan jujur adalah lebih baik, lebih kekal, dan lebih mulia dari zina dan dusta. Ibnu Sa'ad, At-Tabaqat Al-Kubra. Demikian, Allahu A'lam.
1: Sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam, kedudukan yang sangat tinggi. Derajatnya adalah derajat siddiqin, syuhada dan salihin. Derajatnya para rasul.
2: Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? Satu, meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu bersyukur kepadanya.
1: Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur. Diwafatkan agar ia bersyukur. Para nabi meniatkan diri agar ia berada wafat dalam keadaan syukur. Maksudnya, ia berada pada derajat syukur yang tertinggi ketika ia wafat.
2: Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah di dalam sholat kita agar dibantu bisa bersyukur. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, di antara cara supaya kita bisa bersyukur adalah berusaha membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fa huwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi sallallahu, karena dengan seperti itu kalian akan tidak mudah mencela dan meremehkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan seperti ini, maka insya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur.

0: itu kepada Allah Jalla wa'ala.
1: Ini yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mengamalkannya.
0: Jadi konsekuensi ibadah kepada Allah, seorang harus bersyukur. Selama seorang belum bersyukur, berarti dia itu belum beribadah secara hakiki kepada Allah. Walaupun dia itu sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, seandainya dia itu tidak pandai bersyukur, maka dia belum beribadah dengan ibadah yang hakiki kepada Allah Jalla wa'ala.
1: Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada-Ku. In kuntum iyyahu ta'budun. Berarti orang yang tidak bersyukur berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan, dan hati agar kalian bisa bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99 ribu. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100 ribu, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim baik yang bersifat moral maupun material. Nabi SAW bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi SAW bersabda, berdirinya seseorang pada saf barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita. Kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya. Dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab, tambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka, mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang? Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan, falyafu wal yasfah.

0: ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta, berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon. Ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka. Dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat. Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والقمر

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقالت

عندهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه

إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-Mada.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahlukum pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus salihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayuhal ikhwah almustami'in wal mustami'at pendengar radio Hidayah dimanapun anda berada, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita kesempatan bersua di hari ini. Edisi hari Selasa tanggal 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan 22 September 2026. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Mulakhasul Fiqih. Mohon maaf, kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah kitab fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Kita akan lanjutkan pembahasan yang sebelumnya bersama guru kita yang sudah hadir di studio, Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah taala. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun anda berada, sebelum kita lanjut masih pembahasan bab tentang wakaf bagian yang kedua, kita buka dulu dengan sapaan hangat kepada beliau guru kita Al Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah bikhair, hayakumullah wa barakallahu fi.
2: Naam, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada, kita lanjutkan pembahasan bab tentang wakaf dari kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah kitab fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Selamat menimba ilmu syar'i kepada anda semuanya, dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan fala tafadhal masykura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum natuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, sebuah kitab bermazhab Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, yang juga dikenal dengan

Al-Qadi Abu Suja. Pembahasan di siang hari ini masih lanjutan daripada apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya tentang masalah hukum wakaf. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah wakaf ini ya, secara sejarahnya, kemudian juga urgensinya terhadap ekonomi umat dan juga dakwah secara keseluruhannya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas syarat untuk sahnya sebuah harta yang diwakafkan ini. Di sini beliau mengatakan, rahimahullah, wal waqfu jaizun bi thalasati syara'it. Waqaf itu hukumnya jaiz, dibolehkan, asalkan memenuhi tiga syarat. Yeah. Yang pertama, ayakuna mimma yantafi'u bihi ma'a baqa'i 'ainih. Barang yang diwakafkan bisa dimanfaatkan, bisa diambil manfaatnya, dan keadaannya tetap utuh. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna ala asli mawjudin, ala aslin mawjudin, wa far'in la yanqati'. Barang yang diwakafkan sudah ada, ya, ketika diwakafkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Yang ketiga, wa alla yakuna fi mahdhurin. Ya, barang yang diwakafkan bukan untuk perkara yang diharamkan. Ya, bukan dipergunakan untuk perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian juga beliau mengatakan, rahimahullah, wa huwa ala ma syaratal waqifu min taqdimin au ta'khirin au taswiyatin au tafdil. Dan penggunaan wakaf, harta yang diwakafkan, harus mengikuti persyaratan orang yang mewakafkan. Ya, penggunaan harta wakaf harus mengikuti persyaratan orang yang mewakafkan. Ya, entah itu mendahulukan tentang masalah menunda, menyamakan, taswiyah, atau tafdil, atau melebihkan. Ya, pemberian wakaf kepada sebagian dari pihak yang menerima wakaf. Ini semua harus sesuai dengan persetujuan daripada yang mewakafkan, yaitu al-waqif. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita pelajari sebelumnya tentang masalah wakaf ini, ya. Dia adalah seperti disebutkan oleh para ulama, ya, dia adalah menahan habsu al-asl, yang menahan asal, harta yang asal, kemudian watasbilu al-manfa'ah, kemudian manfaatnya disalurkan untuk kebaikan, kemaslahatan, ya, watasbilu al-manfa'ah. Nah, kemudian juga kita pelajari bahwasannya wakaf ini merupakan ciri khasnya umat Islam, karena memang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke Jazirah Arab dahulunya, orang-orang Arab belum mengenal yang namanya wakaf. Tapi kalau sedekah, mereka sudah mengetahuinya. Namun untuk wakaf, mereka belum mengetahui tentang masalah ini. Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Umm. Ya, beliau mengatakan, lam yahbas ahlul jahiliyah fima alimtuhu daran wala ardan tabarruran bihabsiha wa innama habasa ahlul Islam. Beliau mengatakan, rahimahullah, orang-orang pada zaman jahiliyah, sepengetahuanku, kata beliau, tidak menahan harta mereka dan mewakafkan rumah atau tanah mereka dengan tujuan kebaikan dan ibadah. Sesungguhnya menahan harta lalu mewakafkannya barulah ada dan baru dilakukan oleh orang-orang ataupun umat Islam. Jadi ini merupakan ciri khasnya umat Islam ketika seseorang mewakafkan hartanya, sehingga harta itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan dipergunakan untuk kemaslahatan secara umum, Nah, di sini beliau rahimahullah menerangkan kepada kita, ini di dalam mazhabnya Syafi'i, bahwasanya untuk sahnya suatu barang diwakafkan, ya, suatu harta diwakafkan ketika memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah beliau mengatakan,
ayakuna mimma yantafi'u bihi ma'a baqa'i 'aini. Yang pertama adalah barang yang diwakafkan bisa dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh. Ya, jadi ketika seseorang mewakafkan suatu harta, barang, ya, katakanlah rumah atau tanah, ya, ataupun perkebunan, harus bisa dimanfaatkan, diambil manfaatnya. Sehingga manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang memerlukannya. Nah, ketika manfaat daripada harta itu diambil, dalam keadaan harta itu tetap utuh seperti sedia kala, dia tidak berkurang. Ya, makanya ulama sepakat mengatakan untuk barang-barang yang habis ketika dipakai, ya, ketika diambil manfaatnya, maka barang-barang itu tidak boleh untuk diwakafkan, tapi boleh untuk disedekahkan. Ya, karena termasuk di antara ciri khasnya wakaf adalah zat daripada barang itu tetap harus utuh dia, sekalipun diambil manfaatnya berkali-kali. Ketika seseorang mewakafkan rumah, ya, diperuntukkan untuk mahat tahfiz contohnya, atau untuk panti asuhan, ya, nah ini rumah diambil manfaatnya, tetap tinggal, diadakan program-program untuk kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan mahat tahfiz, yang berkaitan dengan panti, ditampungnya anak-anak yang memang kehilangan orang tuanya, sehingga dititipkan di rumah tersebut. Nah, rumah itu diambil manfaatnya. Nah, ketika rumah itu diambil manfaatnya, tetap utuh zatnya, fisik rumahnya tetap utuh. Nah, ini syarat daripada wakaf itu. Maka seseorang tidak boleh mewakafkan suatu barang yang habis zatnya ketika diambil manfaatnya. Ya, seperti makanan. Ya, ini tidak mungkin diwakafkan. Ya, karena ketika makanan itu diwakafkan, dia akan habis begitu saja. Tapi dia boleh untuk disedekahkan. Dan sebenarnya pada pemirsa dan pendengar yang mulia Allah Subhanahu wa taala, wakaf ini adalah bentuk daripada sedekah. Cuman dia punya ciri khasnya. Termasuk di antaranya adalah ketika barang tersebut diwakafkan dan diambil manfaatnya, maka fisik barang itu tetap harus utuh dia. Tidak boleh habis ketika dimanfaatkan. Oleh karena barang-barang yang tidak seperti itu, ya, maksudnya adalah yang habis ketika diambil manfaatnya itu tidak boleh diwakafkan. Ya, makanya kalau kita perhatikan terjadi khilaf di antara para ulama tentang bolehkah untuk mewakafkan uang contohnya. Karena uang jelas ketika diambil manfaatnya dipergunakan untuk membeli sesuatu, ya, untuk transaksi jual beli, maka fisiknya akan habis. Nah, di sini tapi manfaat daripada uang itu bisa diambil, ya, apakah nanti dibelikan kepada sesuatu sehingga dia menjadi rasul malin, di antara masalah khilafiyah di antara para ulama tentang masalah wakaf ini. Tetapi secara intinya adalah barang yang diwakafkan bisa diambil manfaatnya, ini yang pertama. Kemudian juga ketika diambil manfaatnya, dia dalam keadaan utuh, tidak habis ataupun berkurang. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua untuk sahnya wakaf, wa yakuna ala aslin maujudin wa far'in la yanqati'. Ya, wa yakuna ala aslin maujudin wa far'in la yanqati'. Hendaklah ketika barang itu diwakafkan, ya, barang itu sudah ada, ya, dan merupakan bagian tidak terpisahkan. Ya, jadi ketika si A dia mewakafkan hartanya, hendaklah ketika dia mewakafkan itu harta itu sudah ada, contoh sebidang tanah. Nah, ketika dia mewakafkan sebidang tanah itu, maka tanah itu sudah ada. Berarti kalau dia mewakafkan sebidang tanah contohnya, tapi tanah itu belum ada, belum wujud lagi, belum menjadi hak miliknya, maka dia tidak boleh untuk mewakafkannya. Ya, contoh si A dia perkiraannya akan mendapatkan warisan contohnya. Warisan yang akan didapatkannya adalah sebidang tanah di tempat tertentu dengan luas tertentu luasnya. Tapi ketika itu belum terwujud, ya, belum dia dapatkan harta warisan tersebut, dia sudah mewakafkannya, maka tidak boleh. Karena demikian, karena asalnya belum ada. Asal daripada harta itu belum ada. Dan juga faraknya, nah, ya, farak itu maksudnya manfaat yang diambil daripada harta tersebut lah yang kot, ya. Tidak terpisah dia, tidak terputus dia. Jadi harta asalnya ada, kemudian juga
faraknya, cabang daripada harta itu, artinya manfaat yang diambil daripada harta itu tetap harus ada dan berkesinambungan dia. Ya, contoh ketika seseorang mewakafkan sebuah rumah, ya, rumah itu mesti ada ketika dia mewakafkannya. Kemudian segala hal yang berkaitan dengan rumah tersebut, seperti mungkin disewakan nantinya, kemudian sewanya, uang sewanya dipergunakan untuk membiayai anak-anak yang bersekolah agama contohnya ya, atau untuk menampung, memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, itu boleh ya. Sehingga memang asal harta yang diwakafkan itu ada, kemudian juga faraknya, artinya manfaat yang diambil daripada harta itu juga ada. Dan itu tidak akan habis begitu saja, tidak akan terputus begitu saja. Dia secara berkesinambungan gitu. Baik, kemudian para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa la yakuna fi mahdzur. Nah, ini penting. Barang yang diwakafkan bukan untuk perkara yang diharamkan. Maka seseorang tidak boleh mewakafkan sesuatu barang-barang yang diharamkan secara Islam. Karena kalau dia mewakafkan barang-barang tersebut, maka akan digunakan untuk perkara-perkara yang haram. Ya, seperti seseorang mewakafkan alat-alat musik contohnya. Alat musik jelas diharamkan dalam Islam. Ya. Nah, ketika seseorang taruhlah setelah dia bertaubat, dia mewakafkan alat-alat musiknya dahulu yang pernah dia miliki. Itu enggak boleh. Kenapa? Jelas nanti barang-barang itu akan digunakan oleh orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Itu enggak boleh. Ya. Jadi zat barang tersebut memang sesuatu yang bisa dipergunakan ya secara syar'i, bahkan juga manfaatnya bisa diambil gitu. Makanya tidak boleh seseorang mewakafkan sesuatu yang memang diharamkan di dalam Islam. Seperti kita contohkan tadi. Atau dia mewakafkan buku-buku yang berisi tentang penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, ya, penyimpangan-penyimpangan dalam masalah manhaj yang akan merusak pola pikir masyarakat. Ya, ini jelas buku-buku ini tidak boleh diwakafkan. Kenapa? Karena ketika seseorang mewakafkan, ini pasti akan menambah sesuatu tidak baik kepada masyarakat, dan dikhawatirkan nanti akan lahir pemahaman-pemahaman yang salah seperti itu. Jadi barang itu sesuatu yang harus diperbolehkan untuk diwakafkan, dan juga jelasnya manfaatnya juga bisa diambil dan dirasakan oleh orang yang membutuhkannya. Itu terkait tiga syarat pada harta diwakafkan. Yang pertama adalah bisa diambil manfaatnya dan zatnya utuh. Kemudian yang kedua, barang diwakafkan itu merupakan sesuatu barang yang sudah ada ketika diwakafkan dan dia tidak terpisah, artinya manfaatnya tetap ada. Kemudian juga barang diwakafkan bukan untuk perkara yang diharamkan. Makanya zatnya itu sesuatu yang memang mubah secara syariat untuk diambil manfaatnya. Baik, kemudian di sini beliau mengatakan, wa huwa ala ma syaratul waqifu min taqdimin au ta'khirin au taswitin au tafdil. Jadi segala hal yang berkaitan dengan mengelola harta wakaf ini, kemana akan disalurkan, bagaimana cara penyalurannya, itu memang sesuai dengan syaratnya orang yang wakafkan, wakif. Ya, ini dalam hal apa? Di sini beliau katakan min taqdim au ta'khir, ya, mendahulukan atau menunda, atau taswiyah menyamakan atau melebihkan tafdil. Ini semuanya sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh al-waqif ketika dia mewakafkan harta itu. Nah, jadi yang mengelola di sini disebut dengan nazir, ya, nazirul waqif atau nazirul waqaf, dia mengelola harta tersebut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh yang mewakafkan. Dia tidak boleh melebih-lebihkan daripada apa yang sudah disampaikan, dia tidak boleh menunda-nunda, mengurang-urangkan, itu tidak boleh. Jadi semua ini harus sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh orang yang wakafkan. Karena memang dia yang punya hak tentang masalah itu, kemudian juga selama syarat yang dia sampaikan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka pengelola nazir yang diserahkan untuk pengelolaan daripada harta wakaf ini, maka dia harus melaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Kecuali nanti kalau seandainya ada syarat-syarat yang bertentangan, ya,
yang disebutkan

seorang wakif tadi, ya seperti contoh dia mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid contohnya. Kemudian dia mensyaratkan nanti ketika masjid dibangun, kemudian ketika dia meninggal, dia berharap nanti kuburannya di depan masjid itu. Contoh, ini jelas sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Maka tidak boleh untuk dilaksanakan. Seperti itu. Kalau seandainya syarat itu tidak terwujud, maka dia mengatakan saya tidak akan mewakafkan tanah itu untuk masjid. Nah, ini jelas bertentangan. Nah, kalau bertentangan, maka tidak boleh untuk meluluskannya. Dalam artian, tidak ada masalah untuk dia tidak mewakafkannya. Tapi selama itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat tentang masalah ini, maka itu tidak ada masalah. Dari segi penundaan, ya, mendahulukan, ataupun menyamakan, ataupun melebih-lebihkan, itu hak daripada si wakif. Seperti ketika dia wakafkan rumah, ya, beberapa petak rumah contohnya, ya, kita katakan ada 3 petak rumah. Dia katakan 2 petak rumah ini diwakafkannya untuk yayasan ini, 1 petak ini untuk yayasan ini. Kemudian dia mengatakan, ini kok jadi 2, ini kok 1. Ya terserah dia, memang dia wakafkan seperti itu. Nah, itu yang maksud daripada beliau rahimahullah, wa huwa ala ma syaratul waqifu min taqdimin au ta'khirin au taswitin au tafdil. Ya. Makanya dalam hal seperti ini memang termasuk di antara perkara yang sunnah dalam masalah wakaf ini adalah dia mesti tertulis dia. Ya. Maka juga khilaf di antara para ulama nanti tentang masalah ini harta ini setelah diwakafkan menjadi hak milik siapa? Karena sebenarnya zat harta itu ditahan, yang diwakafkan itu manfaatnya saja. Apakah itu tetap menjadi hak miliknya yang mewakafkan atau dia sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga harta itu untuk Allah. Ini juga terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita perhatikan banyak sekali hikmah ya disyariatkannya wakaf ini. Ya, di antaranya disebutkan oleh para ulama jelas membuka pintu kebaikan dan pahala yang terus mengalir. Ya, pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Karena kalau dia sedekah tentu terbatas kepada harta itu saja. Habis selesai, sudah selesai gitu. Tapi kalau harta itu diwakafkan, maka dia akan tetap langgeng pahalanya. Sekalipun nanti seseorang yang mewakafkan itu telah meninggal dunia. Sehingga pintu-pintu kebaikan terbuka lebar. Karena nanti ketika harta diwakafkan dalam kuantitas yang cukup besar, tentu dibutuhkan pengelolaan secara profesional. Ya, maka nanti ditunjuklah badan-badan kebajikan yang akan mengelola harta tersebut. Sehingga terbuka kebaikan yang sangat banyak. Sehingga pahala mengelola wakaf tersebut, maka dia mendapatkan pahala sahamnya. Ya. Kemudian juga jelas agar harta, barang ataupun harta yang diwakafkan ini terjaga daripada kerusakan. Karena nanti ada yang mengelolanya. Ya, rumah contohnya. Kalau dia terbiar begitu saja, tidak ada yang mengelolanya, tidak ada yang perhatikannya, dia akan rusak begitu saja. Sehingga manfaatnya tidak akan bisa diambil. Tapi ketika seseorang mewakafkan itu, ya, kemudian menyerahkan ke sebuah yayasan contohnya, apapun yayasan itu, badan kebajikan, maka dia bertanggung jawab terkait masalah pengelolaan daripada harta wakaf tersebut. Kalau dia rumah, maka dia akan menjaganya. Kalau rusak diperbaiki, ada yang kurang diperbaiki. Ya, tapi kalau dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan akan rusak. Dan juga orang yang diserahkan wakaf, di sini nazir, menjaga amanah dan tidak menyia-nyiakannya. Dia harus bekerja secara profesional. Maka di awal pembahasan kita sudah sampaikan bahwasannya ketika seseorang diamanahkan untuk mengelola sebuah badan wakaf, di situ banyak kaum muslimin yang wakafkan hartanya, maka dia boleh untuk mengambil sesuatu yang merupakan keperluannya terkait dengan masalah wakaf ini. Dia boleh mengambilnya. Ya, jadi sebatas kepentingan-kepentingan yang memang dia perlukan ketika mengelola wakaf tersebut. Itu boleh. Ya. Tapi ini tentu sesuai dengan prosedurnya. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk rukun wakaf ini ada 4. Yang pertama adalah al-waqif. Ini yang mewakafkan, kemudian mauquf alai, ini yang mengambil manfaat daripada wakaf. Ya, kemudian mauquf

0: ini harta yang diwakafkan. Kemudian yang keempat adalah sirah, ya, lafaz yang diucapkan oleh wakif ketika mewakafkan, sehingga lafaz itu secara syariat dikatakan sudah mewakafkan hartanya. Nah, sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk al-waqif, orang yang mewakafkan, ya, ada dua syarat yang harus dipenuhi terkait orang ini. Ya, siapa saja yang boleh untuk mewakafkan hartanya. Yang pertama adalah atas pilihan sendiri. Ya, ala ikhtiyarihi. Jadi memang ketika dia mewakafkan harta itu, tidak ada pihak-pihak manapun yang mengintimidasinya. Memang murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kesadaran dia mengatakan bahwasanya ini rumah saya wakafkan. Ya, jadi tidak ada paksaan daripada pihak-pihak manapun. Memang penuh dengan keridhaan dan kerelaan hati daripada yang mewakafkan. Kemudian yang kedua, orang yang mewakafkan ini, ya, adalah termasuk di antara min ahliyati tabarru'i. Diizinkan oleh syariat untuk melakukan transaksi. Ya, maka tidak boleh wakaf ini dilakukan oleh anak kecil, orang gila, ya, itu tidak boleh. Atau orang yang dikatakan mahjur, ya, seseorang yang memang dibaikot karena dia terlilit hutang. Memang dia punya harta, tapi hutang piutangnya melebihi hartanya, sehingga badan keuangan, katakanlah negara, itu sudah membaikotnya, sehingga dia tidak boleh melakukan apapun terkait hartanya. Ya, karena kenapa demikian? Karena ini orang laisa min ahli titabarru', dia bukan seseorang yang dikatakan punya izin untuk melakukan transaksi. Ya, makanya yang melakukan transaksi adalah orang dewasa lawan daripada anak kecil. Anak kecil tidak boleh, karena dia paham dan tahu konsekuensi daripada ketika dia mewakafkan hartanya. Apa konsekuensinya? Dia paham itu. Ya, karena kalau seandainya dikatakan orang yang mahjur itu boleh mewakafkan, maka dikhawatirkan nanti semua hartanya diwakafkan sehingga tidak ada lagi untuk bayar hutang. Nah, sehingga memang dia diboikot. Nah, orang ini tidak boleh untuk mewakafkan. Atau orang gila, anak kecil, tidak mungkin mewakafkan. Kenapa? Karena mereka memang tidak paham dengan konsekuensi daripada wakaf tersebut. Ya, makanya dua syarat ini merupakan mutlak yang ada pada seorang yang wakif. Yang pertama adalah al-ikhtiyarihi, ini pilihannya sendiri. Dia sudah memikirkan dengan matang-matang untuk dia mewakafkan hartanya ini, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tidak ada paksaan daripada mana-mana pun. Kemudian yang kedua, dia termasuk di antara orang yang diizinkan oleh syariat untuk melakukan transaksi. Ya, maka tidak boleh yang mewakafkan itu adalah orang yang diboikot karena dililit hutang, anak kecil, orang gila. Ya, ini tidak boleh untuk mewakafkan karena memang mereka tidak paham dengan konsekuensi daripada harta tersebut ketika diwakafkan. Baik, kemudian mauquf alaih, ya, mauquf alaih ini kepada orang yang mengambil manfaat daripada wakaf ini, syaratnya adalah tidak menggunakan untuk maksiat. Maka diperlukan badan pengelola wakaf. Ketika si A mewakafkan rumahnya, tentu dia sudah sampaikan ini rumah untuk kemaslahatan, untuk ibadah. Contoh untuk panti asuhan, ya, untuk panti jompo, untuk halaqah-halaqah tahsin, halaqah-halaqah tahfidz, ya, maka harus dipergunakan untuk itu. Kalau seandainya seseorang ketika diamanahkan kemudian dia menggunakan rumah tersebut untuk perkara-perkara yang diharamkan, maka jelas dia berdosa karena dia tidak amanah. Sehingga nanti manfaat daripada harta itu, rumah ini, akan terputus begitu saja. Karena pahala itu mengalir kepada seseorang selama rumah itu digunakan untuk perkara-perkara yang sifatnya adalah kebajikan. Nah, ini juga merupakan sebuah renungannya kepada kaum muslimin dan muslimat yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mewakafkan harus selektif nih. Ya, kita mau wakafnya khairi atau dzurri ini. Kalau khairi, murni untuk kebaikan, maka pilihlah lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang memang amanah, yang bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mereka mengelola itu, yang mereka inginkan adalah keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pundi-pundi amalnya, bukan untuk mencari kekayaan di situ. Ini penting. Ya. Kemudian juga yang kedua terkait mauquf alai, sah memiliki. Orang yang memang sah untuk memiliki sebuah harta atau barang sehingga dia boleh untuk mempergunakan barang tersebut. Kemudian yang ketiga, mauquf ini kepada barangnya, barang diwakafkan. Ini tiga sudah beliau sampaikan dari di atas ya. Yang pertama tadi, dia adalah satu barang yang bisa diambil manfaatnya dalam keadaan utuh fisiknya, ya, ma'abakai ini. Kemudian juga barang itu ketika diwakafkan sudah ada, jadi bukan sesuatu yang tidak ada, ya, apakah bentuknya warisan, hibah. Ketika dia mewakafkan, zat barang masih ada. Kemudian juga faraknya ada dan berkesinambungan, tidak terputus begitu saja. Ya, kemudian yang ketiga bahwasanya barang tersebut tidak boleh digunakan untuk perkara-perkara yang diharamkan. Ini di antara apa namanya? Mauquf, yaitu barang diwakafkan tadi. Tambahannya adalah harus muayyan sehingga barang itu tidak sesuatu yang majhul. Ya, tidak sesuatu yang majhul. Jadi memang zat harta itu ada. Ini kembali kepada syarat yang kedua yang beliau sampaikan tadi. Ya, ayyakuna ala aslin maujudin, kata beliau. Ya, jadi dia tidak sesuatu yang majhul ya. Bukan sesuatu yang tidak ada gitu. Baik, kemudian juga harta yang diwakafkan itu memang hak milik sah daripada yang mewakafkan. Jadi memang itu punya dia, tanah-tanah dia, kemudian rumah-rumah dia. Kalau kita katakan kebun itu kebun dia. Ya. Karena kalau seandainya dia mewakafkan harta orang lain itu just tidak boleh secara syariat. Karena ini sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Jadi memang harus bisa artinya harta itu adalah hak milik daripada yang mewakafkan. Juga tadi yang sudah disampaikan oleh beliau di atas, bisa diambil manfaatnya, ya, karena harta-harta tidak boleh diambil manfaatnya, tidak boleh untuk diwakafkan. Kemudian juga pemanfaatan harta wakaf itu mubah, ya, maka tidak boleh, tadi yang sudah beliau sampaikan, tidak boleh atau tidak dibenarkan secara syariat ketika seseorang mewakafkan barang-barang yang diharamkan di dalam Islam. Baik, kemudian yang terakhir dalam masalah siqah, ini dikembalikan kepada uruf yang ada di masyarakat sekitar situ terkait dengan masalah ini. Ya, apakah memang disesuaikan, kalau masyarakat menilai ini adalah suatu wakaf, maka itu dikatakan wakaf, kalau tidak, maka tidak. Ya, dan ini jelas ketika siqah ini, dia tidak memakai waktu. Ya, jadi rentang waktu itu tidak ada, durasinya itu tidak ada. Karena kalau seandainya ada waktu yang diberikan, contoh dia mewakafkan tanah ini dalam satu bulan contohnya, maka itu tidak wakaf namanya. Ya, karena nanti manfaat yang dia ambil ini mesti dia berkesinambungan. Tidak boleh terputus begitu saja. Kalau dikatakan satu bulan saja dia mewakafkan, kemudian setelahnya tidak boleh, maka jelas tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kemudian juga tentang masalah sirah ini yang perlu kita pahami adalah kepada siapa dia akan mewakafkan itu jelas disebut namanya. Apakah individu orangnya atau yayasannya. Dia tidak boleh mengatakan saya wakafkan tanah saya seluas ini di tempat itu kepada seorang lelaki. Nah, dia katakan seperti itu. Nah, seorang lelaki jelas dia majhul, tidak tahu siapa orangnya. Ya, maka ketika seseorang mewakafkan itu, individu ini mesti jelas dia. Siapa yang dia wakafkan, disebut namanya. Kalau dia individu orang. Kalau dia yayasan, disebut yayasannya mana? Nah, tentu ketika dia menyampaikan itu, dia sudah kasih tahu kepada orang itu bahwasannya memang dia akan mewakafkan. Sehingga ini bisa tertulis dan dikuatkan di notaris. Sehingga memang berbentuk hukum dia. Yang mana nanti suatu ketika terjadi hal yang tidak inginkan, contoh daripada ahli waris, sehingga mereka menggugat kepemilikan tanah tersebut, karena dia harta wakaf, maka bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti surat yang ada. Ya, karena kita sebenarnya dalam Islam, ini sesuatu yang harus. Ya. Karena ini menjadi suatu bukti terkait dengan masalah kepemilikan daripada harta wakaf tersebut. Ya, benar apa tidak, seseorang telah mewakafkan, Nah, kalau hanya sebatas lisan saja, dikhawatirkan nanti tidak kuat ya untuk menjadi hujjah. Tapi kalau saat ini dikuatkan dengan tulisan, kemudian juga ada saksi-saksinya di situ, ya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka ini harus ada. Ya, ini dia empat rukun daripada wakaf. Yang pertama adalah al-waqif, orang yang wakafkan. Kemudian juga mauquf alaih, ini yang mengambil manfaat daripada wakaf tersebut. Kemudian mauquf, ini hartanya. Kemudian juga sighah, ya. Sighah ini maksudnya adalah lafaz yang diucapkan oleh ia mewakafkan ketika dia mewakafkan barangnya. Kemudian juga yang sudah kita pelajari sebelumnya, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wakaf ada dua macam. Yang pertama wakaf dzurri atau dzarri, kemudian juga yang kedua wakaf khairi. Wakaf dzurri juga disebut dengan wakaf ahli, yaitu ketika seseorang mewakafkan hartanya untuk kerabatnya, ya, anak, cucu dan keturunannya. Dan ini sesuatu yang sangat dianjurkan, seperti yang pernah Nabi sampaikan ya kepada salah seorang sahabat ya yang mau mewakafkan kebunnya ya, yaitu Zaid bin Sahal yang pernah kita sampaikan sebelumnya, sehingga dia ketika mewakafkan itu Nabi SAW menyebutkan bahwasannya sebaiknya ini tidak semuanya diberikan kepada berbentuk wakaf khairi ya, juga diberikan kepada seseorang daripada kerabatnya, sehingga beliau menyetujuinya. Dan memang secara umum ya, ketika seseorang mewakafkan hartanya, memang lebih utama adalah diperuntukkan untuk keluarganya. Sehingga kalau dalam prinsipnya sedekah, dia bukan sebatas sedekah saja, tapi juga bentuk daripada menyambung silaturahmi. Kemudian yang kedua, wakaf khairi ini memang diperuntukkan untuk kebaikan, kemaslahatan umum seperti masjid ya, kemudian juga tanah yang dipergunakan untuk sekolah-sekolah Islam ya, ataupun sebuah kebun yang memang sudah diwakafkan kemudian hasilnya bisa dimanfaatkan ya, ini khairi yang memang khusus kepada barang-barang untuk sesuatu yang bersifat kebaikan ya, untuk kaum muslimin dan muslimat secara keseluruhannya. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, perbedaan di antara wakaf dengan sedekah ya, harta yang diwakafkan adalah harta yang punya manfaat terus menerus, sedangkan kalau sedekah biasanya ya manfaatnya langsung habis ketika dipakai ya, ini kalau sedekah gitu ya. Makanya kalau wakaf tidak boleh sesuatu yang habis ketika digunakan, tapi kalau sedekah sah-sah saja. Ya, kemudian juga manfaat wakaf itu pahalanya terus-menerus. Dalam artian selama harta yang diwakafkan itu digunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat, ya, maka selama itu pahalanya akan mengalir kepada orang yang mewakafkannya. Selama itu akan mengalir kebaikan-kebaikannya. Ya, tapi kalau sedekah tidak seperti itu dia. Ya, artinya pahalanya tidaklah secara terus-menerus. Tapi dia tetap mendapatkan pahala, cuman pahala itu tidak seperti kalau dia mewakafkannya. Untuk wakaf, di situ ada badan pengelolaan wakaf disebut dengan nazir wakaf yang diberikan amanah, ya, yang mengelola wakaf tersebut. Ini juga merupakan sebuah kebijakan-kebijakan di dalam Islam, bagaimana supaya harta-harta wakaf itu dikelola secara profesional, sehingga diperlukan orang-orang yang amanah untuk mengelola, sehingga nanti manfaat daripada harta itu bisa disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya, jadi memang ditunjuk satu badan oleh apakah pemerintah supaya dikelola secara profesional sehingga manfaatnya terus menerus gitu ya. Sedangkan kalau sedekah ya seperti zakat, infak dan lainnya, dia tidak perlu kepada pengelolaan ya, sebatas dia serahkan itu kepada orang yang membutuhkannya, maka dia akan selesai dan dipergunakan oleh orang yang diberikan sedekah kepadanya. Ini berbeda kalau dia bersifat adalah wakaf ini. Baik, mungkin ini para pemirsa dan pendengar di bulan Allah Subhanahu wa taala terkait wakaf ya. cukup singkat apa yang kita sampaikan, tetapi secara umumnya ketika seseorang memiliki kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu hartanya, maka wakaf ini merupakan sebuah alternatif untuk kita bisa bersedekah. Ya, dalam bentuk wakaf. Karena sangat banyak sekali kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaannya, keistimewaan-keistimewaannya daripada sedekah. Ya, sehingga terjaga pahala terus menerus selama digunakan untuk kebaikan. Ya, ini sesuatu yang menjadi daya tarik untuk kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan juga melimpah dan terus menerus daripada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mewakafkan hartanya. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA fizahullah taala yang sudah memaparkan rukun wakaf dan yang berkaitan dengannya, dan kaum muslimin mudah-mudahan menambah khazanah ilmu kita di bidang fikih. Baik kaum muslimin, demikian lanjutan pembahasan hukum-hukum seputar wakaf dan pengelolaannya tadi dalam lanjutan pembahasan kitab Al-Ghaya wa Taqrib atau Matan Abu Syuja, sebuah fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya insyaallah di hari Selasa pekan depan atau di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya, karena waktu salat fardu asar sudah masuk, langsung saya kita putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala abuk. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, merugi kemudian merugi kemudian merugi orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua. Akan tetapi, itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: هم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa'.
4: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
4: Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
4: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: هدايا FM للذاكرين والذاكرين.

Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadihna.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'atun. Ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, talabat al-ilmi kaum muslimin wa ba'diyun, ikhwani wa akhwatiddin, alhamdulillah dengan taufik Allah Rabbul Alamin kita dapat meraih kemudahan di kesempatan yang mubarakah ini untuk tidak dihimpinya agar kita selalu berada di dalam zikrullah, agar kita selalu perjalanan hidup kita meraih paling besarnya kesempatan untuk dimudahkan oleh Allah menempuh, beramal, mengambil sebab perjalanannya as-su'ada, perjalanannya adba'u su'ada, para pengikut yang dia itu menjadi pengikut ahli kebahagiaan. Sebagaimana kita tahu, di dunia ini setelah manusia didatangkan ke dunia dengan segala ragam macam bentuknya, dengan segala macam perilakunya, hanyalah manusia ini kalau tidak menjadi orang-orang yang mengikuti sebagai ahli kebahagiaan, maka dia menjadi orang-orang yang mengikuti sebagai ahli kesengsaraan. Hanya itu saja. Makanya ayatnya ittabi'u wala tattabi'u, ikutilah kemudian jangan mengikuti.
4: Dan kenyataannya ada orang yang mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya, dan ada orang yang tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Rasulnya, dan otomatis mengikuti yang lain. Seperti contoh, wala tattabi aktsara man fil ardi. Jangan kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi. Ini contoh. Nikmat Allah yang sesungguhnya apabila kita dimudahkan oleh Allah punya karya-karya, amal-amal sebagai pengikut kebahagiaan. Dan paling besarnya perjalanan ini adalah kehidupan kita meraih dzikr Allah. Apapun bentuknya kita, ketika kita terus-menerus menjadi orang yang mendapatkan dzikr Allah, mendapatkan peringatan Allah, terus-menerus menjadi orang yang qabul, yang menerima peringatan Allah, terus-menerus punya kesempatan mendapatkan tawassul bil haq, dan kita menjadi orang yang menerima itu, terus-menerus kita menjadi orang yang menerima nasihat, maka itu di antara tanda yang sangat nampak sebagai orang atba'us su'ada, sebagai orang-orang yang mengikuti sebagai ahli kebahagiaan. Ayo lihat fa'ah dalam dzikr. Dzikrullah paling besarnya peringatan yang sangat mutlak. Tanpanya manusia akan menjadi atba'ul asyiyah. Kalau manusia gagal dengan ini, akan menjadi orang-orang yang mengikuti yang sesat. Peringatan tentang apa? Peringatan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada lain peringatan ini adalah untuk meraihkan perjalanan hajat kita yang sesungguhnya, yaitu hajat menjadi orang ahli kebahagiaan. Dan ahli kebahagiaan ini adalah kembali kepada luasnya dada kita, terbukanya hati kita dengan nikmat yang paling besar berupa ghinan nafsi, berupa kekayaan yang ada pada hati kita, pada jiwa kita. Kekayaan itu tidak ada lain adalah kekayaan makna, ilmu, yang sebagaimana Allah berfirman, siapa yang diberi oleh Allah hikmah, ilmu, faqad utiya, maka sungguh dia telah diberi khairan katsir, kebaikan banyak. Berulang-ulang kita tegaskan, dan ini adalah ilmu yang hari-hari harus selalu menjadi perhatian, menjadi pembicaraan pokok. Karena bersama ilmu inilah Allah membelah antara orang ahli kebahagiaan dan ahli kesengsaraan. Itu mengiringi ilmu ini. Tinggi rendahnya kebahagiaan, tinggi rendahnya kesengsaraan, kembali kepada tinggi rendahnya orang mendapatkan ilmu. Kembali kepada jauh dekatnya orang itu gagal dari ilmu. Makanya kalau ada manusia berbahagia dengan ilmu ini, kebahagiaan satu dengan yang lain tidak sama. Ya. Kebahagiaan yang satu dengan yang lain tidak sama. Lapangnya dada, tenangnya dada, itu satu dengan yang lain tidak sama. Begitu juga orang-orang yang disebut oleh Allah ahli kesengsaraan, yang Allah katakan fa inna lahu apa ma'isatan dongka. Apa dongkanya di mana? Di dadanya. Ahli kesengsaraan mengalami juga satu dengan yang lain tidak sama. Kesengsaraan, kesempitan yang dialami kembali kepada seberapa jauh orang itu gagal dari ilmu ini. Puncak dari ilmunya Allah yang Allah ajarkan kepada manusia sebagai bekal untuk menjadi ahli kebahagiaan, yang sebagaimana berulang-ulang kita sampaikan nasihatnya para ulama, agama ini sebagai puncak nikmat hidayah kembalinya adalah kepada ilmu ini, yaitu ilmu ma'rifatullahi ma'rifatan khasah.

ma'rifatun khosah. Siapa yang antara dia dan antara Allah? Perhatikan majal, wilayah yang harus kita lihat. Bainahu wa bainallah. Antara kita dan antara Allah itu ada apa? Kata Ibnu Alim Ibnu Rajab, kalau orang itu antara dia dengan Allah selalu dijawab, selalu dipenuhi, selalu diisi dengan ma'rifatun khusus, ilmu untuk mengenal Allah secara khusus. Karena di dunia kebutuhan manusia untuk dekat dengan Allah, satu-satunya kebahagiaan manusia adalah dekat dengan Allah. Makanya ketika Allah berfirman, fa idza sa'alaka ibadi anni, apa ayatnya? Fa inni qarib. Ya. Lihat jawaban Allah, fa inni qarib. Kalau ada hamba bertanya tentangmu, maka jawablah, fa inni qarib. Sungguhnya aku Allah adalah maha dekat. Kemudian lihat, kalian yang sudah belajar di akidah wasitiyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, fala yamsuk qibla wajhihi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Kemudian lanjutnya apa? Kenapa begitu? Hah? Lanjutnya apa? Li'annallaha qibla wajhi. Kalau banyak faedah yang menerangkan tentang manisnya ibadah sholat, karena di dalam ibadah sholat itu makom tempat yang paling dekat hamba dengan Allah. Dan di mana letak dekatnya hamba dengan Allah pada waktu sholat? Hah? Mana? Tujuh. Ada yang lain? Di mana letak dekatnya hamba kepada Allah? Ya? Betul? Pada waktu sujud? Hakikat sujudnya atau kehidupan yang lain? Tadi pagi sudah kita sampaikan. Al-qalbu apa? Maudhi'u, lupa lagi. Al-qalbu apa? Maudhi'u nadharillah. Apa? Hati itu tempat apa? Allah melihat hamba. Berarti dekatnya hamba kepada Allah letaknya di mana? Di waktu salat, sujud. Apakah sujudnya? Hah? Betul? Kalian bisa menjamin kalau kalian dekat Allah saat kalian sujud? Ya? Apa? Hati. Bentuknya apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di mana letak dekatnya? Khusyuk. Ya. Ini kenapa? Kok ada ketawa, ini ketawa, tapi sana ketawa. Kenapa? Hmm? Kok enggak sibuk ngurusin ilmu malah sibuk tertawa. Tadi ini ketawa, ini lagi ketawa. Kenapa? Ya. Itu kenapa yang pakai baju putih? Ayo wudhu sana, wudhu. Kalau ngaji yang diurus temannya ya, pasti kalian akan ketawa sendiri, ngomong sendiri. Karena yang diperhatikan temannya, bukan memperhatikan ilmu yang sedang dibicarakan gurunya. Ya. Dapat apa? Enggak akan dapat apa-apa kali. Ya. Guru kalian ini mau nyampaikan ilmu, pikirannya dihadirkan, hatinya dihadirkan, faidah-faidah diusahakan, mau ngaji saja murojaah, kalian di sini enggak ada apa-apa. Kenapa? Merhatiin aja enggak? Malah yang diperhatiin temannya. Gimana mau dapat ini? Pemerhatiin mendengar.

Dengar omongannya aja, mikir memahaminya butuh perjuangan. Apalagi yang diperhatiin sana sini, sana sini. Dapat apa? Tidak akan dapat apa-apa. Ya, tidak akan dapat apa-apa. Ketika Rasul menyebutkan, fa inna Allah qibala wajhi. Apa artinya? Apa? Apa artinya? Loh, ini yang sudah setoran-setoran ini gimana? Apa artinya? Fa inna Allah qibala wajhi. Hah? Ini belajarnya seperti apa? Gimana? Apa artinya? Kok gak tahu? Yang sudah setoran akidah wasithiyah ini mana? Semuanya ini baru muktasar semua. Iya. Gimana artinya? Fa inna Allah qibala wajhihi. Gimana ini? Enggak ada yang bisa ngertikan. Innalillah. La ilaha illallah. Ini baru muktasar semua dong. Selapangan ini. Apa? Karena sesungguhnya Allah berada di karena sesungguhnya Allah di arah depan orang yang salat. Apa nasihatnya sesaji ketika menjelaskan istihdaru qurbillah? Apa itu? Apa? Apa itu? Istihdaru qurbillah. Apa artinya? Menghadirkan dekatnya Allah. Itu bentuk khusyuknya. Nah, kenapa kok sujud? Ya kebangetan kalau sujud. Bentuknya merendah saja, enggak dekat dengan Allah. Gimana di luar sujud? Itulah. Ya. Sujud yang bentuk perbuatannya merendah. Itu saja hatinya tidak dekat dengan Allah. Bagaimana di luar sujud? Jadi dari situ menunjukkan apa? Kebahagiaan manusia kalau dia di dunia meraih dekat dengan Allah. Bainahu wa bainallah. Antara dia dan antara Allah. Apa yang bisa menjadikan dekat antara orang dengan Allah? Ma'rifatun khosok. Dekat dengan makna. Dengan ilmu mengenal Allah secara khusus. Dan itu bentuk orang semua ibadah-ibadah hatinya akan meraih kebaikan. Dan tidak ada, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, tidak pernah ada kitab apapun di dunia ini yang berbicara tentang Tuhan, yang berbicara tentang Allah melebihi Al-Quran berbicara tentang Allah. Tidak ada. Ya. Karena itu, kalau ada ulama sampai mengatakan, bagaimana ya orang punya Al-Quran hidupnya rendah, itu bagaimana? Bagaimana yang tidak punya Al-Quran? Yang punya Al-Quran saja gagal beriman kepada Allah. Gagal menjadi orang yang istighdaru qurbillah. Bagaimana dengan yang baik? Dan aneh. Tidak ada kitab di atas muka bumi, di bawah langit. Ketika membicarakan tentang Dzatul Kamal. Tentang pemilik sifat sempurna. Itulah al-ilah, sesembahan, kecuali kitab Al-Quran. Makanya Allah Azza wa Jalla sudah berkata, ma anzalna al-Qur'ana, apa? Litasqa. Kok kita
punya Al-Quran, malah hidupnya sengsara. Itu aneh. Menunjukkan gak dapat hidayah dari Al-Quran. Kalau orang punya Al-Quran kok hidupnya tasko, sengsara. Itu aneh. Karena dari awal Allah sudah berfirman, Al-Quran ini didatangkan untuk tidak engkau menjadi orang yang sengsara. Kata beliau Syekh Abdul Razak, ma anzalna al-Qur'ana litas'ada. Maknanya, Allah datangkan Al-Qur'an ini menjadi ilmu kebahagiaan. Kalau itu dijadikan petunjuk, dan paling baiknya, paling besarnya petunjuk adalah tadi ma'rifatun khassah bainahu wa bainallah. Ya. Akan menjadi apa? Lihatlah Nabi Musa alaihissalam. Dalam sejarah, ketika dipanggil oleh Allah, Nabi Musa itu sedang berjalan sama istrinya. Terus dapat wahyu untuk suruh datang ke apa? Bukit Tur sebelah kanan. Ditinggal istrinya. Kemudian beliau datang. Kemudian apa yang terjadi? Wakallamahu apa? Hah? Apa yang terjadi? Wakallamahu hah? Loh, gimana? Hilang semua ilmunya ini apa yang dipikir? Wakallamahu hah? Apa? Hah? Wakallamahu ah, bukan. Wakallamallahu Musa ta'liman. Bukan. Wa kallamahu rabbuhu. Ketika Nabi Musa datang bertemu menghadap Allah di janibit turil aiman, apa artinya? Orang ngerti meneh. Coba saya tanya, bentuknya putih di atas logam agak banyak, terus ada hijau-hijaunya, ada kuning-kuningnya, ada rasa pedesnya, apa itu namanya? Jatah makan, gitu kan? Apalnya itu? Ya. Apa tadi ayatnya? Wa kallamahu rabbuhu. Maka Allah Rabbnya Musa berbicara dengan pembicaraan yang Musa dengar dengan kedua pendengaran. Dan saat itu Nabi Musa merasakan dekat. Dan Nabi Musa merasakan nikmat, naib. Coba sekarang saya tanya. Sifat kalamnya Allah kepada manusia di akhirat ada berapa? Hah? Ada berapa? Oh. Ada? Hah? Dua, satu. Hah? Gimana? Di? Oh, di akhirat. Pertanyaannya kan di akhirat. Sifat kalamnya Allah di akhirat itu ada berapa? Bukan di dunia. Gimana ini? Ada yang ingat? Masya Allah. Gitu kok merapi. Apa kok buyu itu? Apa maksudnya rapi? Apa? Hah? Nikah? Ayo. Bahagia dengan Allah aja belum merapi. Ya. Habis nikah, lupa daratan. Lupa daratan, lupa lautan. Nah, lupa langit, lupa bumi, terjun payung. Fa'inalillah wa'inalillah. Ada berapa sifat kalamnya Allah kepada hambanya di akhirat? Hei, hei, orang masih ngerti? Ya Allah.
kalam yang manusia diajak berbicara oleh Allah dan tidak ada kenikmatan.

kesempatan. Di mana itu? Di Makhsar. Nah, kalam yang Allah berbicara kepada manusia dan manusia merasakan nikmat. Di mana itu? Di surga. Lali. Nah, saat Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah langsung itu, Nabi Musa merasakan lezat. Makanya Nabi Musa ingin dekat lebih lanjut. Awalnya dekat diajak berbicara, kemudian dekat lebih lanjut. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Ingin melihat Allah. Karena kenikmatan. Dan Allah menjawab, lan tarani. Kamu tidak akan bisa melihat saya. Ya. Tapi Allah kemudian membatasi orang untuk dekat dengan Allah di dunia? Enggak. Dengan apa? Bukankah Rasul bersabda apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Itu tempat manusia meraih ma'rifatun khassah. Bagaimana dia bisa mempunyai muamalah dengan Allah dan istihdar qurbihi dengan menghadirkan dekatnya Allah. Untuk apa kok begitu? Kalau manusia perjalanan hidupnya tidak bisa menghadirkan dekatnya Allah di dalam hidupnya, nanti terfitnah dengan yang dekat-dekat selain Allah. Apa yang dekat selain Allah? Hah? Apa? Makhluk, istri, suami, harta, makanan, teman, rumah, kekayaan, mobil, uang. Dekat semuanya gitu. Dekat tiap hari ketemu, ya. Tiap hari ketemu. Kalau mau cari manfaat, kalau itu terjadi, sebentar aja. Punya duit, beli ini. Punya suami, pengen ini, ngomong, dikasih. Punya istri, ngomong gini, istrinya ngurus. Seakan-akan semua menyelesaikan. Bahayanya manusia kalau dia tidak bisa menghadirkan dekat dengan Allah Azza wa Jal, maka dia dapatnya dekat dengan siapa tadi? Dekat dengan makhluk. Ya. Dan dekat dengan makhluk itu sudah dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa nasihatnya? Inna dunya khulwatun. Apa? Khulwatun. Khul. Yes. Santri ini saya jarang baca kitab ulama ini lagi. Pernah nyambungan. Tapi kalau sudah nanti malam tak beli ikan dia bisa ureh nyambung langsung. Apa? Inna dunya khulwatun khudratun. Apa itu? Dunia itu serasa manis dan apa? Serasa hijau enak dipandang. Apa maknanya? Orang kalau enggak punya kedekatan dengan Allah, nanti dekat dengan selain Allah, makhluk, dunia. Dan inginnya dianggap manis. Terus dirasain terus. Inginnya dia seperti sesuatu yang enak dilihat. Dilihat terus. Dan itu yang memenuhi hati. Padahal kenyataannya tidak pernah memberikan manfaat yang sesungguhnya kepada diri. Makanya menjadi sada'in wa karobin. Ayo ikhwan. Maka para ulama kita diantaranya mereka sebagaimana yang terakhir kita sampaikan kesimpulan akhir dari orang yang akan menjadi adba'u su'ada. Apa yang terakhir kita sampaikan? Wa awwalul amri wa akhiruhu. Ya.
Masih ada yang ingat? Wa awwalul amri wa akhiru apa? Mu'amalatullahi wahda wal inqita'u ilaihi bi kulliyatil qalbi wa dawamul iftitari ilaihi. Ini ilmu besar yang sebenarnya dicari. Apa tadi? Itu yang ngangop itu kenapa ngangop? Jangan bersandar. Itu yang gak ngangop. Tahu ngangop gak? Menguap. Ya. Apa tadi? Mu'amalatullahi wahdahu. Bagaimana manusia itu punya muamalah kepada Allah? Hanya kepada Allah saja. Walaupun kalian bermuamalah sama guru, bermuamalah sama teman, bermuamalah sama murid. Hakikatnya disuruh bermuamalah sama Allah atau sama mereka? Hah? Sama Allah atau sama mereka? Sama Allah. Buktinya mana? Kalian disuruh muamalah dengan ikhlas apa enggak? Iya kan? Ikhlas itu berarti muamalah kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Tidak bisa dihilangkan. Begitu manusia mereka tidak bisa muamalah kepada Allah, ya sudah gagal. Siapapun, entah istri, entah suami, tetangga, santri, ustaz, pemimpin, rakyat, pedagang, pembeli, semuanya manusia. Semua perjalanan manusia. Kembalinya bermuamalah kepada Allah. Kemudian hati diputuskan hanya untuk kepada Allah. Bi kulliyatil qalbi. Dengan sepenuh hati. Hatinya itu harus penuh isinya muamalah kepada Allah. Terus dawamul iftiqar. Menjadikan butuh kepada Allah itu adalah terus menerus. Dawam terus menerus iftiqar ilaih. Dan ini yang tadi kita sebut ma'rifatul khassah. Dan di mana itu? Ada di Al-Qur'an, ada di sunnah, ada di kitab-kitab para ulama yang kalian setiap saat belajar. Kalian setiap saat membaca, kalian setiap saat memahami. Ayo lihat dan lihat apa yang dinasihatkan terakhir oleh Imam Al-Ghazali. Kalau hamba bisa seperti ini, siapapun dia, kalau hamba dia bisa seperti ini, meskipun masih anak-anak, masih mana ya anak-anak kecil? Makanya sampai ketika ulama mensyarah hadis, ya gulam ta'arraf ilallah, ya kan? Firaha. Kalau ada anak dari kecil kok sudah punya muamalah kepada Allah dengan baik, insyaallah anak itu nanti akan ditinggikan oleh Allah. Ya. Dari kecil kok sudah punya muamalah, punya perhatian antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Insya Allah nanti akan ditinggikan oleh Allah. Akan dijaga. Dan itu lihatlah kalian masing-masing. Mu'amalah khasah kepada Allah ini menjadi ukuran. Dan itu yang dinasihatkan. Kalau orang itu bisa waffa hadal maqama, bisa menempati kedudukan ini. Apa? La ra'a al-ajab al-ajib. Pasti dia melihat al-ajab. Apa al-ajab? Ketakjuban. Keadaan-keadaan yang menakjubkan, al-ajib sudah menakjubkan, di atasnya lagi menakjubkan. La ra'a al-ajab al-ajib. Bukan biasa-biasa saja. Dan lihatlah buktinya dulu di masa Umar. Ada anak kecil
Di tengah malam, hidup kekurangan, ibunya sendiri cari makan, ibunya mencampur susu, dan kemudian anak itu bilang, wahai ibu, nanti kalau ketahuan Umar akan ditegur, tidak boleh, itu riba. Kemudian kata ibunya, Umar enggak ada nak. Kata ibu, di mana Allahku? Akhirnya anak ini, wanita ini, anak putri wanita ini dipilih oleh Allah melahirkan anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi seperti itu. Ya. Masa depan kita untuk melihat al-ajab al-ajib, kita ini nanti akan bisa melihat gak keajaiban Allah memuliakan kita, itu dari situ. Kalau antara kita dan Allah biasa-biasa saja, sulit untuk bisa dipilih oleh Allah. Sulit. Karena kita sudah tahu Allah itu sudah membentangkan ilmu yang besar. Ilmu ma'rifatullah. Coba, sudah ada yang punya kitab Allah yatahaddatsu an-nafsi? Ada yang punya? Hah? Gak ada. Allah berbicara tentang dirinya sendiri. Itu membicarakan Al-Quran kayak begitu isinya. Dan itu membutuhkan tadi praktek yang bisa meraihkan al-intiqah bi kulliyatil qalbi dawamul iftiqar. Makanya dulu sudah kita diterangkan oleh beliau apa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang masalah ini, raksu al-amri wa amuduhu. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, raksun, apa raksun? Kepala. Raksu al-amri, apa al-amri? Urusan agama ini, pangkalnya urusan agama ini, wa amuduhu, dan apa? Tiang kokoh yang menjadikan kita bersandar untuk bisa meraih tadi dawamut tafakkur wa tadabbur. Apa artinya? Terus menerus apa? Menjadi berpikir, terus menerus menjadi tadabbur, memahami. Apa yang dipikir, apa yang dipahami? Ayat. Makanya kalau menuntut ilmu lemah di dalam tafakkur, di dalam tadabbur dengan ayat Allah, ya enggak akan dia dapat. Enggak akan bisa dapat. Padahal ilmu itu terang benderang. Ilmu ma'rifat kepada Allah ini ilmu yang sangat terang benderang. Mari kita lihat apa yang dicontohkan oleh beliau Syekh Al-Wajidi di ma'rifat yang terakhir, yaitu ma'rifat dengan apa? Dengan nama Allah apa? Al apa? Sudah enggak perhatian. Apa? Nama Allah apa? Al-Muhaimin. Apa dulu artinya Al-Muhaimin? Asy-syahid ala khalqihi fi a'malihim ar-raqibu alaihim al-alim bi jami'il ma'lumati alladhi la ya'zubu anhu misqalu darratin fil ardi wala fis sama'i al-mutalli'u ala khafayal umuri wa khabayas suduri alladhi akhata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulla shay'in adada. Sebagaimana dulu sudah diterangkan faedah terakhir Al-Muhaimin, Allah menghabarkan namanya yang husna
yang itu menunjukkan sifat Allah yang ulia tentang apa makna yang diterangkan kesempurnaan Allah. Allah adalah As-Sahid. Apa As-Sahid? As-Sahid menyaksikan ala khalqihi, apa? Atas makhluknya. Bi a'malihi, apa? Dengan amal-amal makhluk. Coba. Ini di antara wilayah Allah menyebutkan mu'amalatullah. Apa? Amal kita itu dipersaksikan oleh Allah terus. Apapun yang kita lakukan, hadir enggak ini di hati kita? Hadir enggak? Kalau setiap kali kita beramal sekecil apapun, Allah sahid. Allah yusahiduna. Kemudian ar-raqib alaihi. Allah mengawasi terus. Kemudian al-alim jami'il ma'lumat, dan Allah tahu semua. Yang Allah saksikan, yang Allah dekat dengan semua yang ada pada makhluk, Allah itu alim, mengetahui semua. Dan seberat biji debu pun tidak akan tersamar dari ilmu Allah. Baik yang ada di langit apa yang ada di bumi. Amal-amal kita ada yang ada kaitannya dengan di langit. Contoh amal kita yang ada kaitannya dengan langit, apa? Ikhlas. Ikhlas itu naik ke langit atau ke bumi? Ke langit atau ke bumi? Ke langit. Tawakal. Ke langit atau ke bumi? Ke langit. Meminta tolong. Ke langit atau ke bumi? Ke langit. Ya. Amal-amal hati itu semua naiknya ke langit. Takut. Kemana? Ke langit. Itu beneran enggak? Itu beneran bisa naik ke sana hati kita apa enggak? Itu amalan yang naik ke langit. Amalan yang ada di bumi, yang kita kerjakan secara zahir. Allah semua mengilmui yang tersembunyi, yang di dada kita pun, dari ucapan hati kita, dari amalan hati kita. Apa ucapan hati? Ilmu-ilmu yang kita miliki itu ucapan hati. Kemudian amalan. Ilmu itu membuahkan apa? Benci, cinta, takut. Amalan hati. Dari nama ini kita dibentangkan kembali mu'amalatun khassah. Kita dibuka oleh Allah untuk hadir dekat kita dengan Allah melalui namanya Al-Muhayyi. Berarti secara kesimpulan, semua yang ada pada kita diilmui oleh Allah. Diilmui oleh Allah. Berarti menghadirkan apa ini kepada kita? Menghadirkan apa kepada kita? Keburukan kita Allah mengilmui enggak? Mengilmui. Kebaikan kita Allah mengilmui enggak? Mengilmui. Sekarang kalau keburukan-keburukan kita menghadirkan apa ketika Allah mengilmui kita? Apa? Apa? Khasyah, iya. Sebelum khasyah menghadirkan apa yang harus kita bermuamalah dengan Allah? Lupa lagi. Ma'iyatun amah. Kalau kaitannya dengan amal-amal baik kita, kita menghadirkan bermuamalah kepada Allah dengan apa? Ma'iyatun khosok. Apa akibat kalau kita ma'iyatun amah? Takut. Ya? Takut. Takdir kepada Allah. Sangat takut. Kalau kita sedang berbuat tidak baik, langsung takut kepada Allah. Ini punya muamalah khusus. Dilihat orang, enggak dilihat orang, takut.
Bukan kalau lagi ada pengumuman, sebentar ada ustaz mau masuk melihat sampah-sampah bersih apa enggak. Langsung, cuma, nanti kalau kelihatan. Di mana letak kehidupan kita dengan Allah Al-Muhaimin? Buntu. Ya. Nanti kalau enggak ada pengumuman apa-apa, ya, apa tempat itu? Masya Allah, kayak tempatnya di Pasar Meteseh. Ya. Asrama santri kayak Pasar Meteseh. Ya. Pasar Meteseh isinya apa? Sampah yang selingkar enggak karu-karuan. Orang lewat bul, orang lewat bul kan gitu. Ini asrama santri kepada Allah Al-Muhaimin. Di mana? Ya. Setoran bohong. Di mana kita punya muamalah Al-Muhaimin? Setoran yang penting pokoknya, padahal ilmu itu banyak yang harus diurus. Udah, kan ustaznya juga sering ngantuk. Kita cari pas dia ngantuk aja. Karena kita beriman Allah itu Al-Muhaimin, tidak pernah berhenti dari ma'iyatun khassah dan ma'iyatun apa tadi? Amman. Kalau ma'iyatun khassah, akhirnya kalau berbicara kebaikan-kebaikan kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al muttaqin. Penuntut ilmu kalau beriman dengan muhaiminnya Allah, dia berjuang untuk ilmu belum paham, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allah ma'al muttaqin, ma'al muhsinin. Yang ngatur Allah atau Allah yang ngatur kita? Hah? Kita yang ngatur Allah atau Allah yang ngatur kita? Hah? Rizki itu kita ngatur Allah atau Allah ngatur kita? Allah ngatur kita. Ilmu rizki enggak? Rizki. Nanti Allah yang akan memberi saatnya dengan hikmahnya Allah. Kalau memang betul-betul kita punya muamalah ma'iyatul khassah pada saatnya. Lo Nabi aja untuk diberi apa? Hatta zulzilu Rasulullah. Di mana ayat sebelumnya? Hatta zulzilu. Apa artinya? Sampai mereka ini digoncang oleh Allah. Dibuat keadaan sudah tidak bisa apa-apa lagi. Hatta zulzilu. Dan kemudian Rasul dan orang-orang yang mengikutinya langsung ngomong, mata Nasrullah. Apa artinya? Kapan ya Allah, saya belum paham, saya belum mengerti, saya kok begini, mata Nasrullah. Perbaiki, istighfar, perbaiki. Nanti Allah akan datangkan minhai sulayah tasih. Allah yang nyambung dengan nama Allah apa tadi? Al-Muhaimin. Tapi kalau kita sudah berbicaranya, kamu di mana? Oh, saya begini, saya bulat, makanya saya bisa, makanya saya cepat selesai. Mana kita berbicara tentang Allah itu, mana? Tidak ada. Makanya akhirnya membesarkan dirinya. Allah tidak pernah dibesari. Allah Al-Muhaimin tidak pernah dibesari. Allah Al-Mu'min tidak pernah dibesari. Tidak ada. Dan akhirnya dia rendah dengan Allah. Dongka, sempit dadanya. Dan ini butuh kuat tafakur, kuat mikir, kuat memahami. Makanya kalau thalibul ilmi, santri, ya kalau masih baru nuntut ilmu, masih ngak-ngek, tahu ngak-ngek, masih cengeng, ya itu kan begitu, bayi baru lahir. Nah, kalau sudah gede-gede, sudah belajar, sudah punya perjalanan, kok masih dongang-dongong? Plongah-plongoh. Oh, Bu, yuk. Oh, kamu ngapain? Enggak, Ustaz. Apa kesibukannya? Bukan nama Al-Muhaimin dengan nama-nama yang itu butuh lagi. Ini loh tempat muamalah kepada Allah itu. Makanya kalau belum banyak, belum rusuk, belum mapan dalam marifat kepada Allah,
jangan banyak ngomong macam-macam, serba salah nanti.

Kenapa? Karena ad-din kulluhu yarju ilallah wa asma'i wa sifati. Agama ini semua kembali kepada Allah namanya dan sifat. Kalau Allah namanya sifatnya masih rak genah, ngomong apapun akan terjadi salah arah dan berbahaya. Berbahaya. Paling-paling nanti ujungnya ngomong pakai akal, terus pakai perasaan, pakai kebiasaan, pakai yang ada pada orang, akhirnya kacau. Ini ajaran. Perhatikan apa yang Allah, yang beliau Sayyid Ibrahim Al-Tuwajiri sebutkan di sini. Contoh aja. Huwa subhanallahi. Saya tanya, selain nama Al-Muhaimin, ada nama apa lagi? Ada nama Allah apa lagi itu? Apa? Loh, saya baca lagi. Wa huwa subhanahu al-muhaiminul aliyyu ala khal ala makhluqi alam ala makhluqi. Nama apa selain al-muhaimin itu? Al-ali. Apa faedahnya? Apa artinya al-ali? Zat yang maha tinggi. Perhatiin. Sekarang saya tahu kalian enggak? Tahu kalian enggak? Tahu kan? Saya bersama kalian campur atau saya berada di tempat yang jauh? Ya, pantas saja makhluk. Kalau saya misalnya sekarang pergi ke Metesan, saya tahu kalian yang ada di sini? Tahu? Enggak tahu apalagi ke Metesan. Ke situ aja sudah enggak tahu. Ya kan? Tapi Allah fawqa arsihi istawa ala arsihi al-muhaimin Allah yang datnya di atas arsnya, ilmunya terus bersama dengan makhluk. Ajib. Takut. Hari ini ada orang lewat di rumahnya dukun. Kita aja udah. Aduh, jangan-jangan nanti kita kualat. Dukun, padahal dukunnya turun yang gono. Kita lewat di sebelahnya rumah. Jangan-jangan dia tahu. Walaupun dia tidur, dia kayaknya tahu kita. Karena dukunnya seperti itu. Padahal tempatnya juga di situ aja. Dan ternyata dia tidur, gak ngerti. Dan perhatikan. Allah maha mengetahui hambanya. Anda melihat ada sejarah. Dulu pada waktu Fathul Mekah. Pada waktu Fathul Mekah. Itu patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah dihancurin. Kan begitu kan? Terus ada satu orang musyrik yang hatinya masih apa? Masih berakidah syirik. Tapi dohirnya, karena kekuatan pada umat Islam, dohirnya menampakkan Islam. Terus dalam hatinya dia ngomong. Dia ngomong. Oh, ternyata seperti ini toh yang menghancurkan agama kita itu. Ketika Bilal adzan, yang hatinya ngomong. Saat hatinya ngomong, Nabi SAW langsung tahu. Dari mana Nabi tahu? Nabi dukun sakti. Bukan. Allah Al-Muhaimin, kemudian Allah mewahyukan kepada Rasul. Begitu Nabi SAW memperhatikan dia, dia langsung kaget. Langsung dia takut dan dia langsung bertobat minta maaf dan dia kemudian bersahadat dengan baik. Ternyata Allah yang diibadahi oleh Nabi Muhammad SAW adalah zat yang luar biasa sempurnanya. Baru hati mengungkapkan saja sudah didengar di sana dan langsung seketika disampaikan kepada Rasulullah. Takut. Sekarang di mana letak kita? Ya. Kalian di, itu aja masih susah. Di mana? Enggak bisa. Kalau kalian enggak punya kehidupan dengan Allah, ambo dipager sedikit bagian apa itu komunikasi maskul. Ini pager ini sering dibuat loncatan santri lewat sini. Lambat dipager sampai 200.000 pager. Enak modele santrinya kayak gitu, ya tetap. Ya kan begitu. Santrinya punya ilmu aneh. Kenapa? Walaupun dipager

0: dia masih bisa keluar. Karena santrinya itu hebat-hebat ngikutin bisikan setan jin. Bentengnya apa? Bentengnya karena di sini tertancap. Kalian yang tertancap di sini adalah alfa per. Apa tadi? Oh, alfa maret sama? La ilaha illallah. Makanya kalau ngaji itu ndelongo, wong bingung ngono. Fala haula wala quwata illa billah. Ini loh, satu dia udah. Fala haula wala quwata illa billah. Jadi ustaz, jadi santri juga sama. Nanti kalau ditegur oleh temannya, "Oh, ini loh, ternyata kita lari." Fala haula wala quwata illa billah. Maka ini ada di khuah. Dan semoga menjadi mudhakarah kembali bagi kita, agar kita kembali meraih tujuan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.
1: Innalladzina amanu wa 'amilussalihati lahum ajrun.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang

0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurur
0: ars, lagi maha mulia.
1: Fa'alul lima yurid.
0: Maha kuasa, berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka haditsul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.

0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz,
0: yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, lauh mahfuz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahih beliau dalam Sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud war-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja, karena itu utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku. Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju pemuda tersebut, akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petuah-petuah dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap hari, tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya engkau bisa beralasan, aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir. Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah pemuda ini berkata pada dirinya, inilah saatnya

Itu tingkatan yang telah aku lihat sendiri. Dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku. Jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib. Dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang. Sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut. Dia mengumpulkan banyak harta kepada sang pemuda. Wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu, kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. Inni la ashfi ahadan. Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Innama yashfillahu. Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Fa in anta amanta billahi da'awtullaha fa syafaka. Kalau engkau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanmu. Insyaallah engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah pemuda ini berdoa memohon kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, "Man radda basaraka?" Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, "Rabbi, Allah Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini." Si raja marah. "Walaka rabbun ghairi?" Apakah engkau punya Tuhan selain aku, kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, "Qala rabbi wa rabbukallah." Sebenarnya Rabbku, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan, "Rabbi wa rabbukallah." Rabbku, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, "Telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan. Innama yashfillah tabaraka wa ta'ala. Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala." Akhirnya sang raja ini menangkap dan yang semula sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis. Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, "Kembalilah engkau kepada agamamu yang semula." Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma kfinihim bima syi'ta." Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendak-Mu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh

Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali? Ma fa'ala ashabuka? Raja ini bertanya kepada si pemuda, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu? Pemuda ini mengatakan, kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya. Maka kembali, si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajurit, tenggelamkan dia di tengah laut. Akhirnya, perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini jatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran. Ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para sampai engkau melakukan perintahku? Wa ma hu? Ini pertanyaan si raja. Apa itu? Apa maumu? Maka sang pemuda itu menjawab, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Buah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati. Thumma da'is sahma fi kabadil qaus. Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku. Letakkan dia di busur. Arahkan kepadaku. Thumma qul. Kemudian ucapkanlah. Bismillahi rabbil gulam. Dengan menyebut nama Allah, engkau bisa membunuhku. Akhirnya, si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat, untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan, Bismillahirrabbilulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan, tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir, yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil. Seorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, ara'aita ma kunta tahdharu, lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi, yang kau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. Qad wallahi nazala bika hadharuka. Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. Qad amanan nas, semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap. Kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit. Ya, ukhdud. Parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, siapa yang menolak iman kepada Allah Subhanahu wa taala dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, ya ummah isbiri, wahai ibu, bersabarlah engkau. Fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya dan dia berjalan menuju parit.

0: Inilah kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam kitab yang mulia dalam surat Al-Buruj, dan kisah tentang pemuda ini sekali lagi kisah yang sahih diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia Muhammad sallallahu wa taala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakir.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak

maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, surga neraka kamu tidak menangis? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam lagi ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil. Pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat, aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung, mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemunya.

Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pasti lari, kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, "Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr." Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak akan bisa. "Wa kam min salimin mata bighairi illatin." Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. "Wa kam min syakimin 'asha hinan min ad-dahri." Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. "Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan." Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah." Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, "Al-inabatu ila daril khulud." Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan, yaitu akhirat. "Wattajafi an daril ghurur." Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan. Dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. "Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi." Dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, "Al-mautu kematian." Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia
yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsad lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah. "Wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar neraka di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna lakana al-mautu ghayata kulli syai'in."
Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Ya, kalau seandainya kurang 2 juta, bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta, bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan salat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyanyiakan sholat jelas. Kemudian, yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah

Ada dosa mulut, yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad, semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu min fitnatil qabri," barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau taun, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian, menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim, akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari bila-bila canggung udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Wahai sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang imam salat untuk melaksanakan salat sunnah di tempat dia mengerjakan salat wajib tadi. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha al-imama an yusalliya fil makan alladhi shalla fihi al-fardha. Di tempat yang tadi dia mengerjakan salat fardu, salat wajib, wa alaihi an yatahawwal. Dan justru hendaknya dia pindah dari tempat itu. Alhamdulillah, kayaknya jemaah kita Indonesia ada biasa ya. Tapi ada khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Wallahu a'lam mana yang lebih kuat. Asal pada larangan Allah dan Rasul adalah haram untuk dilanggar, dan perintah Allah dan Rasul pada asalnya adalah wajib dikerjakan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Saat ini anda enggak tahu mana yang lebih kuat. Tapi kalimatnya naha. Nabi melarang, jangankan makmum, imam saja untuk melaksanakan salat sunnah. Tapi salat sunnah ba'diyah. Maka kata ulama, masuk juga di sini ba'diyah salat-salat lainnya. Subuh. Ya. Subuh enggak ada ba'diyah ya? Qabliyah. Zuhur ada ba'diyah. Kemudian maghrib ada ba'diyah. Isya ada ba'diyah. Ya. Karena kata Nabi, ya, kata sahabat, Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam melarang imam untuk mengerjakan salat sunnah di tempat dia mengerjakan salat fardu tadi di situ, dan hendaknya dia pindah. Ya. Hendaknya dia pindah. Nanti kita baca hadis penguat di bab selanjutnya berkaitan dengan Jumat. Maka ba'diyah setelah zuhur, hendaknya kita pindah. Ya, itu namanya fasal. Harus ada pemisah. Ya, diusahakan ada pemisah antara wajib dan sunnah dengan pindah atau dengan berbicara atau dengan pulang ke rumah. Dikerjakan sholat sunnah ba'diyah tadi di rumah, tapi tidaklah masalah kita sholat sunnah qobliyah di masjid. Di situ kita qobliyah, di situ kita sholat wajibnya, itu tidak masalah kata ulama. Paham? Jadi yang pindah itu atau yang berubah tempat itu adalah ba'diyah, yaitu sholat sunnah setelah sholat wajib tadi, termasuk sholat Jumat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, karena tadi hadisnya jelas. Di Abu Dawud, sahabat menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang imam untuk mengerjakan salat sunnah ba'diyah di tempat dia mengerjakan salat fardu yang barusan dia kerjakan, dan hendaknya dia pindah dari tempat tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi itu tentang salat sunnah Jumat. Jadi kalau ada yang bertanya, berapa rakaat ba'diyah Jumat? Adalah 2 atau 4. Mau 2 atau 4, silakan dikerjakan. Ya, baik di masjid ataupun di rumah lebih afdal. Ya, kalau di masjid tadi ditambahkan sunnahnya apa? Tahawul. Ya, ini hendaknya dia pindah dari tempat tadi dia sholat di situ, sholat wajib fardu Jumat. Sholat wajib Jumat atau sholat fardu Jumat. Sedangkan sholat sunnah qabliyah Jumat, ini tidak ada. Di masjid kami sendiri, daerah Anah, Petapahan, Tapung sana. Ya, karena ini juga kadang-kadang ada rentetan kesalahan, menimbulkan kesalahan. Dengan 2 azan Jumat 2 kali, dengan azan Jumat 2 kali, maka setelah azan pertama, hampir ya, bukan semua ya, hampir ya. Kalau nggak tahu sekarang Anah dalam nggak sholat Jumat di kampung itu. Dulu waktu Anah masih di sana, hampirlah. Ya, kalau enggak berdiri kita kayaknya aneh sendiri kan gitu. Setelah azan itu berdiri jamaah, kemudian salat 2 rakaat qabliyah Jumat. Ini afwan mubtada'ah. Ya. Ini diada-adakan dalam agama Allah, dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ada sebelum Jumat itu salat sunnah mutlak. Dalam hadis sahih itu, siapa yang menjadikan pasangannya mandi junub, kemudian dia pun mandi, kemudian dia adalah bakkara wa batakara, dia bersegera menuju Jumat. Kemudian dia pergi ke Jumat dengan jalan kaki, tidak mengendarai. Nah, kalau dekat. Kemudian dia ya sampai ke masjid, dia sholat sunnah. Nah, ini sholat sunnah mutlak. ya, matayassaralahu, salat sunnah yang bisa dia kerjakan, 2 atau 4 atau 6 atau 8 atau 10, terus 2 sampai imam naik mimbar. Maka di hadis itu panjang sampai ujung dia enggak mengganggu imam naik ke mimbar, dia berhenti kemudian dia fokus mendengarkan khutbah imam, maka diampunkan dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Allahu akbar. Ya. Nah, ini tentu kalau kebiasaan yang kita angkat, tentu agama ini ya kebiasaan siapa yang akan kita jaga? Kebiasaan orang tua kita atau memang ijtihad ulama mungkin asalnya dulu, karena memang sampai saat ini pun ada ulama mengatakan benar ada azan 2 kali. Waktu itu ana sudah terangkan di sini tentang azan itu, tidak perlu diulang lagi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tapi bab selanjutnya berkata pengarang rahimahullah, babu istihbabi ja'li an-nawafili fil baiti sawa'un ya, atau sawa'an ar-ratibatu wa ghairuha wal amru bitahawuli, nah, tadi nih, linnafilati min mawdi'il faridati awil fasal bainahuma bikalam. Jadi yang ana katakan tadi itu ternyata ini dibuat bab tersendiri oleh al-imam an-nawawi rahimahullah. Kata beliau, bab dianjurkan, Imam Nawawi memilih berarti istihbab, tidak wajib, dianjurkan melakukan salat-salat sunnah nafilah di rumah, baik itu salat sunnah yang rawatib atau yang lainnya, atau yang lainnya. Dan perintah untuk pindah tempat dalam mengerjakan nafilah salat sunnah dari tempat pelaksanaan faridah salat wajib ya, pindah ke tempat lain. Jadi tempat sunnah beda dengan tempat wajib seperti yang ana terangkan tadi. Nah, ada babnya ternyata. Tadi seperti ana bilang akan kita baca nanti babnya atau hadisnya yang menjelaskan dengan jelas tentang apa yang kita sebutkan tadi. Awil fasal bainahuma bikalam, atau dianjurkan untuk memisahkan antara salat wajib dengan salat sunnah dengan berbicara. Dengan berbicara, terutama udah lama enggak ketemu sama dia. Bicara yang paling afdol di awal kali dibuka dengan salam. Assalamualaikum. Tambah pula dengan jabat tangan. Nah, itu syar'i. Jabat tangan karena udah lama enggak ketemu, tapi jabat tangan sering ketemu setelah salat, ini jabat tangan yang ya tidak diajarkan oleh syariat kita, salaf, nabi dan sahabat sallallahu alaihi wasallam. Jabat tangannya betul, tetapi mengikat di tempat itu, salam kanan dan kiri, jabat tangan kawan kanan dan kiri, ini mengikat ke tempat itu yang menjadi catatan. Paham? Sama salam Allahumma salli ala Muhammad. Apakah kita mengingkari salawat? Tidak. Ya, tetapi letak salawat ketika berjabat tangan itu Allahumma salli ala Muhammad. Ya enggak? Sallallahu ala Muhammad. Benar? Ya enggak jemaah. Ustaz melarang salawat. Ana enggak melarang salawat. Ustaz tahu enggak dalilnya Ustaz? Tahu ana. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya enggak? Itu masuk ke umuman ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ustaz ini menentang ayat Allah. Bisa gitu kan itu ya? Memang sahabat enggak baca ayat itu. Abu Bakar enggak baca ayat itu. Ya, tabi'in enggak baca ayat itu. Tabi'ut tabi'in enggak baca ayat itu. Maka kaidah ini bagus nih. Ya. Setiap dalil umum tidak boleh kita pakai dalil umum itu kerincian-rincian bagian-bagian juzuk-juzuknya per juzuk. Per perinci, per satu rinciannya, kalau di rinciannya itu enggak pernah diamalkan oleh salaf. Maka butuh dari rinci pula untuk itu. Butuh dari khusus pula untuk itu. Ya enggak? Ya? Salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri 27 rakaat. Nah, kalau begitu ya adalah salat kita qabliyah subuh jamaah, nanti jamaah lagi untuk subuh, gitu. Qabliyah zuhur jamaah, nanti salat jamaah lagi untuk wajibnya zuhur. Ba'diyah zuhur jamaah lagi. Letter leg-nya iya. Jadi alif lam di situ salat jamaah seluruh jamaah kah atau salat jamaah alif lam di situ al-ahdiyah ay al-ma'huda, jamaah yang dimaklumi di masa turunnya syariat. Maka ana memilih pendapat ulama bahwa tidak ada salat jamaah dua kali. Kenapa? Karena salat jamaah ya dua kali itu tidak ma'huda, tidak maklumah, sehingga Nabi ingin membakar rumah para sahabat tidak berjamaah. Kalau seandainya dia boleh dua kali, ketiga kali, santailah Nabi. Kan banyak sahabat Nuh ahli Quran. Ya. Ada Ubay, ya. Ada Abu Darda, semua ahli Quran banyak. Mu'az, kami nanti sholat di belakang mereka untuk jumaah kedua di masjidmu. Bisa begitu? Yang enggak. Ya. Itu yang dikatakan oleh Hasan Basri di dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Apabila berapa orang laki-laki masuk ke masjid, kemudian mereka mendapati imam selesai sholat, sholat jamaah pertama, mereka hendaknya sholat sendiri-sendiri. Ya, itu kata Imam Hasan Al-Basri. Dulu begitu yang ma'hudah, maklumah di zaman salaf. Siapa? Guru dia. Siapa? Sahabat Nabi. Datang Imam Syafi'i. Ya, apabila berapa orang laki-laki, satu jamaah laki-laki masuk ke masjid, jamaah sudah selesai dikerjakan, maka hendaklah mereka sholat sendiri-sendiri. Kalau mereka mau sholat berjamaah juga, sholat mereka sah, tetapi saya membenci itu. Karena itu bukan dari amal salaf. Kecuali kata ulama, masjid yang untuk lalu-lalang. Masjid safar. Ya, jamaah pertama, jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat. Karena bukan untuk menggabungkan, mengumpulkan sebanyak-banyaknya jamaah di satu jamaah, jamaah pertama. Kalau jamaah seperti ini, ya, ya, insyaallah itu jamaahnya, kemudian ada imamnya, kemudian ada muazin khususnya, ya. Maka enggak ikmah kalau seandainya ada jamaah yang kedua, jamaah yang ketiga, jamaah yang keempat, ya. Tadi menyimpang dikit di kaidah yang ingin kita katakan tadi adalah bahwa jemaah kalau ada dalil umum itu tidak serta merta kita bisa menerapkannya seperti apa datang di keumumannya, ya, selama tidak ada amal salaf berlaku pada bagian-bagian dari dalil umum tadi. Ya, tadi menyimpang sedikit ya, tapi ana ingin mengatakan bahwa kita hati-hati dalam beribadah, jangan sampai terjatuh ke dalam perkara mengada-ngada dalam agama. Kembali kita kepada bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi, bab dianjurkan menjadikan melakukan salat sunnah di rumah, baik itu salat sunnah rawatib atau yang lainnya, dan perintah untuk merubah tempat sholat sunnah beda dengan tempat sholat fardu atau dipisah dengan kalam. Makanya jadi ana nyinggung tadi ya, di masjid-masjid kita masih banyak ya, niatnya baik sih, salam kanan kiri, salam dengan jabat tangan kan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau jarang ketemu atau udah lama ketemu, silakan itu paket dari assalamualaikum ya, apa kabar kan gitu ya, niat kita beda kan gitu ya. Tapi kalau semua jamaah begitu dituntut, ah itu tidak benar. Tadi ana sudah singgung sedikit bahwa salat jamaah juga ternyata tadi dalilnya kalau kita terapkan masuk dia ke keumuman dalil. Salat jamaah, jamaah yang mana? Bisa semua jamaah, tapi tidak semua jamaah. Alif lam di situ adalah alif lam ahdiyah. Bermakna jamaah yang dulu dimaklumi diamalkan oleh para praktisi pertama kali terhadap syariat ini, yaitu salaf, yaitu sahabat Nabi. Berkata pengarang rahimahullah, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdhal as-salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah, muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Thabit, semoga Allah meridhai beliau, Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Tengok, kita disuruh salat di rumah-rumah kita. Ya, nanti di bawahnya jangan kita jadikan rumah itu seperti kuburan. Berarti kaitannya apa? Maksudnya enggak ada salat sunnah di situ, enggak ada salat sunnah, enggak ada bacaan Quran. Maka kuburan itu tidak boleh ya dibaca Quran di situ. Ya, itu maksudnya. Tidak ada syariatnya baca Quran di atas kuburan. Wahai manusia, salatlah di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas salah, karena sesungguhnya seafdal-afdalnya salat, salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba. Salatnya seseorang di rumahnya kecuali salat wajib, muttafaqun alaih. Kecuali tarawih. Ah, bedakan tuh. Nanti jemaah niatnya tarawih atau salat malam Ramadan. Kalau malam Ramadan tidak terikat dengan tempat. Tarawih terikat dengan waktu dan tempat. Waktunya, startnya setelah apa? Isya. Itu tarawih. Jadi semuanya sholat malam. Sama, hari ini kita ingin sholat malam. Kalau setelah Isya, setelah ba'diyah Isya, kita sholat malam. Lakukan. Tapi enggak tahajud namanya. Iya enggak? Karena sholat malam yang bernama tahajud, itu tidur dulu. Iya enggak? Sholat setelah tidur. Begitu. Tapi semuanya sholat malam. Nah, mungkin mulai jadi pernah kita sholat malam itu memang tidur dulu. Ya enggak. Sholat malam yang tidur dulu tahajud. Kalau enggak tidur dulu, sholat malam. Ya, kata Ibunda Aisyah dulu Nabi SAW ketika ditanya, seperti apa sholat malam Nabi di Ramadan? Kata Ibunda Aisyah, enggak pernah menambahkan di Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11. Nah, bahkan Nabi memotivasi untuk tarawih bagi kita-kita yang mungkin berat untuk bangun di akhir malam. Kalau dari sisi waktu, lebih afdal di akhir malam. Tapi di rumah. Ya, di rumah. Kenapa? Karena nanti jatuhnya kepada qiyam Ramadan. Ya, salat malam, malam Ramadan. Muttafaq alaih. Selanjutnya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai beliau berdua, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, ij'alu min salatikum, buatkanlah bagian dari salat kalian ada di rumah-rumah kalian, ya, ada di rumah-rumah kalian, wala tattakhiduha quburan, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan-kuburan. Muttafaqun alaih. Maka Syekh Albani rahimahullah ada punya kitab Tahzirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Ya, mengingatkan dengan keras orang yang salat, ya, dia salat di masjid bercampur dengan kubur. Maka di situ disimpulkan oleh beliau dengan dalil-dalil yang kuat bahwa tidak bisa didekatkan antara kubur dengan tempat sholat, sholat dan tempat kubur. Eh Rasulullah, dalam masjid Ustaz, ingat. Ini syubhat. Ini namanya akhaffu irtikab akhaffi ad-dararain. Ya, yakni mengambil mudarat yang lebih ringan daripada kalau tidak dilakukan seperti itu akan jatuh kepada mudarat yang lebih besar. Dulu masjid Nabi itu pisah dengan kubur Nabi. Karena kubur Nabi itu di mana? Di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana mendengarkan, saya mendengarkan Rasul bersabda, ya, kami para segenap ayani ma'syar, ma'asyiral anbiya, ini para nabi, kami dikuburkan haitsu qubit, di mana kami dimatikan oleh Allah. Beliau mati di rumah siapa? Di rumah Aisyah. Jadi enggak ada salah di situ. Dulu masjid enggak bercampur dengan rumah. Ya cuma satu dinding. Ya khalifah ke sini. Ya, itu udah diingatkan kalau enggak salah zaman Sa'id bin Musayyib, jangan masukkan kubur Nabi hai khalifah. Tapi yang namanya khalifah, ya apa kata dia, ya enggak dimasukkannya. Itu ceritanya. Dan meninggal Abu Bakar. Abu Bakar dikuburkan di samping siapa? Nah, Nabi. Kemudian meninggal Umar. Umar minta izin sama Aisyah. Ternyata Aisyah membuking. Ya, maka diizinkan oleh Aisyah dikuburkan Umar. Yang anda tahu kalau enggak salah bukan Nabi di tengah. Wallahu a'lam. Nabi Abu Bakar umat. Nah, intinya gini saja, bahwa sebenarnya asalnya kubur bukan dalam masjid. Tetapi yang salah adalah sang khalifah yang memasukkan kubur bagian dari masjid. Maka kesininya, alhamdulillah, ulama-ulama Saudi dengan waliul amarnya, rajanya membuat yakni dinding ya, untuk menjaga supaya tidak terjadi gulu yang ujungnya syirik kepada Nabi. Ya, sehingga tidak jelas yang mana persis kubur Nabi, dibuatlah dinding serapat-rapatnya. Maka apa yang dikatakan oleh orang, Nabi kuburnya di masjid, itu tidak di masjid. Tapi setelah perluasan. Maka selain Masjid Nabawi yang sekarang ada kubur Nabi, Abu Bakar dan Umar di sana, maka tidak ada alhamdulillah di Saudi, itu kubur dalam masjid. Maka yang sahih adalah kalau kita tahu dalam dinding masjid ini ada kuburan, jangan lakukan sholat di situ. Jangan lakukan sholat di situ. Nah, di sini ada isyarat Nabi mengatakan wala tattakhidhuha kuburan. Jangan biarkan rumah-rumah kalian seperti kubur. Kubur itu maksudnya enggak boleh sholat di situ kecuali satu sholat. Kita terlambat untuk menyolatkan jenazah yang baru wafat, maka kita ke kuburnya dan sholat jenazah. Nabi yang melakukan kepada tukang sapu masjid beliau dan tidak ada sujud dan rukuknya. Ya, boleh sendiri, boleh berjamaah. Jadi kita sesuai dalil. Ya. Kalau selain itu Nabi bilang, jangan kalian sholat di kuburan atau ke arah kubur. La tusallu ilal kubur. Ya, berarti ya, dalil-dalil seperti ini ya, menyimpulkan bahwa kita hati-hati hendaknya jangan satukan antara ya, tempat ibadah dengan kuburan. Jangan disamakan kuburan dengan tempat ibadah sampai rumah kita, walaupun kita sholat wajib di masjid, kita jadikan juga bagian dari sholat kita, sholat sunnah, itu di rumah. Itu di rumah, jangan biarkan rumah kita seperti kuburan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hampir ya, tidak ada di situ ibadah. Tak sholat, tak baca Quran. Tak baca Quran, tak sholat. Bahwa syariat kekuburan cuma mengucapkan pertama, salam kepada penghuni kubur. Yang kedua, berdoa untuk mereka dan kita. Salam dan doa itu bukan mereka langsung yang mendengarkan. Itu adalah malaikat yang bertugas yang menyampaikan ke mereka. Kemudian mengingatkan kita kepada akhirat. Tak lebih dari itu. Tak lebih dari itu. Maka Nabi bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian dari menziarahi kubur. Kenapa? Karena khawatir jatuh kepada kesyirikan. Fazuruha, sekarang ziarailah. Ya, fa innaha tuzakkirukumul akhirah, karena menziarahi kubur itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Dan juga tadi kalau kita menziarahi kubur, maka kita baca assalamu alaikum daraqamin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah antum lana faratun wa nahnu lakum taba Allahumma fir lahum Allahumma rahamhum. Nah, itu di antara yang sahih. Ada juga perbedaan kalimat atau lafaz dari doa-doa yang sahih yang diajarkan ke kita ketika kita melintasi kubur atau menziarahi kubur. Masuk waktu isya. Baik, kita lanjutkan hadis ketiga bab ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Rawahu Muslim. Berkata pengarang rahimahullah, dan hadis dari Jabir semoga Allah meridai beliau, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian telah selesai mengerjakan salatnya di masjid, maka hendaklah dia menjadikan untuk rumahnya bagian dari salatnya. Nah, tengok, enggak satu hadis, enggak dua hadis, ya, banyak hadis. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi, karena sesungguhnya Allah ya membuat, menjadikan di rumah kalian min salatihi ya, dari salat yang disyariatkan Allah, khairan, itu lebih baik. Rawahu Muslim. Taib. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum.

0: وبارك عليك. إنك أشهد أن لا إله إلا أنت، رضيت بالله ربا. الصلاة القائمة محمد.
1: Baik jemaah, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Isya secara berjemaah, kita masih tersisa satu hadis dalam bab ini. Berkata pengarang rahimahullah, sebelumnya hadis tadi jelas ya, maksudnya hadis dari Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila seorang kalian selesai salat di masjidnya, maka hendaklah dia jadikan untuk rumahnya ada bagian dari salatnya." Karena sesungguhnya Allah menjadikan di rumahnya dari salatnya itu lebih baik. Tengok, jadi apa yang sahih dari Rasulullah berdasarkan hadis itu dari siapa? Dari Allah. Ini keyakinan kita, semua hadis sahih, hadis yang sabit, hadis yang sudah tetap benar itu dari Nabi, itu bukan mentoknya ke Nabi. Tapi adalah siapa? Dari Allah, lafaznya dari Nabi, makna dan isi kandungannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Nabi, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang bila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kitabullah wasunnati, Al-Qur'an dan sunnahku, kedua-duanya tak akan bisa dipisahkan sampai kedua-duanya mendatangiku di telagaku. Ya, apa maksudnya Ustaz? Allahu a'lam. Ya, bahwa bacaan Quran kita bisa berbentuk. Kemudian nanti di akhir zaman Allah angkat kembali Quran dari mushaf, dari kertas dan dari hafalan-hafalan. Ya. Kemudian orang yang melakukannya juga seperti setelah sahih umat Nabi Muhammad akan minum dari telaga Nabi, tentu mereka yang berpandukan, berpedomankan kepada apa? Al-Quran dan sunnah Nabi. Tapi dalil bukan satu, tambah satu lagi, yakni pemahaman kedua itu seperti yang dipahami oleh mereka yang telah benar memahaminya. Dipraktekkan kedua tadi seperti yang telah benar dipraktekkan oleh mereka pertama kali yang telah mempraktekkannya, sehingga tiga jadinya. Dalil kan bukan satu, kumpulkan semua dalil. Jadi bahwa kebenaran itu kitabullah, sunnah Nabi, dan salafus salih. Taib. Hadis terakhir berkata pengarang rahimahullah, wa an Umar bin Atha'in anna Nafi' bin Jubairin arsalahu ila Sa'ib bin ukhti Namirin yas'aluhu an shay'in ra'ahu minhu Muawiyah fi shalati faqal, na'am sallaitu ma'ahu al-jum'ata fil maqsurati, falamma sallama al-imamu qumtu fi maqami fasallaitu, falamma dakhala arsala ilayya faqala, la ta'ud lima fa'alta idza sallaita al-jumu'ata fala tasilha bi salatin hatta tatakallama aw takhruja, fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana bidzalika alla nusila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruja. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh dua imam hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Umar bin Atha, bahwa sesungguhnya Nafi' bin Jubair, cerita Umar bin Atha bahwa gurunya Nafi' bin Jubair radhiyallahu rahimahullah arsalahu, ya, Nafi' bin Jubair ini mengirim Umar bin Atha ila Sa'ib, menemui Sa'ib putra ukhti Namir. Ya, ini biasanya rentetan sanad begitu ya, dia turun dia ceritanya. Dikirimlah ya oleh Nafi' ini Umar bin Atha menemui Sa'ib ibni ukhti Namir. Menemui Sa'ib ibni ukhti Namir. Ini zahirnya adalah tabi'in juga ya. Sa'ib ibni ukhti Namir ini adalah tabi'in. Yas'aluhu an syai'in, agar Umar ini bertanya kepada Sa'ib ibni ukhti Namir tentang sesuatu. Syai'in ra'ahu minhu Muawiyah fi shalah, sesuatu yang terjadi dari ya Sa'ib ini yang dilihat oleh Muawiyah. Muawiyah sahabat, Muawiyah adalah khalifah setelah Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma. Ya, fi shalah, sesuatu yang waktu itu kejadiannya tentang pelaksanaan salat yang dilakukan oleh tabi'in bernama As-Sa'ib Ibnu Ukhti Namir, dilihat oleh Muawiyah, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhu. Ya. Faqala, maka Sa'ib Ibnu Ukhti Namir berkata, "Na'am, ya. Shallaitu ma'ahu, aku pernah salat bersama beliau salat Jumat." Zahirnya ketika Muawiyah jadi apa? Khalifah jadi imam. Maka Sa'ib ini menjadi makmum. Fil maqsurah, di tempat yang sudah dibatasi dengan pembatas seperti dinding bagus. Kan masjid Nabi dulu seadanya kan? Ya, maka di zaman Muawiyah mulai ada pembangunan-pembangunan, ya, maqsurah. Ada pagar, ada dinding. Falamma sallama al-imam, maka tatkala imam salam, kumtu fi maqami, aku pun bangkit dari tempatku, kata Sa'ib. Fasallaitu, maka aku salat di tempatku tadi. Falamma dakhala arsala ilayya, tatkala Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya, masuk ke tempatnya, dia pun mengirim utusan kepadaku. Utusan itu berkata, kata Muawiyah, "Hai Sa'ib, la ta'ud lima fa'alta." Nah, keras enggak tuh? Makanya apa hukumnya? Kalau Nawawi mengatakan rahimahullah, sunnah saja. Ya. Tapi mungkin zahirnya sebagian ulama mengatakan, ya, kalau kita mudah untuk melakukannya, lakukan gitu ya. Jangan kamu ulangi perbuatan kamu lagi. Salat wajib atau fardu Jumat, dia makmum misalnya di situ, kemudian salam kanan kiri langsung dia sholat sunnah ba'diyah di tempat itu, paham? Ya, atau berzikir dulu, tapi dia nggak pindah, tetap di tempat itu. Maka dilarang oleh Muawiyah melalui ada utusan dikirim ke Sa'ib rahimahullah. Idza shallaital jum'ah, apa kata utusan Muawiyah berpesan kepada Sa'ib ini, bila kamu selesai salat Jumat, fala tasilha bi salatin, maka jangan kamu sambung salat Jumat itu dengan sebuah salat, hatta tatakallam. Padahal kita tahu, ya, di antara yang menghalalkan salat adalah salam assalamualaikum. Tapi ternyata harus ada tambah lagi. Itu namanya syariat. Jadi syariat itu tidak bisa kita pahami dari satu dalil saja. Itu belum cukup. Ya, karena juga kita kalau wudhu di rumah seakan-akan kita sudah salat, mah. Padahal kita bisa ngomong di masjid. Tapi kita dihitung pahala sholat. Maka begitu pula sholat Jumat, kita masih belum berhadas, masih suci, ya, salam kanan dan kiri, itu belum cukup. Ternyata ada tambahan lagi. Entah wajib atau sunnah, itu tunggu dulu. Kan gitu? Ya.

0: Alla nusila salatan bisalatin. Jangan kita menyambung sebuah salat dengan salat. Makanya kalau datang Ramadan kan sering kita diingatkan dengan hadis. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Ya enggak? Mirip itu. Jadi soal ibadah itu ada awalnya, ada akhirnya. Nanti lama-lama berkembang kalau seperti itu, nanti orang mengira salat sunnah yang dikerjakan di tempat yang sama setelah Jumat misalnya, itu bagian dari salat wajib Jumat. Karena juga ada orang mengira, ya tadi ragu kita, ya apalagi Jumat cuma dipotong 2 rakaat, zuhur kan 4 rakaat selama ini, maka ini 2 rakaat. Untuk di posisi yang kita selama ini zuhurnya 4 rakaat. Ini bahaya. Ini kan asumsi-asumsi. Untuk mengkat itu ada dalil-dalil datang dengan tegas, terang. Nggak ada itu. Memang udah habis-habis. Jumat-Jumat. Maka untuk memastikan Jumat sudah terputus, ngomonglah. Apa kabar Pak? Kanan-kiri. Atau udah lama nggak ketemu. Assalamualaikum. Sambil jabat tangan. Atau kita pergi. Atau salat sunat, jangan di situ. Ya, begitu bentuknya. Begitu bentuknya. Sampai kamu ngomong atau kamu keluar. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami untuk melakukan itu, alla nusila salatan bi salatin hatta natakallama au nakhruja. Kami tidak boleh menyambung sebuah salat dengan salat sampai kami ngomong atau kami keluar. Ya, atau mungkin minimal tadi salat sunnahlah pindah ke tempat yang lain. Tahawul namanya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini hadis tafakun alai, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini mungkin yang bisa kita baca maghrib ini. Semoga ada manfaatnya untuk anak pertama, kemudian untuk jemaah kedua. Amin ya rabbal alamin. Yang benar taufik dari Allah, yang salah dari kami. Allah dan Rasul berlepas diri. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرات.

وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة

من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى

0: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
3: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
2: Nazala bihir ruhul amin.
3: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
2: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
3: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
2: Bilisanin arabiyyin mubin.
3: Dengan bahasa Arab yang jelas.
4: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Quran yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Quran yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Quran.
5: Haqqut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
4: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC hafizahullah.
6: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Quran was-sunnah.
7: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu, yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: نور من القرآن. قال الله تعالى:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
5: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
6: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
7: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
5: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
7: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk bertakwa, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhrajnya yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, ta seperti ta, zal zal, sama saja bagi dia. Fa sin, fa dibacanya sa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
8: Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
5: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
7: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
9: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas dia yang ke bawah, illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketenteraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan kerja.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
5: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
5: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
5: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
6: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
7: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran.
6: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam Ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
1: Hidayah FM ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
11: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
12: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
13: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
14: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Rubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hambanya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha." Baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
13: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
14: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat, dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
13: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
15: Hidayah 103,4 FM.
3: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
5: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
5: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
5: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
6: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Qur'an.
7: Haqqut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Qur'an. Belajar membaca Al-Quran dan hukum-hukum bacaannya adalah kewajiban kita bersama. Hidayah FM mempersembahkan program Haqqut Tilawah, Bimbingan Tajwid dan Tahsinul Quran.
6: Apa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran sesuai dengan tajwid? Maka ini harus kita ketahui supaya ini akan memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran lebih bersemangat lagi sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ikuti program ini setiap Selasa malam Ba'da Isya bersama Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Quran wassunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Cinta membaca, keinginan membaca, keinginan tahu bagi seorang manusia itu ada satu hal yang lumrah. Sehingga kita melihat bagaimana begitu banyak manusia membeli koran setiap hari, membaca. Malahan ada di antara mereka yang membaca koran itu dari awal sampai akhir. Semuanya dibaca. Tidak kalah juga seorang muslim. Juga dia membaca koran seperti itu. Kenapa? Dia ingin mendapatkan berita-berita yang update untuk harinya, agar dia bisa mendapatkan manfaat di dalam berita itu. Namun kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita membaca Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dengan Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu wa Taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Berapa kita baca Al-Quran pada hari ini? Sudahkah kita bisa memahami apa yang kita baca, sehingga bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk bagi kita? Kita bangga sebagai kita sebagai seorang Muslim. Kita bangga bahwasanya kitab suci kita adalah Al-Quran. Akan tetapi, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah antusias kita untuk membaca Al-Quran itu sebagaimana kita membaca koran? Ada di antara kita yang suka membaca novel untuk mengambil cerita-cerita yang ada di dalamnya. Bukankah dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah umat-umat sebelum kita? Allah jadikan itu kisah agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu yang ada dalam Al-Quran? Kita tidak akan bisa mendapatkannya kecuali kita membacanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Kahfi, "Watslu ma unzila ilaika min kitabi rabbik." Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Rabbmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Bacalah apa yang mudah darinya. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan petunjuk kalau seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita baca? Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk jika seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita pahami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika seorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Apakah Anda membaca Quran, Anda akan mendapatkan pahala di dalam membaca? Bukankah dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan ketenangan? Karena itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jika kita mengetahui bahwa kita membaca setiap huruf dari Al-Quran itu mendapatkan pahala, satu huruf, satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Alangkah indahnya kita bisa mendapatkan tabungan pahala yang akan kita bawa ke akhirat nantinya. Bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Quran semuanya? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan. Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsal atrujjah rihuha thayyib wa ta'muhu hul. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah atrujjah. Buah atrujjah itu hampir seperti limau Bali yang besar, aromanya baik, harum, rasanya manis. Wa matsalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma. Dia tidak punya aroma tapi rasanya adalah manis. Wa matsalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an kamatsali raihana, seperti bunga raihana. Ta'muha mur. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Aromanya baik tapi rasanya pahit. Wa matsalul munafiq alladhi la yaqra al-Qur'an kamathal handalah la riha laha wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti handalah, dia tidak punya aroma, rasanya adalah pahit. Subhanallah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat berarti bagi kita memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, dia membaca Al-Quran tapi dia menyembunyikan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menampakkan Islam, dia membaca Al-Quran, diumpamakan juga seperti bunga yang baunya, yang aromanya atau baunya adalah baik, akan tetapi rasanya adalah pahit. Tidakkah kita ingin menjadi seorang mukmin yang membaca Al-Quran aromanya harum, rasanya adalah manis? Bacaan Al-Quran diibaratkan sebagai aroma yang bisa dirasakan, dan keimanan yang ada pada hati adalah rasa manis yang ada pada buah itu. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma yang dia tidak punya aroma, karena orang mukmin ketika dia tidak membaca Al-Quran tidak ada aromanya, tidak kedengaran, dan rasanya adalah manis karena keimanannya. Maka jadilah kita sebagai orang mukmin yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, hadis keluarkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baik orang. Jika Anda belum bisa membaca Al-Quran, Anda mempelajari, maka Anda adalah sebaik-baik orang yang belajar. Jika Anda sudah bisa dan Anda mengajarkan, Anda adalah sebaik-baik orang yang mengajarkan. Namun kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dengan Al-Qur'an terlalu meremehkan. Kita membayar guru ngaji terhadap anak kita dengan uang yang sedikit. Sementara ketika kita menyuruh anak kita ikut kursus, kita dengan bangga, malahan disiplin memberikan keuangan agar dia mendapatkan kepandaian di dalam apa yang dikursusinya. Sementara dalam Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang mempelajarinya adalah orang yang sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia. Dan orang yang mengajarkan adalah sebaik-baik manusia. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu, mari kita marakkan, mari kita budayakan untuk membaca Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita pahami, alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala sekarang kita rasakan. Ketika kita tidak bisa berbahasa Arab, kita sudah dianugerahkan Al-Quran terjemahan. Mari kita baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, lalu kita baca artinya dan kita pahami, sehingga betul-betul Al-Quran itu bisa menjadi kitab hidayah dan kitab petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan Al-Quran betul-betul sebagai kitab hidayah, kitab suci yang kita baca, sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga kita mendapatkan hidayah dari kitab itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
4: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim,
5: wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam.
5: Nazala bihir ruhul amin.
0: Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril.
5: Ala qalbika litakuna minal munzirin.
0: Ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan.
5: Bilisanin arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
6: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hidayah FM rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Qur'an yang merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Al-Qur'an yang kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menyisihkan sebagian dari waktu kita untuk memberikan perhatian kita kepada Al-Quran.
7: Hakut tilawah, bimbingan tajwid dan tahsinul Quran. Belajar membaca.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolul dzikri, dzikir yang paling utama. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi, karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fami mardatun lir rabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallak, dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minas syaitanir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran Surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman,

0: firman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad, ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk. Memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, Innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yakuluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Sesungguhnya, orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra, ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil, ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri, di atas kendaraan, atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran, ayat 191. Nabi SAW pernah membaca Surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal musalliya yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya. Maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta, dan disahihkan Ibnu Abdilbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqati wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disohihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya. Kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena ini terlalu cepat, sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalla min 3." Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disohihkan oleh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Kesepuluh, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disohihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.
1: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirin.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahlakum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmu shalihat, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayol ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM, Radio Hidayah saluran tilawul Quran dan kajian ilmiah Islam, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kami sapa juga untuk pemirsa yang menonton siaran ini melalui media sosial kami, Radio Hidayah Pekanbaru, dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi kami di Google Play Store. Kaum muslim-muslimah, di malam hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kita kesempatan untuk bersua bersama guru kita, pembimbing kita, Al-Ustaz Zulfikar LC, Hafizahullah Ta'ala, dalam program bimbingan Al-Quran. Di edisi hari ini, hari Selasa malam Rabu, tanggal 4 Rabiul Akhir. Ya, mohon maaf. Edisi hari ini, tanggal 11 Rabiul Akhir, 1448 Hijriah, atau bertepatan Selasa malam Rabu, tanggal 22 September 2026. Baik, komsimil-komsimil, rahimahullah, dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini, kita akan lanjutkan pembahasan masih pada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Terakhir kita bahas surah Al-Alaq, ayat 1 sampai dengan 10. Silakan dibuka nanti mushafnya. Surah Al-Alaq, ayat 11 sampai akhir, 19 ya. Ayat 11 sampai akhir, 19. Dan seperti biasa kita akan lalui 3 sesi. Beliau akan membuka dengan mukaddimah, kemudian praktek tashih tilawah, dan kita akan lalui sesi yang ketiga yaitu tadabbur ayat-ayat pada surah yang kita baca. Baik, muslim-muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sebelum kita buka, kita sapa dulu dengan hangat guru kita, pembimbing kita, Al-Ustaz Zulfikar LC, Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana?
2: Alhamdulillah, nahnu bi khair. Wa kaifa haluk ya Aba'uni?
1: Naam, wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
2: Hayyakallah wa barakallahu naam. Fik.
1: Wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Ayol ikhwah, al-mustami'in wal-mustami'at, wal-musyahidin wal-musyahidah. Rahimanillah wa iyakum jami'an. Kita dengarkan pembuka dari Ustaz, dan seperti yang Anda sampaikan, mungkin ada yang baru bergabung. Pembahasan tashih tilawah atau tahsin, memperbaiki bacaan kita, yaitu pada surah Al-Alaq, ayat 11 sampai akhir. Ayat 11 sampai 19 atau sampai akhir. Baik, kaum muslim-muslimah, langsung saja kita akan dengarkan nasihat pembuka dari Ustaz. Selamat menimba ilmu syar'i untuk pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Dan kepada Ustaz kita persilakan. Faleh tafadhal masykura ya Ustazana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم آمين. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa melimpahkan dan mencurahkan kepada kita nikmat-Nya yang tak terhingga. Nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang tidak akan pernah bisa kita ketahui betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak berlalu sedetik pun dari kehidupan kita kecuali selalu kita dipenuhi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa sering kita lalai dan alpa untuk mensyukuri nikmat Allah. Allah berikan nikmat kepada kita agar kita tunduk dan taat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Dan begitu sering umat manusia ini menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala justru untuk menentang Allah, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahul musta'an. So, beriringkan salam, tidak lupa pula kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui radio kesayangan kita ini untuk melanjutkan pelajaran kita, latihan kita membaca kitabullah, menghafal kitabullah, dan berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita sudah menyelesaikan membaca dan melatih bacaan kita serta mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 10. Insyaallah pada malam ini kita usahakan untuk membaca dan melatih bacaan kita, begitu juga mentadabburi ayat-ayatnya di akhir nanti insyaallah dari ayat 11 sampai selesai. Itu sampai akhir surat insyaallah taala. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai melatih bacaan kita terhadap surat Al-Alaq, seperti biasa kita usahakan untuk mengulang pelajaran kita yang berkaitan dengan materi tajwid. Masih tentang sifatul huruf. Kita membaca dari manzumah al-muqaddimah fi ma'ala qari'il Qur'an ayya'lamah, yang dikenal dengan matan al-Jazariyah. Masih tentang sifat huruf yang al-lazima, yang tidak memiliki lawan kata, yaitu sifat berikutnya yang ke-6. Yang ke-5, yaitu sifat al-inhiraf. Sifat al-inhiraf. والانحراف الصحيح في اللام والراء. Sifat al-inhiraf, kata Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, sahiha, dibenarkan keadaannya, keberadaannya, fil lam war ra, di dalam pengucapan huruf lam, begitu juga dalam pengucapan huruf ra. Artinya sifat inhiraf ini terdapat hanya pada dua huruf. Hurufnya hanya dua, yaitu huruf lam dan huruf ra. Sekarang apa itu sifat al-inhiraf? Apa arti dari sifat al-inhiraf dan apa yang dimaksud dengan sifat al-inhiraf? Pertama, arti dari al-inhiraf, kalau kita lihat dari segi bahasa Arab, al-inhiraf itu adalah al-mailu, yang artinya menyimpang atau condong. Sifat al-inhiraf, sifat yang menyimpang atau sifat yang condong. Ini dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah tajwid, sifat al-inhiraf adalah mailul harfi an makhrajihi hatta yattasila bi makhraji ghairihi. mailul harfi an makhrajih, condongnya suara huruf dari makhrajnya atau melencengnya suara huruf dari makhrajnya, hatta yattasila bi makhraji ghairihi, sehingga mendekati atau terhubung dengan makhraj huruf lainnya. Ini sifat al-inhiraf, yaitu condongnya atau melencengnya suara huruf dari makhrajnya, ya, sehingga mendekati atau terhubung atau tersambung dengan makhraj huruf yang lainnya. Ini sifat al-inhiraf. Sekali lagi, sifat al-inhiraf ini adalah merupakan salah satu dari sifat huruf lazimah. Sifat huruf yang selalu ada dan melekat pada huruf dalam pengucapannya. Dan ia merupakan salah satu dari sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata. Huruf-huruf yang memiliki sifat al-inhiraf seperti yang sudah kita katakan di awal tadi, ini hanya ada dua huruf, yaitu huruf lam dan huruf ra. Lam dan huruf ra. Nah, kita lihat huruf lam untuk mengetahui makhraj dan cara pengucapan huruf lam. Kita akan melihat huruf lam makhrajnya pangkal tepi lidah sampai ujungnya bertemu dengan gusi gigi atas. Pangkal ujung lidah, ya, pangkal ujung lidah sampai ujungnya, pangkal tepi lidah sampai ujungnya bertemu dengan gigi, gusi gigi seri atas. Sedangkan makhraj ra itu ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Ujung lidah, kalau tadi huruf lam pangkal tepi lidah, pangkal tepi lidah sampai ujungnya bertemu gusi gigi atas, huruf ra ujung lidah, ya, dengan gusi gigi seri atas. Jadi berdekatan antara makhraj huruf lam dan huruf ra. Makanya terjadi idgham ketika lam sukun bertemu dengan huruf ra. Nah, kita lihat dalam pengucapannya huruf lam dan ra. Ketika kita mengucapkan huruf lam dan ra, kita akan mendapatkan arah keluarnya suara itu tidak lurus seperti beberapa huruf yang lainnya. Akan tetapi mengalami kecenderungan atau penyimpangan dari jalur makhrajnya. Kita lihat huruf lam. Huruf lam dalam pengucapannya itu suara cenderung menyebar dan menyimpang ke arah kedua sisi lidah. Itu akan kita lihat setelah kita mengetahui makhraj huruf tersebut. Huruf lam, ujung tepi lidah ini disentuhkan ke gusi gigi seri atas. Dalam pengucapannya, ujung tepi lidah ini itu akan menempel ke gusi, sehingga suara akan tertahan. Dalam pengucapannya, di saat kita melafalkan huruf lam, suara akan tertahan di ujung, tidak bisa keluar. Karena dia tertahan di ujung lidah, maka dia mencari tempat keluarnya. Tempat keluar, rongga yang kosong, ruang yang kosong hanya ada di kedua tepi lidah, kedua sisi lidah, sisi kanan dan sisi kiri. Maka keluarlah suara dari sisi kanan dan kirinya lidah. Suara makhraj daripada huruf lam, ujung lidah dengan gusi gigi seri atas, itu adalah makhrajnya. Dalam pengucapannya, suara akan keluar, ya, melenceng dari makhrajnya ke makhraj huruf yang lainnya, yaitu ke sisi kedua sisi lidah, sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kita mendapatkan di sini dalam pengucapannya makhraj huruf lam itu suaranya melenceng ke sisi kiri dan sisi kanan. Kenapa? Karena terhambatnya suara untuk keluar lantaran menempelnya ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Begitu juga dengan huruf ra. Huruf ra, ujung lidah juga menempel ke ujung lidah dan bagian punggungnya, dan ini lebih banyak lagi yang menempel ke gusi gigi seri atas. Di situ suara juga tertahan. Cuma melencengnya suara itu mengarah ke tengah, bukan ke bagian sisi kanan dan sisi kiri. Mengarah ke tengah. Kenapa? Karena ketika ujung lidah ini ditempelkan ke gusi gigi seri atas, ada sedikit celah yang terdapat di ujung tepi lidah, yaitu di tengah-tengah ujung lidah. Maka di saat pengucapan huruf ra, suara itu akan keluar karena tertahan ujung, kebanyakan dari bagian ujung lidah menempel ke gusi, dia mencari tempat keluar. Celah yang ada itu hanya tersisa di tengah-tengah ujung lidah. Maka suara mengarah ke situ. Dari situlah keluarnya suara huruf ra. Maka kita akan melihat ar, ar. Kalau kita melihat dan merasakan posisi ujung lidah, maka kita akan mendapatkan ujung lidah agak melengkung dan menempel ke gusi gigi seri atas. Namun kalau kita rasakan, tidak semua ujung lidah ini yang menempel. Ada bagian sedikit dari bagian ujung lidah ini menjadi celah, yaitu di tengah-tengahnya. Di situ terdapat celah yang tidak menempel ke gusi gigi seri atas. Dari situlah keluar huruf ra. Dari situlah keluar suara huruf ra. Maka dari sini, dalam pengucapan huruf ra, suara melenceng dari makhrajnya yang seharusnya dari ujung lidah semua yang menempel ke gusi, sekarang mengarah ke tengah-tengah saja. Mengarahnya, melencengnya suara ke tengah-tengah ujung lidah, bagian yang celah yang terbuka sedikit, yang tidak menempel ke gusi, inilah yang disebut dengan sifat al-inhirab. Melencengnya suara dari makhrajnya mengarah ke bagian tertentu dari lidah, ujung lidah tersebut. Untuk huruf ra, mengarah ke ujung lidah bagian tengahnya. Sedangkan untuk huruf lam, suara mengarah ke celah yang ada di sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, suara yang melenceng dari makhrajnya keluar dari sisi kiri dan kanan atau tengah-tengah dari ujung lidah, inilah yang disebut dengan al-inhirab. Maka sekali lagi, untuk huruf lam, suara cenderung menyebar dan menyimpang ke arah kedua sisi lidah. Sedangkan huruf ra, suara mengalami kecenderungan pada bagian ujung lidah dengan posisi yang dekat dengan makhraj huruf dal, ta, dan nun. Dal, zal, tha, dan nun. Namun tetap memiliki makhraj dan sifatnya tersendiri. Ini yang disebut dengan sifat al-inhirab. Hanya dua huruf, yaitu huruf lam dan huruf ra. Nah, ini untuk sedikit mengulang materi kita tentang tentang sifatul huruf, yaitu sifat al-inhirab. Kemudian setelahnya nanti insyaAllah ta'ala kita akan menjelaskan tentang sifat at-tafasyi. Sifat tafasyi, sifat yang hanya dimiliki oleh huruf shin. Untuk sekarang kita cukupkan pada huruf lam dan huruf ra yang memiliki sifat ya tersendiri yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain, yaitu sifat al-inhirab, yaitu mailul harfi an makhraji hatta yattasila bi makhraji ghairihi. Condongnya suara huruf dari makhrajnya atau melencengnya suara huruf dari makhrajnya sehingga mendekati dan tersambung dengan makhraj huruf yang lainnya. Hampir mendekati atau hampir terhubung ke makhraj yang lainnya. Kenapa dia melenceng dari makhrajnya? Jawabannya, karena makhrajnya di saat pengucapan huruf tersebut itu tertutup sehingga suara tidak bisa keluar dari makhraj itu, tapi keluar melalui celah yang lainnya. Nah, melencengnya suara dari makhraj huruf tersebut ke bagian yang tersisa atau celah yang ada, seperti huruf lam celahnya dari sisi kiri dan kanannya, dan huruf ra pada tengah-tengahnya, inilah yang disebut dengan al-inhirab. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, berikutnya kita lanjut ke latihan bacaan terhadap surat Al-Alaq. Alhamdulillah kita sudah melatih bacaan pada surat Al-Alaq ayat 1-11. Pada malam ini kita lanjutkan latihannya ayat 1-10. Malam ini kita lanjutkan ayat 11 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-19. Seperti biasa, poin-poin tajwid yang ada di dalamnya berkaitan dengan mad itu panjang dan pendeknya bacaan. Yang ada di situ ayat 11 sampai terakhir itu hanya satu macam, yaitu yang dipanjangkan biasa dua harakat. Kecuali kalau kita melanjutkan kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam. Di situ kita akan mendapatkan ada mad bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Namun kita dalam praktiknya akan berhenti pada setiap akhir ayat. Maka yang terjadi di sini madnya hanya satu macam, yaitu mad yang dipanjangkan dua harakat. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kana mad alif setelah rukab, 'alal huda mad alif setelah ruddal, bit taqwa mad alif setelah waw, wa tawalla mad alif setelah lam, yara mad alif setelah ra, bin nasiyah mad alif setelah nun, nasiyatin kadzibah mad alif setelah rukab, khati'ah mad alif setelah kha, nadiyah mad alif setelah huruf nun. Kemudian az-zabaniyah mad alif setelah ba, kalla la tuti'hu mad alif setelah huruf lam di dua tempat ya, kalla dengan la, dua-duanya dipanjangkan dua harakat. Ini mad yang ada pada ayat 11 sampai terakhir. Yang kedua, dengung. Dengung di surah Al-Alaq ayat 11 sampai terakhir terdapat pada nun, mim, dan tanwin. Pada nun, contohnya nun sukun bertemu dengan kaf. In kana, in kadzaba. Ya. Kemudian lam yantahi. Ini nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Kemudian nun yang didengungkan juga karena tasydid. Bi annallaha bin nasiyah. Nah, kemudian dengung berikutnya terjadi pada mim sukun ketika bertemu dengan ba, yang dikenal dengan istilah ikhfa syafawi, praktiknya persis seperti iqlab, yaitu dengungkan mim sukunnya, samarkan bunyi mim sukun tersebut. Caranya adalah dengan merenggangkan sedikit antara kedua bibir. Ya'lam bi adna alam ya'lam bi alam ya'lam bi anna. Nah, begitu juga dengung terjadi pada tanwin, yaitu ketika tanwin fathatan bertemu dengan ba, hukumnya iqlab sama dengan ikhfa syafawi. La nasfa'an bin nasiyah, tanwinnya dihilangkan salah satu dari baris tanwinnya, sehingga yang terjadi di sini adalah tanwinnya ganti menjadi berbunyi mim sukun, dengungkan mim sukun dan disamarkan. Nah, kemudian terakhir, nasiyatin kadzibah, nasiyatin kadzibah. Tanwin bertemu dengan huruf kaf. Nah, ini dia dengung pada surat Al-Alaq ayat 11 sampai terakhir. Kemudian berikutnya poin yang ketiga berkaitan dengan huruf-huruf yang ditebalkan. Kita mengetahui huruf itu ada yang ditebalkan, ada yang ditipiskan. Ya, ada yang tebal saja, ada yang tipis saja. Dan ada yang bisa ditebalkan, ada yang bisa ditipiskan. Yang bisa ditebalkan dan yang bisa ditipiskan itu adalah huruf lam dan huruf ra dengan ketentuan-ketentuannya. Nah, kita lihat huruf ra di sini. Ara'aita amara yara. Tiga huruf ra di sini semuanya ditebalkan karena dia berbaris fathah. Huruf ra merupakan huruf yang kadang tebal, kadang tipis. Ditebalkan dalam beberapa keadaan. Di antaranya ketika dia berbaris fathah. Maka dimanapun kita mendapatkan ra yang berbaris fathah, maka dia ditebalkan. Di dalam riwayat kita, riwayat Habsin An-Nasim. Kecuali hanya pada satu tempat, yaitu dalam surat Hud. Majreha di sini tidak ditebalkan. Nah, yang kedua huruf sad. Bin nasiyah, huruf sad, nasiyatin, kata yang sama. Huruf sad ditebalkan karena dia huruf isti'la, ya. Kemudian huruf kha, khati'ah. Kemudian huruf ta dalam kata yang sama, khati'ah, karena dia huruf al-istila. Kemudian la tuti'hu, la tuti'hu, huruf ta di sini juga ditebalkan. Jadi ada empat huruf yang ditebalkan di sini, huruf ra, huruf sad, huruf kha dengan huruf ta. Kemudian berikutnya huruf yang dipantulkan di sini ada tiga huruf. Pertama huruf qaf, bittaqwa waqtarib. Nah, kemudian huruf dal, falyad'u sanad'u wasjud. Kemudian huruf ba, waqtarib. Ini dia poin-poin tajwid yang perlu kita perhatikan di saat kita membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 11 sampai terakhir itu ayat 19. Nah, sekarang saatnya kita untuk baca bersama-sama. Silakan dibuka mushafnya, surat Al-Alaq ayat 11 sampai terakhir. Nah, seperti biasa kita minta kaum muslimin dan muslimat yang di rumah, begitu juga akhuna Abu Auni untuk mengikutinya.
1: Nah, Ustaz.

0: أرأيت إن كان على الهدى.
1: Nah, ala al-huda, mad alif yang berbentuk ya di sini, di atasnya kita melihat ada tanda garis melintang, tanda panjang ya. Ini biasanya untuk mengisyaratkan tanda panjangnya di sini, panjangnya menengah ya atau wasut, panjangnya sedang atau panjangnya lama, yaitu at-tul. Namun di sini perlu kita ketahui, panjang di sini adalah isyarat. Kalau bacaan kita lanjutkan ke ayat berikutnya, maka tanda panjang ini berlaku. Sedangkan kalau kita berhenti, di sini hanya dipanjangkan dua harakat. Maka tanda panjangnya ini, itu adalah untuk bacaan yang wasol ke ayat berikutnya, yaitu ayat 12. Begitu juga di akhir ayat 12, tanda panjangnya itu berlaku kalau dilanjutkan dan disambung ke ayat yang ke-13. Namun kalau kita berhenti pada setiap akhir ayat, maka di sini panjangnya hanya dua harakat. Nah, kita ulangi.

0: أو أمر بالتقوى
1: أو أمر بالتقوى
0: أو أمر بالتقوى
1: أو أمر

0: خاطئة
1: ناصيات كاذبات خاطئة
0: ناصية كاذبة خاطئة
1: فليدع نادية.

0: تقيع هو اسجد وقترب.
1: نعم أحسنتم بارك الله فيكم.
0: نعم وفيك بارك الله يا أستاذنا وبارك الله فيكم. Silakan pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita buka line telepon. Sudah ada yang tersambung, langsung saja kita angkat. Ini dia peserta kita yang pertama. Silakan dibuka mushafnya ya. Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abu.
0: Masya Allah. Ini suaranya Ummu Syakila ya.
2: Nama Bu.
0: Oke, baik. Ummu Syakila di Pasir Putih. Baik, sudah siap Ummu Syakila untuk prakteknya? Baik, langsung saja Ustaz. Peserta kita yang pertama malam hari ini ada Ummu Syakila di Pasir Putih.
1: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Nah, silakan dibuka surat Al-Alaq, Bu, ayat 11 sampai terakhir.
2: نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى.
1: نعم pertama mimnya lebih disamarkan ya Bu ya, kemudian huruf lam pada lafaz Allah lebih tebalkan. Alam ya'lam bi anna Allaha yara.
2: Naam Ustaz. Alam ya'lam bi anna Allaha yara.

0: Masih
1: ya. Nah, itu kan bila guna nun sukun bertemu lam, itu tidak ditahan suaranya, Bu, ya. Persis seperti membaca lam yang bertasydid. La illam.
0: La illam.
1: Kalla la illam yantahi.
0: Nah, Ustaz. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah.
1: Nah, yantahi di sini hanya tidak dipanjangkan ya, Bu, ya. La illam yantahi la nasfa'an.
0: Kepanjangan tadi, Ustaz. Afan, Ustaz.
1: Ulangi.
0: Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah.
1: Nah.
0: Dah, Ustaz?
1: Ya.
0: Nasiyatin kazibatin khati'ah.
1: Nah, di sini huruf ta, jelaskan pengucapannya dan tebalkan. Hamzah dijelaskan, Bu, ya. Jangan mirip dengan ain. Al-khati'ah.
0: Nasiyatin kazibatin khati'ah.
1: Ya, khati'ah. Khati'ah.
0: Khati'ah.
1: Nah, ulangi.
0: Nasiyatin kazibatin khati'ah.
1: Nah, begitu juga huruf sad ya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah.
0: Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu was

0: tuti'hu di sini huruf ta, tipiskan ya Bu ya, huruf ta baru ditebalkan. Nah.
1: Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Naam, ahsan tibarakallahu fiki. Naam, jadi yang perlu pertama diketahui la illam yantahi lanasfa'an. Di sini huruf ha itu bukan domir ha ya Bu ya. Jadi di sini tidak berlaku marsilah. Ya, karena di sini huruf hanya bukan domir tapi dia adalah merupakan bagian dari kata kerja di sini. Asal katanya yantahi, intaha yantahi. Jadi ha di sini bagian dari huruf kalimat yantahi. Nah, di sini asalnya ada ya, tapi karena masuk lam huruf jazam, huruf ya-nya dihilangkan. Nah, kenapa tidak dipanjangkan? Karena ha di sini bukan domir. Walaupun di sebelumnya dan setelahnya terdapat huruf yang berharokat. Jadi di sini tidak berlaku matsilah. Jadi tidak dipanjangkan ya Bu ya. Yang benar di sini pendek seperti yang terakhir. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nah, kemudian berikutnya jangan lupa mim sukun bertemu dengan ba, ini adalah ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi praktiknya persis seperti iqlab. Mimnya didengungkan kemudian disamarkan. Caranya adalah dengan sedikit membuat renggang antara kedua bibir. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Coba Ibu.
1: Alam ya'lam bi
0: ya'lam bi ya'lam bi
1: ya'lam bi.
0: Ulangi.
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
0: Nah, kemudian la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
1: La illam.
0: Coba diulangi.
1: Dari kalla.
0: Ya, ya, coba.
1: Kalla la illam.
0: La illam, hamzanya dijelaskan.
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Nah, ini yang perlu dilatih. Pertama, pengucapan huruf hamzah. Jelaskan, jangan berubah menjadi ain, Ibu ya. La'i, la'illam. Kemudian, tajdid pada lam. Nun mati bertemu dengan lam, diidghamkan secara sempurna, dimasukkan secara sempurna kepada lam. Sehingga yang dibaca itu lam, bertajdid. Jadi, tidak lagi kita menoleh pada huruf nun sukun. Jadi, la'illam, la'illam. Kemudian yantahi, yantahi, nun sukun di sini didengungkan dan disamarkan. Nah, ini yang perlu dilatih, yang lainnya alhamdulillah itu sudah bagus. Ahsan tibarakallahu fiki.
1: Wabarakallahu fika Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair untuk Ummu Syakila ya. Baik, kita selang-seling dulu ya. Kita terima dulu telepon biasa. Sudah ada yang di ujung telepon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana?
3: Di Anto di Panam, Pak. Bu.
2: Pak Anto di Panam.
3: Ya, Bu.
2: Masya Allah. Ini suaranya baru nih. Baru ikut gabung.
3: Sudah pernah. Pak. Udah juga kemarin-kemarinnya. Sudah 3 kali.
2: Baik-baik Pak Anto. Langsung saja Ustaz, peserta kita yang kedua. Ada Pak Anto di Panam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Nah, gimana kabarnya, Pak? Sehat?
3: Alhamdulillah, Ustaz. Sehat, Ustaz. Ustaz, gimana, Ustaz?
0: Alhamdulillah, sehat, Pak. Silakan dibaca surah Al-Alaq ayat 11 sampai terakhir, Pak.
3: Ya, Ustaz.

0: ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: نعم أحسن تبارك الله فيك. Masya Allah, untuk bacaan bagus ya Pak ya. Tinggal hati-hati tadi pada kol-kola bitaqo. Di sini kol-kola jelaskan dan ditebalkan ya, karena huruf qaf. Bitaqwa, bitaqwa.
0: Taqo.
1: Taqo ya. Kemudian jangan lupa mim mati bertemu dengan ba. Di sini mimnya didengungkan dan disamarkan. Seperti yang terakhir Bapak praktekkan ya. Alam ya'lam bi anna ya'lam bi. Di sini yang perlu diperhatikan. Kemudian terakhir, berhenti pada ta marbutah, jangan lupa ganti menjadi ha sukun ya. Nah, ini 3 poin yang perlu dilatih, yang lainnya itu alhamdulillah sudah bagus. Sering dengar ke muratal ya Pak ya? Muratal para masyayikh, kemudian diusahakan untuk melatih. Insyaallah akan banyak peningkatan pada bacaannya. Barakallahu fiik wa yassarallahu laka.
0: Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto di Panam. Langsung saya ke peserta yang ketiga, silakan. Yang sudah masuk tadi. Oke, baik. Kita angkat selang-seling ya. Ini peserta dari telepon WA. Silakan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Anissa, Bu.
2: Oh, Ukhti Anissa di Jalan Duyung. Di mana Ukhti Anissa?
3: Merpati ya, Bu.
2: Oh ya, Jalan Merpati ya. Baik, Ukhti Anissa di Jalan Merpati. Silakan Ustaz, peserta kita yang ketiga.
1: Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ukhtuna Anissa, silakan dibuka surat Al-Alaq ayat 11 sampai terakhir. Silakan dibaca.

0: Ya, silakan. Nah, tausnya sudah? Nggak kedengaran tausnya?
1: Udah, Ustaz.
0: Udah ya, berarti suaranya yang terputus. Coba diulangi lagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa.
0: Au amaro, jelaskan di sini hamzanya. Au, dan begitu juga huruf linnya, waw sukun sebelumnya 4H ya. Au amaro bittaqwa.
1: Au amaro bittaqwa.

0: Naam, ahsanti barakallahu fiki. Masyaallah, untuk bacaan bagus ya. Sedikit yang perlu dimaksimalkan lagi, yaitu seperti yang disampaikan di awal tadi, menjelaskan pengucapan huruf lin, waw sukun sebelumnya fathah, begitu juga menjelaskan hamzah. Au amara, menjelaskan sukun pada waw. Au amara bittaqwa. Coba sekali lagi. Ulangi, suaranya terputus.
1: Au amara bittaqwa.
0: Naam, ahsanti barakallahu fiki. Dan sampai mana hafalannya, Ukhtuna Anisa?

0: Nah, alhamdulillah untuk bacaannya bagus ya. Tidak ada yang perlu diperbaiki kecuali tadi sedikit lebih menjelaskan bunyi waw sukun pada huruf lin di kata au amar bit taqwa. Yang lainnya itu sudah bagus. Ahsan tibarakallahu fiki wa sallallahu laki.
1: Syukran wajah.
0: Afwan wa iyaki. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya untuk peserta kita dari Jalan Merpati. Qadarullah sinyalnya kurang bagus ya. Baik, tapi sudah kita dengarkan tadi setor hafalan dari Ukhti An-Nisa di Jalan Merpati. Baik, kita akan angkat untuk telepon biasa. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Dengan siapa di mana Ibu?
3: Bu Yanti Panam.
2: Bu Yati di Panam.
3: Iya.
2: Iya, baik. Langsung saja Ustaz, peserta kita yang keempat ada Bu Yati di Panam. Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Nah, silakan dibuka surat Al-Alaq ayat 11 sampai terakhir, Bu. Silakan dibaca.
3: Ya, Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahim. Bunyi i-nya itu dipertahankan ya, Bu ya.
3: Ulang lagi, Ustaz.
0: Nah, lanjut.

0: Dafiya tingka azibatin khotiah fal yad'una dia tanad'u zabaniyah kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib.
1: Nah, coba. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Di sini ada dua kolkola, dal sukun dan qaf. Jangan lupa, dal ditipiskan, kolkola pada qaf ditebalkan. Coba diulangi, Bu.
0: Iya. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib.
1: Wasjud. Wasjud.

0: Allah tu tiangku asjud wa qutarib.
1: Naam, ahsan tibarakallahu fiki. Alhamdulillah bacanya bagus Ibu ya. Tinggal tadi pada qalqala yang terakhir, jangan lupa bedakan qalqala yang tipis dengan yang tebal Ibu ya. Naam barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Ini udah hafal Bu surat ini?
0: Insyaallah.
1: Nah, udah sampai mana hafalannya Bu?
0: Al-Burud.
1: Sampai Al-Burud dari An-Nas ya?
0: Iya, Ustaz.
1: Nah, melancarkan ya Bu ya, biasakan untuk dibaca dalam sholat dan sehingga lancar dan mulai sedikit demi sedikit ditambah ke surat-surat berikutnya. Ya, yeah. Al-Syiqaq, Al-Mutaffifin, Al-Infitar sampai nanti An-Naba. Mudah-mudahan menjelang Ramadan sudah selesai nanti juz amalnya sehingga bisa Ibu manfaatkan, nikmati dalam sholat-sholatnya nantinya. Nah, barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
0: Taufik barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yati tadi ya di Panam. Kita akan lanjut ke peserta yang kelima. Silakan yang di ujung telepon. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dengan Ferry Bu.
2: Pak Ferry, di mana Pak Ferry?
3: Di Garuda Sakti.
2: Di Jalan Garuda Sakti, kilometer...
3: Kilometer 2 Bu.
2: Kilometer 2 masih dekat Panam ya. Baik, Pak Ferry di Jalan Garuda Sakti kilometer 2. Silakan Ustaz.
1: Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Ini yang pertama kali ya, Pak, bergabung dengan kita?
3: Betul, Ustaz.
1: Ya, betul ya. Naam, silakan dibuka surat Al-Alaq ayat 11 sampai terakhir, Bu.
3: Ya, Ustaz.
1: Naam, silakan dibaca.

Alam ya'lam. Alam ya'lam bi anna Allah yara.

0: Iya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah.
1: Khati'ah. Khati'ah. Naam.
0: Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah.
1: Sifat sofi pada zainya jangan lupa. Sanad'u zabaniyah. Azza.
0: Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
1: Naam, ahsan tabarakallahu fika. Masya Allah, bacaan bagus ya Pak ya. Hati-hati, pada berhenti pada tamar buta, jelaskan huruf H-nya Pak ya. Dan sifat hamasnya, suara dilepaskan. Bin nasiyah khati'ah. Ada bunyi? Ah ya. Dan dijelaskan. Nah, kemudian begitu juga sifat sofi pada huruf zai itu juga dijelaskan. Sanad'uz zabaniyah az-zabaniyah az-za. Nah, coba Pak, sanad'uz zabaniyah.
0: Sanad'uz zabaniyah.
1: Nah, jadi az-za az-za. Sanad'uz zabaniyah. Nah, ini sudah hafal Pak surat ini?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Sudah sampai mana hafalannya?
0: Alhamdulillah sudah sampai surat At-Tahrim.
1: Al?
0: Surat At-Tahrim Ustaz.
1: At-Tahrim, Masya Allah. Berarti sudah 2 juz lebih Pak ya?
0: Alhamdulillah Ustaz.
1: Nah, semuanya lancar?
0: Ya, nggak dibaca sehari hilang.
1: Lupa. Nah, masya Allah. Jangan lupa 2 juz lebih ini, masya Allah pencapaian yang luar biasa ya, Pak ya. Jangan disia-siakan. Hafalan yang ada dilancarkan ya, lancarkan, rutinkan murojaahnya minimal dalam sehari itu setengah juz. Kalau bisa lebih lebih bagus lagi. Kemudian dibaca di dalam sholat ya. Supaya lebih mudah, baca berurut saja. Sehingga kita tahu sudah sampai mana yang kita baca dalam sholat, dan mana pula yang dibaca di luar sholat. Ketika kita mendapatkan ada yang tidak lancar, ada yang terkendala, langsung dibenahi. Atau khususkan waktu untuk pembenahannya. Sehingga diharapkan dalam waktu singkat, semuanya sudah terkuasai dengan baik, dan bisa kita lanjut, Bapak lanjut ke hafalan yang baru. Ya. Namun, diprioritaskan kelancaran hafalan. Bisa dipahami, Pak? Naam, ahsan tabarakallahu fik wa yassarallahu laka.
0: Fik barakallahu Ustaz.
2: Baik, jazakallahu khairan untuk Pak Ferry di Jalan Garuda Sakti. Kita akan terima satu terakhir ya, Ustaz. Cukup, oke, baik. Satu, Pak Ferry adalah yang terakhir ya, karena waktu kita juga akan kita pakai untuk sesi yang terakhir, yaitu tadabur ayat ya. Baik, mohon maaf untuk yang belum kebagian, insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan Antuna bisa ikut praktek. Sekarang kita akan lanjut ke sesi yang terakhir, sesi yang ketiga, yaitu tadaburil ayat ya. Langsung saja kepada Ustaz, tafadhal masykur ya Ustaz Zana.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Seperti biasa sebelum kita tutup kita baca, kita sampaikan sedikit tadabbur terhadap ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Alaq ini. Kita lihat ayat 11 sampai terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita in kana 'alal huda Bagaimana menurutmu? Jika dia, yaitu hamba yang dihalang untuk sholat, maksudnya Rasulullah SAW, in kana 'alal huda. Seandainya dia berada di atas kebenaran. Au amara bittaqwa. Atau dia menyeru atau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Lalu bagaimana pula menurutmu? Ya. In kadzdzaba wa tawalla. Jika dia, maksudnya yang melarang hamba Allah untuk salat, maksudnya di sini adalah Abu Jahal laknatullah alaih. Kalau dia berada in kadzdzaba wa tawalla, jika dia mendustakan dan berpaling. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat, yaitu melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla, ketahuilah, la illam yantahi, jika dia tidak berhenti dari berbuat demikian, lanasfa'an bin nasiyah, niscaya kami akan tarik dia dari ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Falyad'una dia, maka biarkanlah dia menyeru dan memanggil golongannya. Sanad'uz zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan mendekatlah kepada Rabbmu. Kalau kita lihat ayat ini, maka di dalamnya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala menyingkap, memberitakan tentang ya suatu pemandangan pergolakan antara al-haq wal batil, pertempuran antara hak dan batil, persaingan antara hak dan al-batil. Dan begitu juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya contoh mauqif, ya posisi dan sikap orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, melawan orang-orang, sikap orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir surat kita melihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya yang taat kepada-Nya untuk tidak taat, untuk tidak mentaati, tunduk kepada mereka yang menantang Allah, justru diperintahkan dia untuk sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyindir ya seorang manusia, hamba Allah Subhanahu, seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, baik dari segi harta, kedudukan ya di tengah masyarakatnya, yang seharusnya membuat dia tunduk kepada Allah, justru itu membuat dia menantang Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah, bahkan berusaha menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Allah. Yang mana dia ini adalah Abu Jahal laknatullahi alaih. Allah menyindir dia di ayat sebelumnya, ara'aita alladhi yanha 'abadan idza shalla. Bagaimana menurutmu seseorang yang melarang, yang maksudnya di sini adalah Abu Jahal, 'abadan idza shalla, melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan salat, maksudnya Rasulullah SAW. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang sikap Abu Jahal. Sekaligus di sini terdapat ya terkandung di dalamnya ancaman terhadap perbuatan Abu Jahal yang berusaha untuk menyakiti Rasulullah SAW, menghalangi dakwah Rasulullah SAW, mengolok-olok Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sikap dia yang berusaha untuk menghalangi Rasulullah SAW beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat. bahkan mengganggu dan menyakiti Rasulullah SAW di saat dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat berikutnya Allah mengatakan ara'aita in kana 'alal huda. Maka di sini Allah seolah-olah memperingatkan Abu Jahal dan yang semisalnya yang mengikuti jalan-jalan Abu Jahal, yaitu mereka yang berusaha untuk menghalangi dakwah Islam, dakwah yang dibawa oleh para rasul, menghalangi tersebarnya kebenaran di tengah masyarakat, menghalangi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengganggu serta menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajak dan menyeru orang ke dalam kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Abu Jahal di sini. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana menurutmu jika seandainya dia berada di atas ketaatan, au amara bit taqwa, atau memerintahkan orang untuk bertakwa kepada Allah? Artinya hati-hati kamu wahai Abu Jahal. Kamu yang menghalangi Rasulullah, menyakiti Rasulullah SAW, berusaha untuk menentang dakwahnya, menghalangi dakwahnya. Bahkan sampai kamu mengolok-olok Rasulullah SAW, menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kamu merasa bangga dengan itu. Tidakkah kamu khawatir kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab kamu? Kenapa? Bagaimana kalau seandainya orang yang kamu larang ini, orang yang kamu sakiti ini berada di atas kebenaran? Betul-betul dia Rasulullah SAW, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah Allah, kebenaran kepada umat manusia, kepada hamba Allah. Ketika kamu menantangnya, bukankah kamu berarti menantang Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka apakah kamu akan bisa melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kuatkah kamu menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Maka kamu berusaha untuk menantang Rasulullah, menyakiti Rasulullah SAW. Kamu menganggap dia orang bodoh, menganggap dia orang gila, menganggap dia seorang tukang sihir, atau menamai dia seorang dukun, pembohong. Padahal itu semua tidak ada pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berlepas diri dari segala sifat-sifat buruk yang kamu sematkan itu. Kamu menghalangi Rasulullah SAW. Kamu menganggap dirimu lebih baik daripada Rasulullah SAW. Bagaimana kalau seandainya kebalikan? Justru Rasulullah SAW yang kamu hina, yang kamu halangi, yang kamu sakiti, itu berada di atas kebenaran. Betul-betul dia adalah seorang hamba Allah, seorang Rasulullah, utusan Allah yang menyeru umat manusia untuk masuk ke dalam agama Allah. Dia berada di atas kebenaran. Berarti bukankah engkau berada di atas kebatilan? Kamu melarang dan menghalangi Rasulullah SAW, bukankah itu berarti kamu menantang Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini adalah peringatan yang keras daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Abu Jahal dan yang semisalnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya menyindir Abu Jahal dan yang semisalnya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Lalu bagaimana pula menurutmu jika orang yang melarang ini, yaitu Abu Jahal, betul-betul orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan dakwah Rasulullah SAW, wa tawalla, dan berpaling dari kebenaran? Bukankah ini adalah orang yang akan merugi, orang yang akan celaka? Maka orang yang seperti ini, apakah patut dia untuk dijadikan panutan dan diikuti dan dielu-elukan, dijadikan tokoh? Tentu tidak patut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan ancamannya, peringatannya di ayat berikutnya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Dia yang mendustakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, bahkan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah dia sadar bahwasanya perbuatan dia yang menantang Allah Subhanahu wa ta'ala ini, padahal Allah yang telah mencurahkan nikmat kepadanya, memberikan segala sesuatu untuknya, yang seharusnya membuat dia tunduk dan taat kepada Allah, justru dia menantang Allah dengan kemaksiatan dan pengingkaran dan kekufurannya. Tidakkah dia sadar? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah mengetahui segala perbuatannya itu, perbuatan buruk, kekufurannya, kemaksiatannya, kezalimannya? Tidakkah dia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui itu semua, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran setiap perbuatan dan amalnya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan peringatannya lebih keras lagi di ayat berikutnya. Kalau dia sudah tahu tapi tidak peduli dengan itu semua, dia menganggap itu semua hal yang sepele, seolah-olah dia bisa menantang Allah, maka ingat kata Allah, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, jangan begitulah. Ya. Ketahuilah kata Allah, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia tidak berhenti, kalau dia tidak meninggalkan perbuatannya ini menantang dakwah Rasulullah SAW, menyakiti Rasulullah SAW, menghalangi umat manusia untuk mengikuti kebenaran, mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Kalau dia tetap keras kepala dan tetap berusaha untuk menghalangi dakwah tersebut, lanasfa'an bin nasiyah. Niscaya kami akan menariknya dari ubun-ubunnya. Menariknya dari ubun-ubunnya. Kalau dia tetap menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan tarik dia dari ubun-ubunnya. Ini adalah peringatan yang keras daripada Allah Subhanahu wa taala bagi Abu Jahal dan bagi mereka yang memiliki sifat seperti Abu Jahal. Ingat, mereka yang memposisikan dirinya sebagai penghalang, ya, pembangkang terhadap kebenaran. Orang-orang yang berusaha untuk memadamkan cahaya Islam, sejatinya mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Mengumumkan dan mengikrarkan perang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang seperti ini akan beruntung dalam hidup? Katakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dia sombongkan di hadapan Allah? Padahal semua yang dimiliki semuanya adalah milik Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mereka yang sombong terhadap Allah adalah orang-orang yang pantas untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah memperingatkan, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau dia tetap keras kepala, enggak mau berhenti, justru semakin menjadi-jadi memperlihatkan permusuhannya, penentangannya, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha menghalangi orang dari kebenaran, lanasfa'an bin nasiyah. Akan kami cabut dan kami tarik dia dari ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Nah, kalau dia tetap tidak mau mengindahkan peringatan Allah Subhanahu wa taala, merasa dia memiliki penyokong, merasa dia memiliki pengikut begitu banyak karena dia tokoh, karena dia orang yang dielukan, karena dia pejabat, karena dia pemuka Quraisy, atau pemuka suatu kaum, memiliki, merasa dia kuat dan banyak pelindung, banyak masanya, lalu dia menganggap dia bisa untuk melawan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ancam dia dengan, Allah peringatkan dia dengan peringatan yang lebih keras lagi. Fal yad'una dia. Kalau dia masih menyombongkan diri karena merasa banyak yang akan menyokongnya, membantunya, fal yad'una dia. Silakan dia panggil, ya, penyokong-penyokongnya, penolong-penolongnya, silakan dia panggil golongannya. Silakan dia seru teman tongkrongannya, komunitasnya, masanya, silakan dia panggil. Sebanyak apapun masa yang dia miliki, silakan dipanggil untuk menentang Allah. Kenapa? Itu tidak akan membuat agama Allah, membuat Allah gentar, kecil bagi Allah. Mereka menantang dakwah Rasulullah dengan mengumpulkan massa untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejatinya mereka menantang Allah. Maka yang mereka tantang bukan hanya sekedar Rasulullah dan para sahabatnya, tapi sejatinya adalah menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia berbangga dengan banyaknya massa, banyaknya pengikut, banyaknya jumlah golongannya. Itu tidak ada berarti apa-apa di hadapan Allah. Mungkin dia menganggap Rasulullah lemah, tetapi ingat, di belakang Rasulullah SAW ada Allah Subhanahu wa taala yang menyokongnya, yang akan membantunya, yang akan menurunkan pertolongan untuknya. Kalau dia berbangga-bangga dengan banyaknya massa yang akan menyokong dia, falyad'una dia. Silakan panggil massanya. Silakan panggil golongannya, pembantu-pembantunya. Kenapa? Karena Allah juga Subhanahu wa taala akan menyiapkan penolong untuk Rasulullah SAW, untuk agamanya. Siapa dia? Sanadun zabaniyah. Kalaupun di dunia ini mereka bisa berbangga dengan banyaknya massa sehingga merasa berkuasa dan berbuat semena-mena, maka silakan lakukan. Kenapa? Karena itu tidak akan berkepanjangan. kalaupun merasa berada di atas angin, kehidupan di dunia ini sementara. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan balasan untuk itu. Dia berbangga dan akan memanggil golongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak di dunia dia dihancurkan, di akhirat nanti Allah akan mempersiapkan malaikat Zabaniyah yang akan membinasakan mereka dan mengazab mereka. Sana da'uz Zabaniyah. Silakan panggil penolong-penolongnya, golongannya. Kami pun akan panggil malaikat Zabaniyah. Maka kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Ketika kita makhluk manusia yang maha lemah, yang lemah ini, yang dikatakan oleh Allah, wa khuliqal insanu dha'iba. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita butuh terhadap Allah, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai umat manusia, kalian itu adalah makhluk-makhluk yang fakir, yang lemah dan sangat butuh terhadap Allah. Kita butuh terhadap Allah. Sementara Allah tidak butuh dengan kita. Ah, sekarang kita justru butuh kepada Allah, tapi kita justru menantang Allah subhanahu wa ta'ala, menampakkan permusuhan terhadap Allah, terang-terangan berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan berusaha untuk menghalangi orang menyembah Allah dan

masuk ke dalam agama Allah. Dengan alasan bahwasanya dia banyak pengikutnya. Dengan mengandalkan banyak penolongnya, banyak masanya. Ingat, masa yang banyak itu tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah. Kenapa? Cukup bagi Allah nanti di akhirat panggil malaikat Zabaniyah yang akan mengazab mereka-mereka yang kufur terhadap Allah di dalam nerakanya. Maka tidak akan ada gunanya penolong. Tidak ada gunanya teman. Wala sadiqin hamim. Walau anna lana qurb. Wala sadiqin hamim. Tidak akan berguna pada hari itu teman dekat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Bikin hubungan dengan orang lain yang didasari ketakwaan kepada Allah. Persahabatan hubungan seperti ini yang akan langgeng. Sedangkan persahabatan hubungan yang dibina di atas selain takwa kepada Allah, kelak di akhirat semuanya akan sirna, akan putus. Justru mereka akan menjadi musuh bebuyutan, saling menjatuhkan kelak di akhirat. Dia berbangga dengan banyak musuhnya, dengan banyaknya masanya, kelak di akhirat justru ini akan menjadi bumerang baginya. Saling menjatuhkan, ya, saling menyalahkan di antara mereka kelak. Lalu apa yang harus bisa, yang bisa dibanggakan? Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga kepada pengikut para anbiya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan, kata Allah. Janganlah kamu patuh kepadanya, sujudlah dan mendekatlah kepada Rabb. La tuti'hu. Ini adalah pesan Allah terhadap Rasulullah sallallam dan terhadap umat Rasulullah SAW yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Khususnya para ulama dan para doa yang merupakan warathatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka-mereka yang mengikuti jalannya nabi, mengambil warisan nabi dan melanjutkan perjuangan nabi di dalam memperjuangkan agama ini, mendakwakan agama ini, maka dalam dakwahnya dia tidak akan mendapatkan, tidak akan selalu mendapatkan jalan yang mulus. Akan tetapi banyak halangan dan rintangan yang akan dia dapatkan. Banyak penentangan yang akan dia hadapi. Sebagaimana Rasulullah SAW menghadapi rintangan dan halangan tersebut, maka mereka-mereka yang mengikuti jejak Rasulullah SAW di dalam mendakwakan kebenaran, mendakwakan agama Allah, risalah Allah ini, mereka juga akan mendapatkan cobaan dan ujian seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah ketika dalam jalan dakwah mendapatkan halangan penentangan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, jangan gentar. La tuti'hu. Jangan taati mereka. Jangan karena penentangan mereka kamu meninggalkan dakwah. Kamu tidak lagi menolong agama Allah, apalagi kamu tidak lagi beribadah kepada Allah. Jangan. Tapi tetap istiqomahlah di atas ketaatanmu kepada Allah, di atas ibadahmu kepada Allah, di atas jalan dakwahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kamu tidak akan dibiarkan sendiri oleh Allah. Akan ada Allah Subhanahu wa taala yang menyokongnya. Allah tidak akan membiarkan. Allah pasti akan menurunkan pertolongannya. Kemudian wasjud waqtarib. Untuk mendapatkan sokongan daripada Allah, mendapatkan pertolongan daripada Allah, maka buktikanlah penghambaan diri kepada Allah lebih maksimal lagi. Dengan apa? Melakukan sujud. Bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah. Semakin rendahkan diri kepada Allah, semakin tampakkan kebutuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqtarib, dan dekatkanlah diri kepada Allah. Maka dengan beribadah hanya kepada Allah, semakin banyak ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita akan disokong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan dalam mengurungi kehidupan ini, apalagi bagi mereka yang mengikuti jejaknya para nabi dalam mendakwahkan agama ini. Banyak halangan rintangan yang akan didapatkan, ya, banyak siasat yang akan dibuat oleh para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan gentar dengan itu semua, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Banyak ujian yang akan kita dapatkan. Banyak perkara-perkara yang tidak kita sukai yang akan kita hadapkan. Akan tetapi jangan pernah merasa sendiri. Kita punya Allah Subhanahu wa taala tempat mengadu, agar kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan sokongan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah

0: mendekat kepada Allah. Bersujud hanya kepada Allah. Maka dengan sering kita bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita ingat Allah, semakin Allah akan mengingatkan kita. Mengingat kita.
1: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan api maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum.

0: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: yahfazha wa inna.
1: Ah, sesungguhnya engkau telah menciptakan diriku, dan engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. Rabbana bi kulli syai'in. Faliqal

0: Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: ضرني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan telaga di tengah

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bumi lancang bumi udara. Hidayah FM. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan lamallaha annasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firakul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أمهات الله علمني وعلمكن الله علما نافعا. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah jalla fi'ula atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat pemahaman salaf, nikmat ya kita bisa menuntut ilmu, nikmat sehat, waktu luang dan nikmat yang lain yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuk kita semua, yang sudah selayaknya lah kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa mempersembahkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat-nikmat tersebut, agar kiranya Allah jaga dan Allah tambahkan. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta alaihi salatu wassalam, untuk keluarga Ahlul Bait, kemudian para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita umat beliau yang hidup di akhir zaman senantiasa diberikan keteguhan hati, kesetiaan dalam meniti sunnah-sunnah beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Amin ya Karim. Ibu-ibu yang saya hormati, kita kembali bersimpuh di majlis ilmu yang saya berharap kepada Allah agar majlis ini dijadikan majlis yang mubarak, majlis yang diberkahi, kemudian ilmu yang kita pelajari juga bisa berbuah manis berupa amal saleh, ya, dan juga ilmu yang kita pelajari ini betul-betul bisa menambah ya dari hari ke hari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menuntut ilmu malah kitalah yang paling jauh dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Ya. Ya, sepantasnya lah seorang yang dia menuntut ilmu tentang agama Allah ini, ya, sepantasnya lah ia yang semakin atau paling dekat ya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan semakin jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya sempat melihat di kitab Mudawat An-Nufus, buah karya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ajallul ulumi ma qarrabaka min khaliqika ta'ala وَمَا أَعَانَكَ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى رِضَاهَ. Ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung itu adalah ilmu yang dia bisa mendekatkan dirimu dari penciptamu. Ya, ilmu yang agung, ilmu yang paling mulia adalah manakala dia mendekatkan atau semakin mendekatkan dirimu kepada penciptamu. Ya. Dan juga ilmu yang paling mulia, yang paling agung itu adalah yang menolong engkau untuk sampai kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sampai ilmu yang kita pelajari tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah, ya, dan juga malah semakin membuat kita jauh dari keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka harus banyak yang harus kita benahi berarti ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa kepada Allah untuk diri saya pribadi, kemudian juga untuk ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari selama ini terus semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah salah satu sebab terhebat untuk menyampaikan kita kepada mardhatillah. Sekali lagi saya ulang ibu-ibu, dari ungkapan Imam Ibn Hazm tersebut menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan terhebat, tercepat, ya, untuk menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang diridhai Allah tempatnya di mana? Syurga. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni syurga. Allahumma amin. Kita lanjutkan pelajaran kita yang pertama dari menuntut ilmu jalan menuju syurga. Di halaman 77 ya. Bagaimana seorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Betul? Mulai fokus ibu-ibu ya. Jangan, tolong jangan ada yang berbicara. Saya minta izin bicara sendiri dulu. Nanti kalau sudah selesai, silahkan. Bagaimana seorang muslim dapat ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i? Al-Imam Badruddin bin Abi Ishaq Ibrahim bin Abi Al-Fadl Sa'adullah ibn Jama'ah Al-Kinani, yang lebih populer, lebih dikenal dengan nama Al-Imam ibn Jama'ah. Rata-rata Ustadz Salaf, Ustadz Sunnah tahu sosok ini. Al-Imam ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala, salah seorang di antara ulama yang dahulu diberikan gelar, saking alimnya ibu-ibu, diberikan gelar Qadil Qudat. Pernah dengar istilah itu ibu-ibu? Qadil Qudat. Apalah itu Ustaz, isinya bot semua. Ya, Qadil Qudat. Qadil itu artinya apa? Hakim. Kalau dikatakan qadil qudat berarti hakimnya para hakim gitu ya. Berarti sudah apa ya levelnya? Sudah kelas hakim, kelas kakap sudah. Ya. Berarti levelnya udah luar biasa. Pengalaman dan ilmunya sangat tinggi sudah. Kalau sudah sampai di gelari apa? Qadil Qudat. Kalau dibahasakan qadhi, ya biasa aja. Qadhi, hakim. Tapi kalau qadil qudat, berarti apa? Pawangnya

Kita. Saya lihat bapak saya dalam tidur saya. Kadang-kadang orang mimpi ya, Bu ya. Mimpi bapaknya yang sudah meninggal datangin dia dalam tidur, dalam mimpi. Ada yang pernah ngalamin? Entah bapaknya, entah ibunya gitu ya. Datang dalam mimpi. Dan betapa sering saya mimpi didatangi oleh ibunda saya rahimahallahu taala. Semoga Allah kumpulkan ana dengan beliau di surga. Allahumma amin. Punya jasa besar dalam kehidupan saya. Ya. Kemudian saya tidur malam satu saat, ya. Saya lihat bapak saya dalam tidur. Faqultu lahu, aku bilang sama bapakku itu, "Kaif haluk? Ya abi, bapak gimana kabarmu?" gitu kan. Dikatakan ana bi khairin. Saya baik nak gitu ya. Wama alayya adhar min hadzal ism. Dan tidak ada yang paling memudaratkan saya nak. Tidak ada yang bikin saya paling risih jadi beban kecuali satu ini. Apa? Gelar qadhil qubat tadi lo nak. Jadi ibu-ibu enggak usah heran kenapa si ustaz enggak mau pakai gelar padahal sudah LC lulusan Cilangkap. Ya. Tapi kok enggak mau LC gitu kan. Ya saya enggak terlalu merasa butuh dengan gelar-gelar ibu-ibu. Kita lebih butuh kepada ilmu dibandingkan gelar. Ya. Walaupun saya tidak mengharamkan ya. Tidak mengharamkan. Jadi ana baik-baik aja kok nak, kata sang bapaknya gitu dalam mimpi itu. Saya baik-baik, cuman satu yang membuat saya termodoroti, risih, terganggu, gak nyaman. Satu nak, itu loh gelarmu itu. Apa tadi gelarnya? Qadhil Qudhat. Hakim agung kalau bahasa sekarang mungkin ya. Hakimnya paraha, hakim. Itu loh nak, aku enggak nyaman, aku enggak tenang, enggak nyaman dengan gelar kayak dengan gelarmu seperti itu. Dalam artian aku enggak suka dengan gelar-gelarmu seperti itu, tuh lebay, berlebih-lebihan. Ya. Nah, sebagian orang ngebet banget harus sampai doktor, padahal ilmunya enggak sesuai dengan gelar kan bikin malu. Ya kan? Ngisin-ngisinin gitu kan. Gelarnya rentengan gitu kan. Tapi ilmunya ya gono-gono aja gitu kan ibaratnya. Ya. Yeah. Jangan disalahpahami omongan kita ini. Bukan berarti haram ya. Please jangan salah paham. Jadi itu loh gelarmu itu. Saya gak nyaman. Mudarat bagi saya itu. Nah, bikin gak nyaman bagi saya itu. Gelarmu itu. Qadil Qubat. Apa yang terjadi ibu ketika falamma asbaha, manakala dia sudah masuk di waktu subuh, waktu pagi, nada katibahu. Ibnu Jamaah memanggil sekretarisnya. Apa bahasa sekarangnya itu? Asisten pribadi. Kalau kata Ustaz Hakim, hafizahullah, dulu Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman enggak pakai aspri. Sendiri aja dia merentas dari Madinah ke Yaman, pergi berdakwah sendiri, enggak pakai kru, kata Ustaz Hakim ya, kan kata Abu Usama. Jadi, jangan salah paham lagi, bukan berarti kru atau asisten haram, enggak lah, enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kalau punya kemampuan ya monggo, gitu kan. Nah, terus dia bilang, dipanggil ini, apanya, asistennya, asprinya ya. Tukang catatnya, tukang tulisnya, asisten lah gitu kan. Sekretarisnya, apalah bahasanya. Dia katakan, la taktub qadil qubat. Jangan lagi kau tulis. Gelar apa tadi? Gelar qadil qubat itu. Jangan kau tulis lagi tuh gelar-gelar kayak gitu. Ya. Uktub qadil muslimin. Sudah, tulis saja biasa. Hakim kau muslimin. Umum kayak gitu aja. Enggak usah qadil qubat. Itu sekilas tentang beliau. Ya, manut dengan apa yang dia lihat dalam mimpinya dari bapaknya gitu kan. Gak suka dengan gelar itu ya sudah. Luar biasa orang salaf ibu-ibu ya. Sampai bapaknya menitahkan sesuatu dalam mimpi pun dia taat
taati, dilaksanakan, dilaksanakan gitu.

SWT, hatta dalam mimpinya. Beliau wafat di tahun 733 Hijriyah. Ya. Rahimahullahu taala. Ya. Menjawab niat yang baik dalam menuntut ilmu, ketika ditanyakan niat yang baik dalam menuntut ilmu gimana? Maka jawabannya apa? Niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah hendaknya ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi kita ingatkan ibu-ibu. Saya dan ibu-ibu di sini luruskan nih niat. Kita ngaji di sini lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lillah. Kemudian ya, beramal dengannya. Ini enggak kalah penting ini. Ya, dari ilmu itu yang kita pelajari itu niatin untuk kita amalin. Ini juga penting banget, Bu. Wallah, sangat penting. Jadi kita niatkan, nanti kalau saya dapat ilmu tertentu, saya berniat untuk apa? Mengamalkan. Tidak hanya sekedar jadi ma'rifah, knowledge semata, jadi pengetahuan semata. Ya, tidak berbuah amal. Buat apa kalau seperti itu? Jadi niatin dalam hati kita, nanti kalau saya dapat ilmu baru, ya, amalan baru, dasarnya jelas, dalilnya sahih, jelas, saya berniat berazam untuk apa? Mengamalkannya. Itu. Ya, berniat untuk mengamalkannya. Karena Fadl bin Iyad pernah berkata, la yazalul alim jahilan bima alima hatta amila bima alima. Aikama qala rahimahullah. Ya, senantiasa sebenarnya orang yang dikatakan alim, berilmu, itu bodoh sebenarnya. Dia tetap bodoh hakikatnya. Sampai dia mengamalkan apa yang dia telah ilmui. Ya, makanya ketika Musa alaihissalam dialog dengan Allah, dalam hadis yang panjang disahihkan Imam Al-Albani rahimahullah, ketika Musa nanya kepada Allah, siapa hambamu yang paling alim? Ya. Ternyata bukan yang walaupun ini agak berbeda konteksnya, bahwasanya apa, dikatakan orang yang paling alim, orang alim yang paling alim dari hambaku itu adalah orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa, dengan ilmu. Konteksnya agak berbeda memang, mohon maaf. Orang yang selalu merah butuh, berarti rakus dengan ilmu, yang kemudian ya otomatis dia berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya, karena kalau banyak ilmu tapi tanpa amal, ya bukan alim sejati namanya, Ibu Subhanahu wa ta'ala, tetap saja dia bodoh, versi Fadl bin Iyad rahimahullah ta'ala. Kemudian juga menghidupkan syariat, ya, jadi gak usah jauh-jauh dulu lah, dengang dengung, tegakkan syariat, tegakkan khilafah, tegakkan, ada kan kayak gitu? Ya. Semangat-semangatnya doang tegakkan syariat. Ya. Tapi ilmu yang dia ilmui sedikit-sedikit itu aja enggak mampu dia amalkan gitu. Syariat yang sedikit-sedikit yang dia ketahui, dia ilmui, enggak diamalkan, mencintai sunnah. Banyak orang yang kuar-kuar tegakkan khilafah, tegakkan syariat. Tapi apa, kemana-mana kelimisan, ya, celananya dia injak-injak dan seterusnya gitu kan, isbal, ya, dan isbal itu dosa besar ya, kalau Subhanahu wa ta'ala melewatkan pakaian di bawah mata kaki itu dosa besar, kata para ulama, ya. Mencukur jenggot masih levelnya dosa kecil, tapi kalau terus menerus dia bisa jadi dosa besar, kata para ulama. Jadi kadang lucu aja orang kuar-kuar khilafah, tegakkan syariat, ada gak tuh? Untuk syariat kecil-kecil untuk dirinya sendiri kayak gitu aja belum bisa praktek, belum bisa amalkan. Gimana syariat yang gede-gede, potong tangan, rajam. Orang untuk syariat di bodimu saja belum kelar ibaratnya. Untuk berpenampilan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kau belum siap, apalagi untuk ditegakkan potong tangan rajam bagi pezina muhsan dan yang lainnya. Ya.
Om, syariat-syariat ringan seperti itu ya masih kau apa? Kau lalaikan, tidak bisa diamalin, gimana ya Pak? Ya, jadi mari ibu-ibu kita berniat dengan menuntut ilmu ini untuk menghidupkan syariat. Syariat, amalkan sedikit-sedikit yang kita ilmui, itu juga bentuk penegakan syariat. Syariat, menghidupkan syariat. Jadi biar ajaran ya agama ini, ya syariat Allah ini hidup terus, gitu kan, tidak mati. Dan sunnah-sunnah juga termasuk dari kategori syariat. Syariat, sunnah-sunnah Nabi SAW, syariat. Tapi hari ini, la ilaha illallah, banyak manusia mematikan sunnah, menghidupkan bid'ah. Ya, yang kata sebagian salaf, apabila satu bid'ah dimunculkan, matilah satu sunnah. Itu sudah otomatis, ibu-ibu. Maka niatkan menuntut ilmu, bu, apa? Menghidupkan syariat. Ya. Kemudian, menerangi hatinya. Karena cah ilmu itu apa, bu? Nur. Al-ilmu nurun, kata Imam Waqi', ya, sahibnya Imam Abu Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Waqi' Ibn Jarrah. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asin, cahaya Allah tidak akan dihadiahin kepada orang yang suka maksiat, kata beliau. Ya, intinya ilmu itu adalah cahaya. Maka kita menuntut ilmu ya untuk menerangi hati kita, ya Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita ini tidak gelap, ya, karena hati ini kalau enggak di apa sinari dengan cahaya ilmu, dia apa, gulita, gelap gulita, ya, zulmatun zulma, ya, dia akan gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala, ya, zalimah, kasidah. Kemudian ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, begitu juga menghiasi batinnya. Jadi ilmu ini adalah dekor, ya, dekorasi buat apa, bu? Buat batin kita. Maksudnya zina, penghias, ya, bagi batin kita, ibu Subhanahu wa taala. Ya. Dan urusan batin ini diberikan porsinya lebih dalam syariat dibandingkan apa? Jisim. Dibandingkan fisik, batin kita, kalbu kita, ibu-ibu kelosonotal, hati kita ini porsinya lebih gede dalam agama kita. Maka kita harus perhatikan gimana bisa dia bisa sehat, bisa apa suci, bisa apa namanya terhiasi, ya, batin tersebut, hati tersebut. Ya, dengan ilmu, sebaik-baik hiasan buat hati adalah ilmu, ibu-ibu. Karena memang hati itu adalah bejananya ilmu, harus bersih, harus cakep. Ilmu baru suka nemplok di hati apa seseorang ketika hati orang tersebut cakep, indah, bersih, terhiasi, baru ilmu senang untuk bersemayam di situ. Makanya Nabi kita saja ketika mau diletakkan Al-Qur'an di hati beliau sallallahu alaihi wasallam, itu diapain dulu umur 4 tahun Nabi kita? Hah? Operasi bedah pertama. Ya, operasi bedah pertama di dunia, ibaratnya, ibu-ibu Subhanahu wa ta'ala, dengan dipeleknya dada beliau SAW oleh siapa? Jibril, dalam sebagian riwayat dua malaikat di apa Syi'b Bani Sa'ad, di Bani Sa'ad kampungnya Halimah bin Abi Dhu'aib As-Sa'diyah, yang lebih dikenal dengan Halimatus Sa'diyah. Di situ lagi main sama saudara persusuan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena Halimah punya anak juga, ya, sepantar-pantar Nabi kita lah umurnya, berarti saudara sepersusuan, ya. Maka Jibril datang waktu itu, Nabi kita lagi main, tiba-tiba didorong, direbahkan, ya, kemudian dibelek dada beliau. Heboh anak-anak, teman-temannya heboh. Laporan, kutila Muhammad, Muhammad dibunuh. Padahal dalam proses dikeluarkan bagian hitam dari hati beliau, dibuang, dicuci dengan air zam-zam. Bersih. Biar nanti Quran yang akan berlabuh di hati Nabi kita itu apa? Mendapatkan tempat yang bersih. Kalau hati kita enggak bersih, ibu-ibu, susah ilmu masuk, bu. Mau didalilin, grepet-grepet, Pak Ustadz bawa dalil, ayat, hadis, susah ngenaknya.
susah masuknya. Kenapa? Bejananya kok kotor, batinnya berantakan, tidak dihiasi, ibu sunotal, tidak disucikan, tidak dibersihkan, gitu kan. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, ya, menerangi hatinya, menghiasi batinnya, dan mengharap kedekatan dengan Allah pada hari kiamat. Ini yang sesuai dengan yang kita bawakan di awal ya, ucapan Imam Ibnu Hazm tadi. Usahakan ilmu ini semakin mendekatkan kita kepada Allah, Bu. Jangan sampai sebaliknya menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Ini lagi heboh ini. Ada yang lagi heboh ini. Ada Ustadz viral lagi apa ya, mau klub-klubin ayat Quran dengan Injil itu. Lagi heboh itu. Enggak tahu saya namanya siapa itu. Allah musta'an. Ya, makanya disinilah pentingnya orang punya basic manhaj yang lurus. Kalau manhajnya dari awalnya enggak lurus ya, wangel ibu-ibu. Ujung-ujungnya akan kebongkar juga, akan ketahuan juga asline. Gitu. Dari sini saya mau bilang ibu-ibu, hati-hati zaman now dalam memilih guru. Oh mantap, market top, keren. Jeglek. Hati-hati ibu-ibu, hati-hati. Jangan pernah terpukau dengan kehebatan orang nano beretorika ini, nano, jangan terpukau. Ingat sabda Nabi. Inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya sebagian dari kepasihan bicara, kepintaran beretorika, itu sebagian dari sihir. Dikiranya, oh itu aja sihir. Enggak. Ya, orang ngomong, tapi kebatilan yang dibungkus, itu juga sihir. Beretorika, pintar bicara, berorasi, dan seterusnya. Sihir itu kata Nabi SAW. Inna minal bayani lasihra, ay minal fasahati lasihra. Kepasihan itu bagian dari sihir. Masyarakat awam mudah tersihir oleh retorika yang mantap dan seterusnya. Padahal di balik itu ada kebatilan yang dibungkus. Intinya ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu. Saya sering bilang, pilih durian aja kita super selektif. Bagaimana milih sumber ilmu. Hati-hati ibu-ibu. Tukang sesat banyak zaman sekarang ibu-ibu. Allah yang bilang. Wa inna kathiran layudillun. Allah yang bilang. Banyakan manusia itu tukang sesat kata Allah. Ya, hati-hati. Kita enggak nyebut siapa-siapa ya. Pokoknya ada deh gitu kan. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati. Ya, dan mengharap kedekatan dengan Allah pada hari kiamat. Serta mencari ya segala apa yang Allah sediakan untuk ahlinya, yaitu ahli ilmu, ya segala apa yang Allah sediakan untuk ahlinya, ya yang Allah sediakan tertinggi dan cita-cita tertinggi kita sebagai penuntut ilmu, ya itu adalah meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang Allah termahal ibu-ibu. Allah kan punya barang kata Rasul tuh. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwa ya barang Allah mahal. Ketahuilah barang Allah adalah surga. Itu yang Allah siapkan. Maka kita berusaha untuk meraihnya ibu-ibu subhanahu wa taala. Ya. Kita berusaha untuk meraih daripada karunia Allah yang besar berupa apa? Surga tersebut yang Allah telah sediakan, ya. Kemudian apa yang Allah siapkan juga di sini disebutkan berupa keridhaan. Kita ingin ridha Allah ibu-ibu. Karena orang kalau sudah dapat ridhanya Allah, paling kaya sudah di dunia dia. Apalagi yang kita butuhkan kalau Allah sudah ridha, ya. Oh, ya. Ibarat suami ibu-ibu udah ridho sama ibu-ibu. Ibu-ibu minta apa aja keluar ibaratnya ibu-ibu. Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Kalau kita sudah dapat keridhaan Allah, Allah udah cinta, udah